0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Kabar Perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, selamat baisukan. Abar Perempat bersama Ulun Rinda. Laksana Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Polda Kalsel mengirim 1.000 liter atau 1 ton cairan surfaktan hasil pengembangan Bit Lab for Polda Kalsel ke Polda Kalimantan Tengah. Senin 7 September 2026, cairan tersebut dikirim gasan mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukum Polda Kalteng. Dengan penggunaannya disesuaikan dengan kondisi lahan lawan jua kebutuhan pemadam di lapangan. Pengiriman cairan tersebut menjadi bagian dari langkah Polda Kalsel dalam memperbanyak penggunaan cairan surfaktan gasan penanganan karhutla. Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Nur Hamid menyampaikan dalam keterangannya, Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan menyampaikan produksi cairan itu terus ditingkatkan agar dapat digunakan gasan mendukung penanganan karhutla. Kapolda menyampaikan cairan surfaktan dikembangkan Bit Lab for Polda Kalsel, gasan membantu penanganan karhutla terutama pada lahan gabut. Penggunaannya dapat dipadukan dengan metode pipa undercooling untuk menjangkau bagian tanah yang masih menyimpan panas dan bara. Dalam kegiatan penanganan karhutla, Polda Kalsel juga menggandeng Pusat Studi Kepolisian Universitas Lampung Mangkurat ULM dan 76 mahasiswa-mahasiswi ULM yang 4 turun langsung ke lapangan gasan melihat sekaligus membantu proses pemadaman. Beliau menuturkan keterlibatan mahasiswa menjadi kesempatan bagi mereka gasan melihat langsung kondisi karhutla lawan juga proses pemadaman di lapangan khususnya pada lahan gambut yang membutuhkan penanganan lebih serius. Demikian Abar Perempat Ulun Rinda, salam budaya.

0: Oh, lo tahulah.
1: Kenapa Bang Amat?
0: Katanya nih lo lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lo. Hai.
1: Nah, kebanjiran pulang. Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group lo, hai. Lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pula. Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
0: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lo, hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lo, hai. Dan banyak yang percaya juga yang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpatlah juga men-share tuh.
0: Kade Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu lo, hai.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.
3: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

04, siapa tahu tadi malam ada yang lagi mimpi ya. Mimpi tentang sesuatu atau mimpi tentang masa depan ya. Jadi mungkin kita sebaiknya tidak membiarkan mimpi kita itu hanya menjadi bunga tidur, tapi bisa membangun mimpi kita itu menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan nyata juga ya. Walaupun mungkin membutuhkan waktu, membutuhkan usaha, doa, dan proses untuk bisa mewujudkan itu semua. Ya, kita semua pasti punya mimpi ya, punya harapan, punya angan-angan, punya cita-cita. Tapi tidak hanya sekedar keinginan, sekedar kata-kata, tapi harus bisa diwujudkan semuanya dengan kerja keras pastinya ya. Salah satu hal yang mungkin Dangsana lakukan atau laksanakan pagi hari ini juga tentunya akan bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang mungkin sudah lama diimpikan ya. Oke, 21 menit dari pukul 8 pagi. Selamat pagi Dangsana, apa kabar? Gesan Pian yang mungkin masih aktivitas yang di dalam ruangan atau mungkin juga harus aktivitas di luar ruangan, di lapangan ya, berpanas-panasan. Tapi cuaca pagi hari ini agak-agak berkabut sih. Kabutnya tidak setebal kemarin-kemarin ya. Berkabut tapi tipis-tipis. Tapi tetap harus pakai masker ya untuk tetap menjaga kesehatan Anda.

0: 81 tahun sudah Radio Republik Indonesia menemani kita bangsa Indonesia. Mulai dari menyiarkan kabar gembira kemerdekaan Republik Indonesia hingga terus-menerus menyampaikan informasi yang aktual dan terpercaya serta menyampaikan hiburan-hiburan yang mendidik untuk masyarakat Indonesia. Kami, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, saya sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan dengan penuh rasa bangga dan perasaan sukacita mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus semangat siaran untuk kedaulatan negeri tercinta dari dalam hingga daerah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Supian Haka SHMH, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan dirgahayu kepada Radio Republik Indonesia RRI Banjarmasin. Selama mengabdi, RRI telah menjadi suara negara, suara rakyat, serta mitra strategis dalam penyampaiannya, informasi, edukasi, dan memperkuat persatuan bangsa. Semoga RRI Banjarmasin terus menjadi radio yang terpercaya, kreatif, dan menjadi rumah bagi budaya serta suara warga benua. Dirgahayu RRI Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

Ya Amuntai, itu ada tugu itik Amuntainya lah yang memang menjadi salah satu lambang khas dari Amuntai ini ya, fauna lokal. Candi Agung ada jua di sanalah yang merupakan situs sejarah peninggalan candi Hindu. Nah, yang terkenal wisatanya itu adalah wisata rawa. Ada kerbau rawa di sanalah yang memang menjadi apa namanya destinasi wisata. Nah, cukup unik lah. Jadi rugi amun sudah ke Amuntai ini kada datang melihat apa namanya pemandangan alam perairan rawa lawan habitat kerbau rawanya lah. Lawan biasanya amun bulik nih membawa oleh-oleh intalu. Itulah. Oke, baiklah, sudah 44 menit di pukul 8 pagi. Kayaknya pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama dalam acara pandiran bayi sukan. Ya, baik, dan sarang perempat kembali satu informasi. Ini Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan monitoring penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Tanah Laut, yaitu dengan mengunjungi kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Tanah Laut. Dan kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi 2 DPRD Kalsel, Haji Jahrian. Gasan melihat langsung kesiapan penanganan karhutla di lapangan. Nah, jadi dalam pertemuan itu rombongan Komisi 2 berdiskusi bersama jajaran KPH Tanah Laut, lawan juga Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mengenai langkah pengendalian karhutla. Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi sekaligus juga mencari solusi terhadap potensi kebakaran yang dapat mengancam hutan dan lingkungan. Haji Jahrian menyampaikan bahwa monitoring ini dilakukan gasan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD dan juga masyarakat dalam mencegah serta

menangani karhutlah secara efektif dan berkelanjutan. Nah, menurut Sidin, sinergi seluruh pihak itu menjadi kunci agar upaya pencegahan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran terjadi. Ya, sejumlah masukan juga disampaikan anggota Komisi 2 DPR Kalsel, termasuk perlunya penyediaan titik-titik pompa air di kawasan yang rawan terjadi kebakaran. Selain itu, Dangsana Perompat, penguatan koordinasi lintas sektor serta dukungan sarana dan prasarana bagi petugas di lapangan dinilai juga perlu untuk menjadi perhatian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81 dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami berharap agar RRI terus bersemangat dan berikhtiar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat, terpercaya, edukatif, serta bermanfaat bagi banyak orang. Tetaplah eksis sebagai suara rakyat yang menjadi cahaya kebenaran, perekat persatuan, dan lantang menyuarakan Indonesia ke segenap penjuru dunia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
2: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

pagi, selamat bayi sukan. Abah Prompat bersama Ulun Rinda. Dasanak setelah berbulan-bulan berjibaku dengan musim kemarau panjang dan dikepung asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla, hujan akhirnya membasahi, yakni di wilayah Kecamatan Lianggang, Kota Banjarbaru, Selasa 8 September 2026 siang. Hujan dengan intensitas sedang hingga deras mengguyur sejumlah kawasan di Kecamatan Lianggang, termasuk juga di ruas Jalan Ayani. Guyuran hujan yang berlangsung sekitar 10 menit tersebut menjadi hujan pertama yang dirasakan oleh warga di wilayah tersebut sepanjang musim kemarau panjang. Turunnya hujan sontak menjadi angin segar bagi masyarakat. Selain membasahi lahan yang sebelumnya kering, curah hujan juga diharapkan kawa membantu menekan ancaman karhutla yang selama beberapa tahun atau beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius di wilayah Banjarbaru. Camat Lianggang, Lia Astuti, menyampaikan rasa syukur atas turunnya hujan yang disebutnya sebagai rahmat dan harapan bagi masyarakat. Menurut Sidin, hujan yang turun juga diharapkan mampu gasan membantu membasahi kembali kawasan yang rawan terbakar serta memberikan dampak positif terhadap kualitas udara yang sebelumnya terdampak kabut asap di Kecamatan Lianggang. Dan turunnya hujan ini juga menjadi momentum penting di tengah berbagai upaya pemerintah dalam penanganan karhutla, termasuk pelaksanaan modifikasi cuaca dalam beberapa waktu terakhir. Walaupun agak itu hujan singkat tersebut belum menjadi alasan gasan menurunkan kewaspadaan. Lia mengingatkan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi karhutla dan juga bersama-sama menjaga lingkungan terutama di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Padiran Bayi Sukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Bayi Sukan dan Sanak Pro 4 Berataan. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun juga. Kita ketemu lagi di Pandiran Bayi Sukan pada kesempatan Rabu hari ini, 9 September 2026. Ya, saya Rinda Rianti, tidak sendiri tapi sudah bersama narasumber yang ada di studio. Ada Pak Dino Sirajudin. Assalamualaikum Pak, apa kabar?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik-baik aja.
1: Iya, baiklah. Pada hari ini kita akan bicara tentang musik tidak perlu bakat, benar nggak sih? Dan kita tuh sering dengar ya, ada orang bilang bahwa kalau tidak punya bakat sebaiknya nggak usah belajar musik. Ada yang beranggapan seperti itu. Tapi kalau kita kemudian melihat ada orang yang pandai main musik atau suaranya merdu gitu, mungkin kita bilang, wah ini memang bakatnya gitu. Apakah memang seperti itu ya? Nah, kita akan bongkar pada kesempatan pagi hari ini anggapan bahwa musik hanya untuk orang berbakat. Nah, nanti Anda boleh bergabung dan kita di 0511 3252602 atau di 0895340509539 atau juga melalui live chat kita ya di YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Ya, Pak Dino, anggapan-anggapan seperti ini nih apa benar nggak sih ada di masyarakat kita dan bagaimana seharusnya kita menanggapi ketika orang tuh bilang begitu?
2: Ya, saya kira itu anggapan yang nyata terjadi ya. Jadi kayak empirik lah. Yeah. Termasuk saya pribadi. Nah, mengapa topik ini diangkat? Karena memang saya itu sendiri juga mengalami persis seperti yang Ibu Rinda sampaikan tadi ya. Anggapan bahwa musik itu hanya untuk orang yang berbakat gitu ya. Karena gini, ada beberapa ya pengalaman yang disampaikan ke saya, biasanya dari teman. Dia mengaku gini, kalau bahasa Banjarnya, aku nih dulu pernah belajar gitar gitu kan. Tapi kan dia bisa-bisa, soalnya aku kan berbakat. Nah,
1: itu kan. Di situ pasti ada embel-embel ya, itu.
2: Termasuk urusan menyanyi misalnya. Jadi sebenarnya makanya judul itu ya diberi ada tanda tanya ya kan. Musik tidak perlu bakat, dalam ada tanda tanyanya sebenarnya. Karena itu menarik untuk didiskusikan supaya nanti bisa mempersepsikan dengan benar gitu, sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, sebelumnya mungkin kita perlu juga ya samakan persepsi dulu arti bakat itu ya. Bakat itu kan kalau di KBBI ya itu kurang lebih katanya begini, KBBI itu maksudnya kan kamus besar bahasa Indonesia. Jadi bakat itu adalah dasar yang dibawa sejak lahir gitu kan. Nah, dasar itu bisa berupa kepandaian, bisa sifat, bisa juga bawaan-bawaan lainnya. Jadi masih sangat umum bakat di situ. Yang di dalam versi berbahasa Inggris juga, misalnya yang versi Oxford Dictionary ya, itu dikatakan kan bahasa Inggrisnya kan talent ya. Talent itu katanya kayak semacam a natural ability ya kan, to do something. Jadi ya kurang lebih sama terjemahannya. Artinya kemampuan alami untuk mengerjakan sesuatu kan. Itu ya bawaan juga maksudnya kan. Nah, tinggal masalahnya kalau di dalam akademik yang sifatnya yang diteliti ternyata bakat itu tidak sesimpel yang kita dalam katakan. Benak kita. Karena ternyata setelah diriset, bakat itu bisa dibagi 3 kelompok sebenarnya. Nah, sebelum saya uraikan, mumpung saya ingat ya, di awal ini perlu kata kuncinya yang saya sampaikan dulu untuk nanti bisa dieksplorasi dalam penyampaian berikutnya. Jadi gini, kalau saya pribadi ya, mungkin sepakat juga para peneliti, akhirnya sebelum bicara bakat, sebenarnya bukan hanya untuk musik ya konteksnya, apa aja gitu ya. Itu justru yang dipertanyakan itu dulu kalau misalnya ada murid yang belajar, ya katakanlah pembelajar gitu ya, dan si pengajarnya ini yang dulu disoroti dulu ya di dalam pembelajaran itu,
1: gurunya
2: tidak langsung ke anaknya. Kalau apalagi tidak boleh pernah berkata kalau seorang anak mau belajar apapun eh kamu punya bakat nggak, itu tidak boleh sama sekali pertanyaan itu diajukan. Tetapi lebih sebenarnya analisisnya itu kepada lembaga pengajarnya. Misalnya sudah adakah metode yang benar di lembaga pengajaran itu, jadi metodenya dulu. Yang kedua itu skill atau kemampuan si pengajar itu sendiri sebenarnya yang perlu dikritisi. Memang dia mampu mengajar atau tidak. Nah, yang ketiga mungkin faktor lingkungan juga harus dianalisis dulu, mendukung tidak, peralatan dan sebagainya, suasana gitu. Dan tentunya ada faktor-faktor lain ya. Nah, kalau itu sudah berjalan dengan baik ya, katakanlah kayak well managed, apa, terkelola dengan baik ya. Nah, lalu memang ada kesulitan di dalam seorang anak untuk mendapatkan hasil, baru nanti analisisnya kepada si anak. Apakah memang terkait dengan bakat atau tidak gitu. Karena ternyata ya, bakat itu dia, misalnya salah satu yang diteliti oleh, seingat saya namanya, kebetulan dia orang Kanada ya, peneliti itu. Ada beberapa yang saya tahu yang meneliti tentang bakat ini. Jadi ini disiplin ilmunya sebenarnya lebih kepada psikologi sebenarnya. Jadi yang saya tahu itu misalnya versi, kalau nggak salah sebutan kan itu nama dalam bahasa Prancis ya, tapi dia orang Kanada. François Gagné, ya, Francois Gagné tulisannya gitu ya. Nah itu dia ada hasil penelitian itu yang diberi judul, kalau disingkat tuh GMDT ya, kalau nggak salah DMGT ya. Jadi DM itu berarti differentiated model, ya kan, of giftedness and talent. Nah, jadi semacam model perbedaan antara yang disebut giftedness dan talent. Nah, kita kan bahasa awam itu biasa tahunya talent aja, disebut bahasa Indonesia bakat. Ternyata sebelum talent itu ada lagi giftedness. Nah, ini yang giftedness ini, atau kalau bahasa lainnya itu aptitude ya, itu betul-betul bawaan lahir betul. Jadi belum ada polesan-polesan di dalam pelatihan atau pendidikan. Nah, itu cenderung waktu kecil bawaannya. Nah, itu sering yang tidak diungkap ya. Kita kan biasanya mengeneralisasi aja bakat itu kayak, oh dia sudah bakat. Jadi lebih kepada giftedness. Nah, padahal di atas giftedness ada namanya yang disebut talent sebenarnya. Kalau talent itu sudah ada polesan-polesan, dia ada pelatihan-pelatihan di tingkat medium lah, di tingkat intermediate. Nah, lalu orang kan begitu dia agak bisa, misalnya dia kursus gitar, menyanyi, lalu orang bilang, ah dia berbakat gitu. Padahal di situ karena sudah ada apa, pelatihan-pelatihan yang diberikan, dibimbing gitu ya. Nah, kalau di tingkat tingginya, sudah keterampilan tingkat tinggi ya, katakan orang profesional, itu yang disebut dengan expertise ya. Jadi sudah terampil dan ahli levelnya. Jadi ada tiga tingkatan itu. Nah, di dalam dunia pembelajaran yang sebenarnya, daripada menanyakan bakat duluan, orang biasanya lebih fokus kepada metodenya. Yang dicurigai itu metodenya, sama pengajarnya, serta lingkungan. Jadi kalau ada misalnya semacam, entah itu curhat ya, seperti yang Ibu Rinda alami atau saya itu kan, ada yang bilang, wah aku ini kan bisa belajar gitar, soalnya aku kan udah berbakat, jadi ampe. Nah, sebenarnya sebelum ke dianya, kita kalau misalnya itu di kilas balik ya, kita ingin tahu siapa yang ngajar, metode apa yang dia pakai. Karena bisa jadi orang tidak bisa tuh karena metodenya yang gak salah, pas, gak pas. Nah, misalnya ini pengalaman nyata waktu saya belajar drum dulu kan. Belajarnya kan secara alam gitu ya. Karena gurunya juga pemain alam ya kan. Tidak ada notasi digait dengan note ya. Jadi gurunya langsung menyontohkan di mana antara saya harus bisa melakukan sinkronisasi antara dua tangan dan dua kaki.
1: Insting aja ya.
2: Jadi dia menyontohkan satu irama dasar menurut dia itu paling gampang irama itu. Jadi mungkin kalau diterjemahkan hanya orang idiot yang tidak bisa gitu kan, mungkin ya. Karena diulang ini gampang banget.
1: Saking gampangnya.
2: Jadi saya menurut tidak bisa-bisa karena saya tidak bisa mengkoordinasikan antara dua tangan dengan dua kaki saya, kayak kacau gitulah. Nah itu kan, jadi akhirnya saya berhenti belajar. Dan di mata dia mungkin saya bodoh atau tidak berbakat kali ya. Nah begitu saya terlalu panjang kalau ceritakan proses alami yang saya alami, tapi saya ringkas ya, begitu saya bisa bermusik, lalu ketika saya mengajar, saya memperbaiki metode yang dia terapkan. Saya memakai metode membreakdown. Saya breakdown aja menjadi step by step. Dalam bayangan saya ya, waktu itu kan saya belum baca penelitian, hanya kayak naluri aja. Jadi memang orang tuh kan punya kemampuan berbeda-beda. Ada yang bisa cepat nangkap, ada yang memerlukan sistematis, ada yang acak dia juga bisa. Nah saya tuh tipe orang yang harus sistematis, harus belajar step satu apa gitu. Itu tipe saya. Tapi ada orang lain yang seperti dia mampu menyusun mozaik sendiri. Nah barangkali orang seperti itulah yang sebenarnya bakat. Karena dia walaupun penjelasannya tidak jelas, kemudian tidak sistematis, dia bisa menarik simpulan sendiri gitu. Kalau saya itu selalu, kalau belajar ya, selalu inginnya ada step satu apa gitu. Nah ketika saya mengajar drum, walaupun saya bukan pemain drum ya, karena saya metodenya bisa, saya breakdown menjadi hitungan satu dulu, step satu apa gitu. Nah saya bilang, ketika yang pertama yang saya ajari kan ponakan saya, yang sekarang dia udah jadi pemain band ya, namanya Derry itu. Jadi saya bilang step satu, kamu tinggal ini kaki ya di bass drum sama tangan kanan di hi-hat ya. Jadi one gitu ya bareng. Nah kalau sudah gitu, di mana susahnya? Dia fokus pada hitungan satu aja. Tidak seperti yang saya alami yang disuruh langsung jalan irama. Ibarat orang belajar Quran ya, gurunya langsung membacakan ayat, kita suruh ngikutin tanpa tahu huruf awalnya gitu. Itu kan hafal buta namanya kalau tahu bisa juga. Nah ini saya breakdown, jadi cuma one hitungan itu kan. Nah menurut saya sebodoh-bodohnya orang pasti bisa, kecuali ada kayak udah
1: menjurus
2: ya gitu kan, karena cuman fokus pada one aja. Udah saya suruh ulang-ulang one itu aja dia kan. Nah udah, lalu tambah hitungan dua. Hitungan duanya adalah, kebetulan memang saya waktu itu kan mengajarnya pakai notasi ya, jadi sambil bisa dilihat kalau hitungan satu itu antara bass drum dengan snare, dengan hi-hat. Nah hitungan duanya kelihatan situ kan, snare dengan hi-hat. Jadi hitungan duanya snare kan di sini nih.
1: Iya.
2: Tes. Jadi two aja, one-nya dilupakan, two-nya aja.
1: Iya.
2: Two. Nah, sekarang ingat gak yang one? Ingat, one, two ingat. Nah, tinggal gabung. One, itu.
1: Iya.
2: Nah itu, jadi artinya sebelum bicara bakat, kita lihat metodenya, terus siapa yang ngajar. Bahkan kalau kita kutip ya, kita kutip itu ada Profesor Surya ya, dia bukan orang musik tapi dia ahli fisika dan matematika. Dia bilang ekstrim loh, mungkin Ibu Rinda pernah baca di buku atau di media atau di mana, dia ekstrim sekali. Katanya tidak ada murid yang bodoh. Yang ada itu gurunya bisa mengajar atau tidak. Bayangkan itu.
1: Jadi tergantung metodenya sebenarnya ya. Karena memang kemampuan manusia itu beda satu dengan yang lainnya.
2: Betul. Dan dia sudah buktikan, akhirnya dia menguji statement dia itu dengan mengambil orang-orang anak-anak Papua yang di pedalaman. Yang diambil, dia bawa ke Jakarta, dididik sampai berhasil menjadi juara Olimpiade Fisika dan Matematika. Jadi dia membuktikan tidak bicara bakat, tidak bicara apa, tapi kalau metodenya benar dan pengajarnya juga bagus ya, insya Allah akan membuahkan hasil gitu. Nah inilah kira-kira garis besar topik kita hari ini yang bisa dieksplorasi lebih lanjut.
1: Jadi dasarnya ini metode sebenarnya ya. Metode, kemudian siapa yang ngajarnya, skillnya dan lingkungannya. Tiga hal ini yang terpenting ya. Baik, ini belum apa-apa udah yang masuk nih. Ada Sari katanya, kalau perfect pitch itu apa ya Pak? Apakah karena terlatih bertahun-tahun atau itu juga butuh bakat?
2: Ya, masalah perfect fit ini ya, ini kita mungkin tidak sebagian orang tahu apa itu perfect fit ya. Jadi perfect fit itu ya bagian dari kayak solfeggio, kemampuan mendengar ya, atau biasanya kalau itu ear training namanya. Jadi kemampuan mengenali nada tanpa dibantu alat gitu. Jadi kalau dengar bunyi ya, misalnya gini. Ada bunyi gitu. tererere lagu Neil, dia langsung tahu notnya itu mi re do re mi re re gitu kan, mi re do la do la la, dia bisa nebak. Nah cuman tadi kan disebut perfect fits, kalau perfect fits dia absolut, dia langsung memakai standar frekuensi yang sudah distandarkan. Jadi kalau di dalam untuk gampang itu di touch piano ya, kan di piano itu sudah disebut C D E F G gitu ya. Nah itu, nah ada metode yang kedua tuh yang movable do, do yang berpindah, semuanya disebut do. Nah kalau perfect pitch ini yang paling tinggi levelnya, jadi dia mampu menebak nada bukan hanya do re mi secara umum, dia langsung menyebut huruf gitu. Jadi standar piano C, kalau C dia sebut C dunya, kalau dia D dia sebut D. Nah ini memang masih terjadi apa ya di dalam penelitian. Bahkan para pakar berpendapat itu ada yang menyatakan bisa dilatih, ya. Ada yang menyatakan itu bawaan. Jadi dia tuh sudah kayak bawaan, dia udah mengenal frekuensi gitu. Tapi dari pengalaman yang banyak membuktikan ya, dari pengakuan-pengakuan musisi itu ternyata bisa dilatih. Contoh cerita Paris RM ya, pemain keyboard itu kan yang banyak menciptakan lagu. Menurut pengakuan dia, dia itu memiliki kemampuan perfect fits ya. Tetapi hasil latihan, jadi katanya setiap dia pulang sekolah, itu ibunya itu membunyikan standar nada C. Jadi dia suruh menghafal dari kecil. Tiap pulang sekolah ditunggu ibunya, dia dibunyikan sebelum masuk, dia dengar sampai apa. Akhirnya dia mengenal bunyi standar C itu seperti apa.
1: Iya, itu sehingga, berkat latihan ya.
2: Iya, berkat latihan. Nah, dari standar bunyi itu dia bisa menebak nada lainnya. Nah, kalau tidak dilatih khusus, biasanya kan orang yang disebut movable do tadi ya, do berpindah ya. Itu nanti dia menyebut rumus umumnya do re mi. Nah, bisa aja do-nya sama dengan D ya, tapi dia sebutnya do. Itu. Nah, kebanyakan orang punya kemampuan itu di level itu, yang movable do itu atau relative pitch namanya itu. Nah, di situ.
1: Jadi memang dibutuhkan latihan itu yang penting ya.
2: Daripada makanya fokusnya ke bakat, nanti kan akhirnya bisa merasa tidak berbakat, tidak mau melatih. Jadi lebih baik kalau mau ingin kemampuan perfect pitch dilatih aja dengan metode yang tadi, contoh seperti Paris RM ya. Kemudian ada juga yang pemain flute Didik SSS, dia punya anaknya putri perempuan ya. Itu dia absolute fits. Jadi perfect fits tadi sama. Jadi dia mampu menebak nada, tapi kan bapaknya juga musisi. Walaupun tidak terlalu diungkap seberapa jauh bapaknya itu, Om Didik SS itu yang melatih anaknya itu kan. Tapi itu
1: secara tidak langsung tadi Pak Dino bilang lingkungan ya.
2: Lingkungan,
1: kan pengaruhi juga.
2: Bapaknya musisi kan. Nah bahkan dia pernah diundang di podcastnya pemain gitar dari Bali itu, Dewa Bujana. Kemudian dia uji perfectionnya, jadi dia pukul gelas ini aja, dia bisa nebak nadanya.
1: Oh, luar biasa.
2: Dan nadanya tuh dengan huruf loh, jadi diuji ke piano betul. Sampai segitu dia udah mampu nangkap. Cuman, apa ya, mungkin hikmahnya juga bagi kawan-kawan musisi yang tidak punya kemampuan perfect pitch ya, itu katanya ada juga gangguan. Entah betul atau enggak nih, jadi ceritain aja ya. Jadi orang yang punya kemampuan itu kalau dia mendengar nada-nada yang tidak standar, katanya telinganya sakit. Gitu, karena dia menuntut.
1: Berasa banget soalnya ya.
2: Harusnya seperti ini bunyinya gitu. Katanya sih gitu. Jadi ada baiknya kalau telinga kita biasa-biasa aja. Tapi semua musisi mengimpikan, saya termasuk memimpikan itu, seandainya punya kemampuan itu, wah. Oh, udah enak banget menulis note juga tanpa ini kan, tanpa mesti ngecek di mana dunia gitu kan, langsung gitu.
1: Tapi ini sebenarnya bisa dilatih juga ya.
2: Jadi banyak pengalaman cerita tuh itu bisa dilatih. Ya seperti Paris RM tadi, ibunya dari kecil membiasakan. Ada juga orang yang pribadi ya, dulu zaman garpu tala. Garpu tala itu kan kalau enggak salah nadanya di A ya frekuensinya. Jadi dia tung di apa tiap hari. Nanti tung pagi, sore, siang, malam tung, masuk sehingga tanpa garpu tala dia mampu membunyikan nada itu. Nah berarti dia punya kemampuan itu dia. Karena dia udah hafal satu nada aja, dia bisa melacak yang lain nanti. Jadi artinya dari Paris RM ada kemiripan di dalam materi. Jadi intinya rutin ya, continue, terus apa namanya, semangatnya terus saja, yeah. Jangan sampai pudar, karena itu memerlukan waktu memang, yeah. Latihan itu.
1: Jadi pada intinya itu sebenarnya kalau orang pun nggak punya bakat, tapi karena berlatih dengan metode yang pas, dia akan bisa ya bermain musik.
2: Ya, yeah, karena bakat ini kan kadang-kadang masih misteri kan. Yeah. Biasanya kan orang menyebut bakat tuh setelah ada hasil. Misalnya ada orang hebat gitu, wah dia tuh memang bakatnya. Biasanya jarang bakat itu ketika hasilnya belum ada.
1: Iya. Yeah. Misalnya jadi ada proses anak, dulu ya.
2: Oh, ini berbakat, orang jarang berani. Walaupun ada secara akademik ya ciri-ciri mengetahui seorang tuh ada gifted-nya tidak, iya. Ya. Itu tadi dengan misalnya contoh dari kecil tuh dia sudah kemampuan berbahasanya cepat banget dibanding anak yang lain. Iya, iya. Cepat sekali dia dalam berbahasa, menguasai bahasa. Misalnya ada orang anak orang Banjar, Jo. Anak orang desain dulu ngomongnya tidak jelas, dia sudah kayak
1: bagus.
2: Itu satu ya ciri. Yang kedua itu biasanya dia tuh banyak bertanya gitu kecil gitu.
1: Iya.
2: Suka menanya gitu. Kemudian yang berikutnya biasanya anak tuh apa? Mempunyai daya ingat yang tinggi gitu. Ada beberapa di dalam penelitian yang secara umum masih ya. Nah gitu. Nah kalau di dalam musik ya, yang dicurigai punya bakat itu biasanya kalau dites ya, nada, dia mampu menirukan nada itu tidak falas. Nah kalau jadi kalau Bu Rinda ada anak dites nada atau dia mampu menyanyi ya nadanya benar, itu satu udah ciri dia punya gifted itu. Ya kan, yang kedua tuh dia bisa mengenali nada. Nah ini bakat di level tengah karena udah dilatih kan begitu, dia cepat nangkap apa ini loh disuruh mengenali nada, dia cepat. Nah beda mungkin dengan anak yang ini mungkin jadi gini sebenarnya. Nah mumpung ingat saya sampaikannya, sebenarnya kenapa bakat ini tidak terlalu menjadi fokus ya? Karena ujung-ujungnya pada dasar semua orang tuh bisa akhirnya kalau berlatih.
1: Yeah.
2: Yang membedakan tuh hanya pada kecepatan.
1: Lambat atau cepat?
2: Lambat atau cepat? Dan metodenya tuh dia memakai breakdown step by step atau bisa yang misalnya gini ya. Kalau ibaratnya belajar di buku ya, ada satu anak 7 halaman langsung dia lahap satu kali pertemuan gitu. Nah ada satu anak ya satu halaman aja. Nah gitu. Nah jadi kesana akhirnya ya lebih ini ya. Karena kalau bicara bakat ini kan kadang-kadang bisa mematikan orang, anak lah. Karena gara-gara salah persepsi dan belum bisa dibuktikan. Bisa jadi kan anak itu sebenarnya punya bakat, tapi karena sudah persepsinya gak benar, langsungnya karena setinggi apapun bakat kalau tidak diasah, tidak dilatih, dia tidak akan menjadi ekspertis ya. Jadi tidak akan expert dia jadinya. Karena orang-orang yang disebut hebat itu bahasa lainnya kan dia itu orang yang berlatih. Jadi tidak ada yang orang hebat tanpa berlatih.
1: Belajar ya.
2: Belajar lah. Nah jadi makanya kan di dalam apa ya budaya barat itu kan ada istilah ungkapan practice makes perfect ya. Nah itu makanya hasil budaya mereka itu kita nonton aja yang got talent dari Amerika, dari British itu ya. Kok sempurna banget yang berisiko dia loncat-loncat main akrobatik itu kan. Coba bayangkan itu bisa patah tulang kan, kok bisa dia sempurna. Itu karena apa?
1: Berlatih.
2: Berlatihnya luar biasa, mungkin satu hari berapa jam gitu kan. Yang kadang-kadang kita gak mungkin lah orang ini kok bisa perfect gitu ya. Kok berbahaya sekali kan. Dia loncat, dia ngangkat, dia. Nah itu tadi karena practice makes perfect ya.
1: Ini kalau misalnya kita melihat anak yang memang kelihatannya ada bakatnya tadi ya, karena mungkin dia cepat nangkepnya. Tapi kita orang tua ketika melihat itu ada kemampuan anak, tapi kita tidak meresponnya dengan baik dan tidak menyalurkannya. Akhirnya memang bakatnya tadi mati ya,
2: mati,
1: Pak ya.
2: Mati kan. Jadi dia justru akhirnya dituduh dia tidak bisa karena dia tidak berbakat. Padahal orang tuanya tidak pernah memasukkan di kursus gitu ya. Paling orang tuanya coba kamu belajar itu bisa nggak? Karena nggak ada yang bimbing gitu kan. Nah itu ya walaupun mungkin ada 1-2 kalau biasanya tuh di film ya digambarkan dengan melihat aja akhirnya bisa gitu. Misalnya ya, misalnya gini kalau kita bayangkan ya yang diuji nih dialog kita ini misalnya ada seorang anak cuma nonton di TV ada orang main gitar atau sekarang YouTube lah. Dia cuma nonton gitu. Nah mungkin kalau dia kalau anggapan umum kan menandakan dia bakat, dia bisa hanya dengan menonton bisa jadi benar itu bisa jadi karena itu kan memang ada juga pengalaman kita ya. Misalnya saya dulu waktu belajar gitar dari kecil itu kan kebetulan itu ada tetangga orang Malang ya, dia datang terus dia bisa main gitar. Nah, antara saya dengan teman saya berbeda, saya betul-betul nanya kepada
1: pemainnya itu tadi.
2: Iya. Belajar lah saya tanya, walaupun sistemnya kayak bertetangga aja kan. Iya. Saya betul-betul nanya prosesnya. Dia cuma lihat-lihat gitu, bisa juga dia main.
1: Nah, gitu. Sudah bawaan dari lahir ya gitu.
2: Nah,
1: ya.
2: Gitu-gitu. Jadi makanya ini menarik di dalam penelitian dan daripada nanti terjadi perbedaan pendapat, akhirnya fokus orang sepakat tuh kepada metode, terus gurunya atau pengajarnya dan lingkungan.
1: Iya.
2: Lebih baik ke situ arahnya.
1: Iya.
2: Karena bisa terjadi salah persepsi atau katakanlah bakatnya menjadi relatif kan. Makanya ujungnya biasanya orang menyebut berbakat tuh setelah ada hasil.
1: Iya.
2: Ya kan, mau pelukis, mau apa, mau basket, mau tenis meja apapun ya, olahraga juga. Wah, dia jago juara berprestasi karena dia berbakat di situ
1: katanya. Iya. Nah, tadi proses latihannya orang enggak tahu ya.
2: Betul. Nah, sebagai perbandingan ya, yang paling ekstrim itu justru kemampuan berbahasa. Coba cari anak yang dituduh tidak berbakat dalam berbahasa. Siapa ya? Ya kan dituduh. Kalau yang keterampilan lain itu memang agak susah karena memerlukan ya kan. Dia betul-betul berarti. Tapi bahasa, coba. Bahasa ini kan tidak perlu latihan khusus sebenarnya. Iya.
1: Coba lingkungan kalau, yang mempengaruhi biasanya.
2: Iya, lingkungan aja kan. Jadi gini, misalnya ada anak. Makanya orang gak berani kalau bahasa itu dikaitkan dengan bakat. Paling ada satu. Karena kalau akan diujinya begini. Siapa yang dituduh tidak berbakat? Taruh aja dia di Inggris sana, di negara yang berbahasa Inggris, pasti bisa kan dia.
1: Karena lingkungan dukung ya.
2: Dia tidak kursus, ya kan? Sama dengan orang-orang Indonesia yang pindah ke negara yang berbahasa Inggris kan, katanya dia nggak ada kursus apa-apa, atau tidak. Cuman ya mungkin 10 tahun di sana, 12 tahun bisa, bahkan lancar gitu kan. Nah, paling bedanya kan di akademiknya. Akademik itu kalau sudah writing gitu. Nah, kalau saya pribadi ya, jadi kalau supaya nanti juga pendengar atau audiens kita tidak salah memahami, oh berarti bakat tidak diperlukan, tidak juga. Jadi bakat ini hanya maksudnya tidak terlalu fokus ke sana. Yeah. Tetapi bakat itu sebenarnya kalau mau jujur ya, nanti dia berperan di tingkat tinggi, di level tinggi. Yeah. Misalnya ya, setelah orang sama-sama bisa main musik nih, ya kan? Karena metodenya benar, semua bisa. Tidak bisa membedakan lagi mana yang berbakat, mana yang tidak, karena semuanya bisa.
1: Yeah.
2: Nah, biasanya itu ada yang tingkat expertise itu ya. Itu misalnya di dalam karya cipta, di dalam membuat arrangement, mungkin mencipta lagu, atau hal-hal kreativitas lainnya. Yeah. Itu bakat nanti agak sedikit berpengaruh.
1: Yeah.
2: Karena sesuatu yang mungkin itu kadang-kadang tidak tersentuh di dalam pembelajaran.
1: Yeah.
2: Kalau dia bisa sendiri gitu, jadi dia kayak punya fantasi aja di situ, punya nalar aja. Nah itu mungkin kalau orang yang belajar standar ya, dia sesuai yang diajarkan aja membuat aransemen gitu ya. Ya tapi ada orang yang punya kelebihan tertentu yang kadang-kadang temannya sama-sama belajar satu angkatan, kok kamu bisa begitu ya? Di mana belajarnya?
1: Ada kelebihannya gitu. Kelihatannya. Jadi apakah ini bisa berarti bahwa sebenarnya semua orang tuh punya bakat?
2: Bisa jadi kalau
1: ya karena tinggal gini, nanti pengasahannya aja ya, metode dan belajarnya aja
2: ya, kan apalagi kalau kita secara religius memahami ya kan, berarti Tuhan kan tidak adil kan kalau membeda-bedakan ciptaannya. Jadi artinya saya agak setuju juga dengan pernyataan Bu Rinda bahwa Tuhan tuh memberikan kemampuan yang sama, hanya karakteristiknya yang kita harus kenali kan. Gitu.
1: Iya, baik, mungkin kita jeda dulu sebentar. Setelah ini nanti akan kita sambung lagi perbincangannya tentang musik tidak perlu bakat. Nah, betul kah? Sebagian sudah terjawab ya dari apa yang sudah kita bicarakan tadi. Nanti boleh ada yang lain yang ingin bergabung selain tadi Sari yang sudah bersama kita melalui live chat ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Terhubung merepresentasikan kesinambungan, persatuan, dan kolaborasi sebagai fondasi RRI dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran nasional. Gradasi warna biru dan hijau pada...
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan salam Prompat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Bayi Sukan. Kita masih bicara tentang musik tidak perlu bakat, benar nggak? Tadi sudah terjawab ya sebagian dari bincang-bincang kita bersama Pak Dino Sirajudin. Kita tunggu untuk Anda yang lain dan sarang perempat, silakan biar bergabung di 0511 325 2602 atau juga WhatsApp di 0895 3405 0953 9 atau juga melalui live chat perempat RRI Banjarmasin. Ya, kan ada juga ya Pak, anak-anak tuh kalau disuruh belajar misalnya sama gurunya, ulun gak bisa Pak, ulun gak ada bakat pinanya. Nah, kan kadang-kadang guru itu agak bingung, anaknya sendiri udah merasa begitu. Nah, gimana menjadi seorang guru musik itu, apakah menyerah dengan apa pernyataan anak murid itu, atau kamu yang ini harus begini, apa metodenya ini yang ini gitu, atau disesuaikan dengan kondisi anaknya, ini gimana?
2: Ya, ini contoh yang menarik ya. Yeah. Kan kalau kita lihat ada dua sisi tuh, dari sisi anaknya berarti anaknya sudah kerasukan dari persepsi yang sudah ada kan, jadi tidak salah namanya juga anak-anak kan. Tetapi yang bijak kan harus dari gurunya.
1: Yeah.
2: Disitulah menunjukkan siapapun itu gurunya ya, kalau memang itu di dunia nyata, kualifikasi sang guru ya.
1: Yeah.
2: Kalau dia memiliki kualifikasi yang mumpuni gitu, dia akan tahu jawabannya. Dia akan tenang aja. Kita punya metode kok. Nah, yang menangani hal-hal seperti itu ya, sebab sederhana aja metodenya, selalu konsepnya adalah breakdown dan step by step. Ini pengalaman saya, Bu Rinda ya, waktu saya juga dulu belajar, saya mengikuti kursus gitar klasik dulu kan. Nah, tapi ya pengalaman saya itu masih berlaku di dunia sekarang. Kalau kita ngerti ya notasi gitu ya, cek aja buku-buku pelajaran musik, selalu punya kelemahan.
1: Iya.
2: Dari waktu saya belajar, saya waktu masih SMP tahun 70-an waktu itu kan.
1: Yeah.
2: Sampai sekarang, saya beberapa yang tahun yang lalu memang tadinya hampir mengajar di salah satu kursus musik yang, sekolah musik yang ada kan.
1: Yeah.
2: Tapi intinya karena saya waktu itu masih bekerja dan saya ada jabatan, saya menunda gitu mengajar. Tapi ketika itu yang menarik pengalaman, saya menguji aja.
1: Yeah.
2: Saya dikasih buku, kebetulan saya kan gitar. Saya lihat bukunya yang dikasih ke saya itu, nah itu penyakit itu masih ada. Saya lihat itu ada kelemahan. Selalu loncat akhirnya, karena gini, secara umum kan metode pembelajaran musik itu selalu dengan lagu.
1: Iya.
2: Dilemanya adalah dia sebelum belajar lagu kan dia harus mengerti notasi. Jadi notasi itu diajarkan dulu.
1: Iya.
2: Biasanya kan notasi balok tuh.

0: Misalnya ada yang disebut whole note, itu note penuh ya. Kalau birama 4/4 itu 4 ketuk. Itu bisa satu kali pertemuan. Half note, note 2 ketuk bisa. Quarter note itu yang satu note bisa. Nah itu bisa, tapi mulai eighth note, note tengahan itu. Yeah. Nah itu biasanya mulai kesulitan karena kelemahan buku tuh kadang-kadang tidak tuntas
1: membahasnya ya,
0: itu dan membuat loncat. Pelatihan yang tuntas lalu tiba-tiba ada lagu yang di luar itu. Contoh dulu saya ya, ketika saya belajar masih di note tengahan itu ada lagu Tom Dooley namanya. Nah, Tom Dooley itu udah ada kombinasi tanda rest, tanda istirahat. Jadi tidak polos sekedar dimainkan metode. Nah ini sayang memang waktu terbatas ya. Salah satu metode yang bagus itu kan metode Berkeley yang saya belajar. Walaupun saya tidak kuliah di Berkeley ya. Tapi saya punya bukunya metode itu. Jadi dia memakai, kalau bahasa Indonesia itu susah. Bahasa Indonesia kan 1, 2 gitu. Nah kalau di kebetulan kan bahasa Inggris itu dia satu suku kata kan. Memakai 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sehingga mudah. Jadi kalau note yang ya bahasa Indonesia gampangnya note 4 ketuk, dia tinggal 1, 2, 3, 4 1, nah gitu kan. Note yang 2 ketuk 1, 2, 3, 4 nah gitu. Kalau yang note 1 ketuk 1, 2, 3, 4 nah yang masalah mulai ini, yang jadi kerjaan itu mulai note tengahan, 8 note istilahnya ya. Nah, note tengah itu dia, tapi di, metode dia bagus sekali. Dia memakai note tengah itu berarti kan antara 1 dengan 2 itu ada note lagi.
1: Iya.
0: Nah, dia sebut dengan N di situ. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 menjadi 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Nah, kalau bahasanya susah. 1, 2, dan juga saya nggak bisa kalau kamu bisa. Aku susah memang. Nah, seperti itu. Nah, waktu itu ketika Tom Dooley itu ada di dalam buku, pada buku fundamental mas itu, saya kesulitan. Karena kalau betul-betul baca ya, saya nggak dapat. Karena itu mestinya dilatih dulu kombinasi dengan tanda diamnya. Karena ada tanda diam di antara note itu. Nah, saya tidak bisa-bisa kan. Akhirnya gurunya langsung menyontohkan. Begini loh, kata gurunya kan. Nah, saya pakai feeling aja. Saya feeling, saya tangkap. Jadi saya pura-pura bisa aja, padahal saya tidak baca.
1: Iya.
0: Karena saya belum mampu membaca itu. Saya pakai feeling bisa, oh bagus kata gurunya. Dari pengalaman itulah ketika saya mengajar, walaupun saya tidak mengajar formal ya. Intinya saya buat metode-metode yang step by step, enggak boleh ada yang terlewat sehingga begitu
1: diaplikasikan.
0: Diaplikasikan ke lagu ya, dia langsung bisa aja enggak sulit. Nah, di situ cek bisa aja nanti disurvei, diteliti sekolah-sekolah musik baik yang punya nama apapun belum ya, masih nggak ada penyakit itu.
1: Iya.
0: Saya masih menemukan itu. Jadi sampai saya waktu kepada yang ownernya datang dari pusat kan, saya bilang ke dia, mas kalau nanti saya ngajar di gua, saya nanti akan
1: punya
0: bikin pengantar sendiri lagi sebelum ini. Lalu dia bilang, oh jadi kamu mau bikin buku sendiri? Oh enggak juga, saya bilang, saya nyebel. Gitu, ya seperti itu. Jadi menandakan, tadi memperkuat yang kata Bu Rinda tadi, kalau misal ada anak, jadi bakat itu masih di soal nanti lah di dalam pelajaran, tapi selalu metode dulu yang dikejar. Jadi kalau metodenya benar, insya Allah. Nah nanti setelah dia mulai bisa satu angkatan, nanti sebenarnya peran bakat itu nanti mungkin sudah di tingkat expert nanti ya.
1: Baru benar-benar kelihatan itu ya.
0: Kelihatan gitu. Itu jadi apa namanya, bakat itu kalau di awal tuh lebih bahasa gampangnya potensi lah. Jadi dia mungkin ini lebih punya besar potensinya gitu. Nah, saya menyempatkan juga mumpung ingat ya. Karena itu kalau kita analisis ya, atau kita sampaikan ya apa yang terjadi di sekolah-sekolah musik internasional ya, yang tingkat college ya, tingkat perguruan tinggi, misalnya ada Berklee College of Music ya, atau Tokyo College of Music. Dia memang mensyaratkan, karena itu perguruan tinggi kan, mahasiswa yang masuk ke sana itu harus sudah ada kemampuan musikal sebelumnya.
1: Iya.
0: Itu memang ada persyaratan itu. Tapi kan itu juga hasil dia latihan sebelumnya. Tidak ujuk-ujuknya dia minta, eh mana bakat kamu tanpa latihan, nggak ada itu.
1: Iya.
0: Jadi dia siapa mampunya. Iya. Karena itu proses pembelajaran waktu dia SMA atau SMP atau dia kursus yang non formal gitu ya.
1: Iya.
0: Nah itu satu. Yang kedua dia lebih menguji nih kemungkinan potensi berkembangnya si anak itu, ada tersendiri cara mengetesnya. Jadi bukan bakat juga, ke ini bisa berkembang nggak? Yang ketiga nih yang paling penting, dia yang uji itu sejauh mana minat dia seberapa besar. Dan itu bisa mengalahkan yang faktor 2 tadi. Dia akan uji, itu biasanya psikotes kan, dia akan uji. Jadi konsistensi dia atau sifat continue tuh loh, orang ini maksudnya tuh tidak bosanan. Itu dia lebih percaya mengajar orang seperti itu.
1: Iya, karena kemauan dan niat yang kuat tadi ya. Iya,
0: sebab kalau yang dua di awal itu dia punya ya, misalnya dia sudah punya musikalitas tertentu, hasil pembelajaran sebelumnya, kemudian potensi berkembang dia ada, tetapi kalau yang ketiga dia menua, akhirnya kan dia nanti berhenti tengah jalan.
1: Iya.
0: Atau yang pekerjaan rumah PR-PR yang dikasih itu dia nggak latih.
1: Akhirnya berdiri situ aja ya, nggak ada kemajuan, stuck-nya di situ aja.
0: Atau lambat lah kemajuannya. Nah, itu padahal secara misalnya ya, potensi 1 dan 2 lebih unggul dari yang lain gitu.
1: Tapi yang lain
0: punya keinginan
1: besar tadi.
0: Tapi punya yang ketiga itu. Nah, seperti itu loh gambarannya. Nah, mungkin ini Bu Ina kalau masih ada waktu ya, kalau saya takut kelupaan dia. Ada istilah tune deaf ya. Nah, ini kalau dibuat pertanyaan Bu Ina menarik nih, kayak menantang juga. Tune deaf itu ya kalau bahasa lainnya itu mungkin istilah teknis di kedokteran kali ya. Itu kalau bahasanya amusia ya, amusia gitu. Itu orang yang kalau di dalam konteks musik itu, Bu Rinda, dia tidak mampu yang kita bicarakan tadi menangkap nada.
1: Iya.
0: Tone deaf namanya. Dikasih nada gini dia seperti tuli gitu. Padahal enggak tuli. Dia suruh meniru nadanya beda. Ya, gampangnya falas lah.
1: Iya.
0: Kan ada anak itu teng dia langsung mampu meniru. Nah, itu orang langsung abu bakat. Ada anak yang teng lain notnya. Anak saya sendiri yang bungsu itu begitu, dia tone deaf. Nah, dari saya semakin yakin dengan anggapan bahwa semuanya bisa dilatih. Tanpa dilatih khusus dia aja makin besar karena dia suka dengar musik ada kemajuan. Walaupun tone deafnya masih ada tapi palasnya ada tapi ada yang benar. Tapi dari awal waktu dia kecut semuanya lepas.
1: Iya. Jadi berkat latihan itu tadi ada perkembangan. Jadi bagus ya.
0: Nah, memang kalau istilah amusia itu ya itu katanya ada gangguan otak, kelainan otak. Sehingga dia bukan hanya di musik, kemampuan lainnya dia terhambat.
1: Iya.
0: Kalau di musik itu namanya tone deaf karena dia tidak mampu seolah-olah tuh orang tuli yang enggak mendengar nada. Karena begitu dia suarakan beda nadanya gitu. Itu tone deaf. Nah, yang tone deaf aja juga bisa di belajar musik gitu. Ya tadi fokusnya adalah metodenya.
1: Metodenya benar, pas ya kan? Tepat dia.
0: Gurunya bisa menangani itu, kemudian lingkungannya mendukung.
1: Iya.
0: Lingkungan itu maksudnya ada teman-teman yang lain belajar juga, peralatan mendukung ya. Nah, hanya sekali tadi tinggal membreakdown aja. Tentunya dia berbeda dengan orang yang tidak tune deaf.
1: Iya.
0: Jadi ujung-ujungnya kan semuanya filosofinya tuh semuanya bisa.
1: Bisa.
0: Atau memakai filosofinya gitu. Yang Profesor Surya itu yang ahli matematika dan fisika itu dia bilang apa? Tidak ada murid yang bodoh. Yang ada tuh gurunya bisa mengajar atau tidak. Nah, saya nyentil dikit nih ya. Mumpung nih, walaupun tidak konteks musik tapi ini perlu saya sampaikan karena punya nilai edukasi. Ini pengalaman saya Bu Rinda ya, karena saya kan kebetulan dapat S2-nya di luar negeri ya.
1: Iya.
0: Saya kuliah di sana. Apa dalam minggu pertama yang disampaikan namanya Profesor Lynn Davis. Katanya kalau belajar di sini ya, it's hard to fail katanya. Bayangkan di sini sukar untuk gagal. Bukan sukar untuk lulus ya.
1: Iya.
0: Waktu itu kan kalau di Indonesia tuh bisa disalah tafsirkan. Oh, dikira di gampang-gampangan lulus, diluluskan seperti universitas tertentu ya, yang penting ada duit. Tidak. Jadi maksudnya mereka tuh pakai prinsip yang saya sampaikan tadi. Jadi sebelum menyalahkan mahasiswa kalau ada kesulitan, dia koreksi internal dulu. Gurunya udah benar enggak ngajar? Dosennya. Terus metodenya benar enggak? Fasilitas pendukungnya benar enggak? Pelayanan administrasinya benar enggak? Jadi kalau
1: lebih ke dalam dulu ya.
0: Iya, ke dalam. Dosennya ada yang killer enggak?
1: Iya.
0: Kalau itu ada, mereka tidak menyalahkan mahasiswanya.
1: Dalam.
0: Nah, kalau itu beres, terus mahasiswa ada kesulitan baru, dicurigai mahasiswa yang mungkin dia sendiri asik pacaran di sana kan. Itu. Nah, kalau di Indonesia bayangkan
1: rata-rata, balik.
0: Rata-rata tuh bangga, "Oh, di sini enggak gampang loh lulus." Bayangkan di Indonesia masih paradigma seperti itu masih. Dan di sini ya, di Indonesia tidak semua ya, tentu ada yang baik. Dosen itu menganggap atasan terhadap mahasiswanya. Makanya dia itu kalau mahasiswa tuh kasihan kalau berurusan sesuka-suka dosen. Kalau di luar negeri kan konsepnya dia melayani, dia pelayan malah. Kalau saya janjian sama dosen saya di University of Birmingham UK itu ya, pakai dulu kan sudah ada email, pakai email jam 10 katanya, saya 10 kurang 5 hadir, dia sambut welcome dengan manis. Di sini ya, waktu seangkatan saya ada teman saya yang dapat beasiswa di Indonesia. dia janjian sama dosennya, katanya disuruh jam 4 sore ke rumah. Ke rumah lah. Dia datangin sebelum jam 4 sore, kurang 5 gitu, supaya jangan terlambat. Dosennya marah, saya lagi tidur, katanya.
1: Bayangkan. Bukan melayani ya.
0: Ya aneh nih. Nah, jadi kalau ada ya perguruan tinggi yang mengatakan di sini sukar loh lulus, atau kalau ada lo enggak lulus atau sukar, langsung disalahkan mahasiswanya.
1: Selalu begitu. Ya kan?
0: Pesan saya, universitas apapun atau institut apapun namanya, perguruan tingginya yeah, coba ngaca dulu deh.
1: Yeah.
0: Metodenya benar enggak, ada enggak punya standar pengajaran.
1: Yeah.
0: Mungkin ada dosen, zaman saya waktu kuliah masih ada dosen yang kalau jam 4 sore itu ya ngajar sambil bersandar sambil ngerokok. Mm. Bayangkan, sudah jam ngantuk mahasiswanya, dia juga gitu ngajarnya. Yeah. Bayangkan tuh. Nah, kalau ada mahasiswa yang kesulitan, yang salah mahasiswa apa dosennya?
1: Iya. Jadi harus lebih introspeksi dulu ya ke dalam.
0: Betul.
1: Ya, baru menyalahkan iya, yang lain
0: gitu. Kalau RRI berminat coba kirim tim survei di perguruan tinggi gitu. Ya kan masih kalau ada kayak slogan.
1: Iya.
0: Karena ya ini mohon maaf ya. Iya. Tentunya tidak semua universitas swasta ya. Kadang-kadang biasa swasta yang terlalu gitu kan yang gampang lulus iya, karena ya katanya yang penting ada uang gitu.
1: Iya.
0: Ya tidak semua kan ada iya, juga swasta yang baik. Nah, gara-gara itulah lalu yang negeri-negeri ini berseloroh akhirnya. Wow, di sini tidak gampang lo lulusnya. Akhirnya lupa.
1: Yeah.
0: Kalau tidak gampang lulus, justru kalau kesalahan universitasnya sendiri.
1: Yeah.
0: Sistemnya nggak benar, ya kan? Hmm. Banyak kesulitan. Mau ketemu dosen susah.
1: Yeah.
0: Dosen itu filosofinya bukannya melayani, di atasan terhadap bawahan. Bentak-bentak mahasiswa. Ya kan?
1: Iya.
0: Saya buka lagi, saya tambahkan dia. Ini saya jadi anu nih. Cepat.
1: Waktu kita udah habis.
0: Semangat sekali ya. Saya pernah menghadap dosen berurusan di Indonesia ya.
1: Iya.
0: Jadi kan posisinya pintu di situ ya. Nah, dosennya tuh kebetulan menghadap lemari buku. Jadi dia membelakangi saya kan sambil enggak tahu cari-cari buku apa. Saya ngomong mulai awal, saya assalamualaikum, dijawab memang waalaikumsalam. Saya ngomong, dia tetap pernah menoleh saya. Sampai saya keluar dia terusnya nganin buku. Itu loh, sikap-sikap itu
1: itutut
0: memang
1: itutut ya. Tadi kita masuk juga di itutut ya sebenarnya tadi bicaranya ya.
0: Iya, jadi artinya walaupun tuh masalah sepele tidak terkait langsung, tapi itu menandakan filosofi yang dipegangnya dia tidak melayani kan. Ya ini siapa sih yang datang nih, ini bawaan gue, nggak apa-apa gitu, emang gue pikirin gitu kan. Ya jawab aja, jawab seadanya. Akhirnya nah bayangkan, oh di universitas saya, di University of Birmingham itu ya, dosen terlambat 1 menit tidak, dia saatingnya luar biasa loh.
1: Iya.
0: Yang namanya I'm sorry.
1: Iya.
0: Di sini kan dosen
1: ke budaya kan kita ya. Baik Pak Dino, kita sudah di penghujung waktu dan hampir-hampir selesai nih. Mungkin 1 menit saja untuk kesimpulan.
0: Simpulnya terkait dengan bakat tadi ya. Jadi kan judulnya kan musik tidak perlu bakat tanda tanya ya. Jadi kasnya jangan sampai salah memahami ini.
1: Iya.
0: Bukan berarti bakat tidak diperlukan, tapi untuk proses pembelajaran itu bakat itu lebih kepada fokusnya kita ke metode guru yang manjab dan lingkungan. Jadi optimis saja kepada orang tua sama anaknya, bakat tapi jangan bicara bakat di awal dulu.
1: Iya.
0: Gitu aja.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Dino Sirajudin sudah memberikan banyak pengetahuan dan pencerahan buat kita semua di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Bayi Suka. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah bersama kami di kesempatan pagi Rabu hari ini 9 September 2026 di Pandiran Bayi Suka. Saya Rinda Dari Antindur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Pandiran Bayi Suka Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, Habar Perompak bersama Ulun Rinda. Dan sana, dampak kemarau panjang masih memicu tingginya tingkat intrusi air laut di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin. Kondisi yang ini membuat kualitas distribusi air bersih yang diterima warga mulai terasa payau hingga asin. Sebelumnya kadar garam yang tinggi pada sumber air baku menyebabkan penurunan distribusi air secara signifikan di area pelayanan. Data PT PAM Banjarmasin mencatat kadar garam di intake Sungai Bilu melesat hingga 6,905 mg per liter pada Selasa 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Meski melandai menjadi 1.861 mg per liter pada pukul 22 WITA, tingkat keasinan tersebut masih jauh melebihi ambang batas aman. Standar kelayakan air bersih menetapkan kadar garam maksimal berada di kisaran 300 mg per liternya. Kondisi air yang berasa asin ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat yang bergantung pada pasokan air PAM. Salah seorang warga kawasan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat, Budi Ansari, mengeluhkan perubahan rasa air yang menjadi kebutuhan harian keluarga. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh pasangannya, Bastia, yang mengaku keluarganya kesulitan mendapatkan air bersih layak konsumsi selama musim kemarau berlangsung. Sebelumnya, Direktur Utama PT PAM Banjarmasin Zulbadi menjelaskan bahwa pihaknya terpaksa menurunkan volume distribusi air ke pelanggan. Langkah yang ini diambil dasar menjaga kualitas pasokan air agar tetap berada pada batas aman konsumsi. Demikian Habar Perompak, Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Dang Sana Perempat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada. Dang Sana kembali bersama dengan Ulun Kian yang hadir kesan mengawani Bebuan Pian seberataan dari mulai pukul 10 pagi sampai dengan kaina pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Dang Sanak ya, Dang Sanak seberataan, semoga Bebuan Pian semuaan sehat walafiat tentunya ya. Bagi Bebuan Pian yang mungkin merasa awaknya sudah mulai kurang sehat, sudah mulai ngedrop, sudah mulai kenyaman awak, nah itu wajib hukumnya untuk konsumsi vitamin segera, dan juga jangan lupa waktu istirahatnya sedikit ditambah Dang Sanak Perempat ya. Dan kada lupa juga nih Dang Sanak Perempat, kebutuhan kita sehari-hari apa itu Kian, yaitu adalah makan, itu juga harus dijaga. Jangan sampai Bebuan Pian itu kada makan seharianan karena saking hektiknya begawi, atau mungkin makannya cuma satu kali sehari sedangkan kegiatannya dari pagi sampai pagi lagi. Oke, Dang Sanak Perempat, sekarang kita sudah kembali bertemu dalam program Dandaman Banua, di mana Lun akan memberikan informasi seputar rekomendasi kuliner untuk Bebuan Pian seberataan. Nah, hari ini entah kenapakah Dang Sanak Perempat ya, Lun tadi melihat orang Bali ya yang lagi berkunjung ke salah satu sekolah gitu ya. Jadi mereka itu kayak pakai topi khas Bali itu. Nah, entah kenapa tiba-tiba Ulun memikirkan Bali aja tadi sepanjang jalan. Jadi, di pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas dan juga Ulun akan rekomendasikan kepada Bebuan Pian makanan-makanan khas Bali. Yang tentunya ini pun walau kadada semuaan ada di Banjar, tapi salah satunya itu ada di Banjar, dan ini tentunya bisa menggugah selera makan Bebuan Pian seberataan. Siapa tahu ya, biasanya orang tuh ada yang kada kawa makan pagi, ada yang makan pagi. Nah, masalahnya untuk orang-orang yang kada kawa makan pagi dan makannya jatuhnya ke siang, tapi Bebuan Pian punya haritan, mah mungkin atau asam lambungnya bisa cepat naik. Nah, itu bahaya. Oleh karena itu, nafsu makannya harus segera dicari supaya Bebuan Pian bisa makan dengan nikmat. Jangan kemana-mana karena Ulun akan memberikan rekomendasi makanan khas Bali sampai jam 11 siang waktu Indonesia Tengah sambil dikawani dengan lagu-lagu Banjar. Tetap bersama dengan Kian hanya di Propat FM, suara budaya Banjar.

sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk

0: habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
0: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

rekomendasi makanan dari Bali dan sanak perempatnya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ini biasanya banyak nyun di Banjarmasin, tepatnya dari Kayu Tangi di Cendana tuh, nasi campur. Nah, kalau di Banjarmasin terkenalnya nasi campur Cendana, tapi kalau di Bali itu adalah nasi campur Bali. Jadi memang sesuai dengan ngarannya juga dan sanak perempat lah, nasi campur atau yang biasanya kita kenal juga dengan nasi rames. Pada dasarnya adalah nasi dengan berbagai lauk dan juga sayur. Nah, gasan nasi campur Bali biasanya disajikan adalah nasi serta suwiran daging lawar atau urap dan juga ada sate lilit di sana, satu biji ya. Kada jarang juga dang sanak dilengkapi dengan potongan telur rebus dan juga ada kacang tanah goreng. Dan jangan kada ingat, ada juga di sana sambal khas Balinya, yaitu sambal matahnya. Nah, saat liburan ke Bali, Bubuan Pian itu bisa mendapati nasi campur dalam tiga nama. Yang pertama adalah nasi campur babi, yang mana berarti disajikan dengan daging babi guling. Kemudian ada nasi campur ayam atau nasi ayam, yang mana disajikan dengan ayam suwir. Kemudian yang terakhir yaitu adalah nasi pedas, yaitu warung nasi campur yang menyajikan sambal pedas sebagai jualan utamanya. Yang kedua dang sanak perempat yaitu ini adalah ayam khas Bali, ayam betutu ngarannya. Jadi ayam betutu ini merupakan kuliner khas daripada Gili Manuk, yang mana berupa ayam dimasak lawan rempah pedas dalam waktu yang cukup lawas ya, sehingga menghasilkan hidangan ayam yang empuk dan juga ada rasa pedas di sana. Nah, makanan khas ini adalah salah satu yang paling kada boleh dilewatkan saat liburan ke Bali dang sanak. Kenapa? Apalagi untuk Bubuan Pian yang ketujuh pedas, kenapa kada boleh dilewatkan? Karena memang ini adalah ayam yang mungkin di berbagai daerah ada yang jual walaupun kada banyak, tapi cita rasa khasnya itu kada mungkin menyamai asli atau khas daripada Gili Manuk itu sendiri. Meskipun dang sanak asal daripada hidangan ini adalah Gili Manuk, Bubuan Pian itu bisa mendapati ayam betutu di banyak tempat di Pulau Bali, terlebih di area wisata seperti Bali Selatan ya. Kemudian yang ketiga adalah lawar ngarannya. Ini baru pertama kali nih ulun mendengar ya. Lawar ini adalah makanan khas Bali yang mana berupa lauk campuran sayuran dan daging yang dimasak dengan bumbu khas. Meskipun aslinya dibuat dengan daging babi, namun banyak dang sanak perempat lawar yang diolah dengan daging ayam atau daging bebek. Jadi bisa aman dikonsumsi gasan Bubuan Pian yang muslim tentunya ya. Dan lawar ini gampang didapati di banyak tempat karena memang biasanya disajikan bersama dengan nasi campur Bali.

0: gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: Dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Eis.
1: Oh, selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Eis. Eis, Jo. Bukan Eis. Orang Sunda apaan, Teh?
1: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Mumun, abdi di Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya, dan Sanak Perompat seberatan dimanapun bubuhan pian berada. Masih dengan rekomendasi makanan khas daripada Pulau Dewata, yaitu Pulau Bali. Tadi ada lawar, ada ayam betutu, kemudian juga ada nasi campur Bali atau yang biasa disebut dengan nasi rames. Kemudian yang berikutnya, yaitu kita beralih ke sate lilit ya. Jujur nih ya, Dang Sanak ya, sate lilit ini adalah makanan yang belum pernah Ulun coba sebelumnya. Jadi sate lilit ini adalah makanan yang masih masuk dalam wishlist Ulun ya. Siapa tahu kaina mudahan ada rezekinya, amin, Dang Sanak Perompat ya, Ulun bisa mencoba makanan yang satu ini. Jadi sate lilit adalah makanan khas Bali lainnya yang mana cukup unik, karena daging yang digunakan akan dicincang terlebih dahulu, baru kemudian dililit ke tusukan daripada batang bambu atau malah di batang daun serai. Rasanya ujar, tentunya adalah enak, dan ini adalah salah satu kuliner Bali yang wajib dicoba atau dinikmati ketika kita liburan ke Pulau Dewata. Sama halnya seperti lawar dan yang lainnya, sate lilit ini gampang banar didapati, terlebih di warung nasi campur. Bahkan bubuan pian itu katanya bisa menikmati di restoran seperti bebek tepi sawah atau bebek bangil ya di Ubud, Bali. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah bebek goreng. Jadi memang bebek ini bukan makanan Bali yang khas-khas banar, tapi kepopuleran dua restoran bebek terkenal di sana, Dang Sanak, terlebih di daerah Ubud ya, ini mengolah makanan yang satu ini patut masuk dalam daftar makanan yang wajib dicoba ketika berkunjung ke Bali. Jadi bila bubuhan pian itu mengunjungi Ubud saat liburan ke Bali, maka pastikan bubuhan pian itu harus mencoba hidangan bebek goreng di salah satu atau salah dua restoran yang terkenal dengan bebek gorengnya yang nyaman. Kayak apa cara mencari restorannya Kian? Caranya adalah dengan cek aja di Google bebek goreng terkenal yang ada di Ubud, Bali. Ulun yakin ada dua nama restoran di sana yang pastinya bubuhannya mendapatkan banyak bintang dan dapat banyak komentar sebagai rumah makan atau restoran yang berhasil membuat bebek goreng menjadi ikonik di sana. Kemudian yang berikutnya, yaitu ini bisa dibilang semacam apa ya, makanan ringan atau mungkin pencuci mulut, rujak kuah pindang. Jadi memang rujak adalah makanan yang umum ya, kada jua khas-khas Bali banar lah. Tapi rujak dengan bumbu kuah pindang, nah ini baru khas. Jadi rujak kuah pindang ini memang unik karena disajikan dengan bumbu rujak biasa ya. Karena tidak disajikan dengan bumbu rujak biasa, melainkan dengan kuah pindang ikan tuna yang dibuat pedas. Isiannya pun ini seperti rujak pada umumnya. Ada irisan mangga muda di sana dan ada juga buah-buah lainnya. Nah, pertanyaannya, beranikah bubuan pian untuk mencoba rujak unik khas Bali ini? Kayaknya kalau ketujuh pedas, maka bubuan pian bisa mencoba rujak kuah pindang yang satu ini. Itulah tadi Dang Sanak Perompat, makanan-makanan yang tentunya Ulun rekomendasikan daripada Bali ya. Semoga bubuan pian bisa liburan ke Bali dalam waktu dekat ini, termasuk Ulun juga, amin ya. Dan tentunya untuk Buan Pian yang belum makan, kembali Ulun ingatkan, jangan lupa untuk makan, Dang Sanak Perompat. Kenapa? Karena makan itu adalah sumber tenaga utama daripada badan kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita, kegiatan kita di hari ini. Jangan kemana-mana, Dang Sanak, karena setelah ini kita akan langsung bergabung dengan Ruang UMKM. Ada satu orang narasumber tentunya yang akan membahas UMKM tentunya bersama dengan Ulun sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: sebelum datang waktu sibukmu.
1: Dan 105,9 FM Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar. Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Dalam sanak perompat, dampak kemarau panjang ini masih memicu tingginya tingkat intrusi banyu laut di sejumlah wilayah kota Banjarmasin. Kondisi ini mulai kualitas distribusi banyu bersih yang diterima warga mulai terasa payau sampai dengan asin. Sebelumnya, kadar garam yang tinggi pada sumber air baku ini menyebabkan penurunan distribusi air secara signifikan di area pelayanan. Data PT PAM Banjarmasin ini mencatat kadar garam di intak ke Sungai Bilu melesat hingga 6.905 mg per liter pada Selasa 8 September 2026. Meskipun melandai menjadi 1.861 mg per liter pada pukul 22 malam waktu Indonesia Tengah, tingkat keasinan tersebut masih jauh melebihi ambang batas aman. Standar kelayakan air bersih menetapkan kadar garam maksimal ini berada di kisaran 300 mg per liter. Demikian Habar Prompat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Perempat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Dan sana Perempat kembali lagi bertemu dengan Ulun Kian, tentunya dalam program Ruang UMKM, di mana Ulun akan menemani bubuhan pian semuaan dengan informasi mengenai UMKM tentunya ya. Hari ini dan sana Ulun akan digawani dengan narasumber kita tentunya. Seperti biasa ada Ibu Nor Rahmiati SMM, beliau selaku akademisi IBTEK Banjarmasin, pembina UMKM Maju Bersama juga. Nah, dan sana hari ini pembahasannya yaitu adalah UMKM itu bukan sekedar bertahan, tapi ini saatnya UMKM itu naik kelas, naik nilai, dan juga naik pasar. Nah, untuk bubuhan pian seberatan yang mungkin hendak bergabung tentunya untuk mengajukan beberapa pertanyaan, dan sana Perempat silahkan bergabung di dua line telepon kita. Yang pertama kita buka di WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin ya, di 0895-3405-09539, jangan lupa dicatat. Kemudian yang berikutnya di line telepon reguler ya, di 0511-3252-602. Sudah bersama dengan Ulun, beliau di studio dari Perempat Banjarmasin di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, oh salah mic ternyata. Nah, coba bersuara lagi, Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Kabarnya baik ya, Bu ya? Ibu panggilannya kemarin siapa ya, Bu? Ibu Rahmi ya?
1: Iya.
0: Ibu Rahmi. Alhamdulillah baik. Dan hari ini tadi kesini sendiri aja ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Sebenarnya mau didampingi pendamping, tapi kebetulan pada sibuk ya.
0: Pada sibuk.
1: Pelatihan.
0: Iya, ya. Betul.
1: Kemudian kawan saya sama akademisi juga, dia pelaku usaha. Hmm? Anaknya lagi sakit kena kabut asap juga.
0: Iya, aduh. Kalau misalkan berpandir tentang kabut asap tuh memang lagi sakit-sakitnya banyak orang ya, Bu ya. Termasuk Ulun juga semalam sempat demam beberapa hari, sakit tenggorokan, aduh, yeah, flu segala macam gitu ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah kita bertemu di hari ini dengan keadaan yang sehat ya, Bu ya.
1: Amin.
0: Oke, Ibu, kalau nggak salah minggu lalu juga bertamunya dengan Ulun ya, Bu ya. Yeah, iya tuh sama tuh. Dua minggu yang lalu. Oh iya betul, dua minggu yang lalu bertemunya dengan Ulun. Dan hari ini kembali bertemu dengan Ulun. Hari ini kita membahas UMKM itu saatnya naik kelas, naik nilai, dan juga naik pasar. Nah, seperti apa nih Bu maksudnya Bu terlebih dahulu mungkin? Silahkan Ibu bisa dibuka terlebih dahulu pembahasan kita di siang hari ini.
1: Baik, terima kasih Mas Kian. Minggu yang lalu kita sebenarnya juga bercerita ya tentang UMKM, terus nih tentang UMKM tahan banting. Kemudian ya, hari ini kita bercerita bahwa UMKM itu memang bukan sekedar bertahan, karena banyak ya orang yang bertahan. Hanya bertahan itu maksudnya kan tidak ada progres yang lebih baik gitu. Bertahan
0: iya,
1: misalnya kan tetap di tempat lah. Bertahan itu kan di tempat, berada di tempat ya. Nah yang kita inginkan kan mereka itu harusnya juga naik kelas, naik nilai, kemudian naik pasar. Nah naik kelas itu kan kemarin juga sudah kita singgung ya.
0: Inki.
1: Naik kelas itu berarti kan terjadi perubahan terhadap kondisi awal sampai dia sekarang, misalnya tadinya dia hanya punya, bisa jadi naik kelas itu ya tadinya hanya punya satu apa namanya toko misalnya. Nah kemudian kalau sudah naik kelas dia punya cabang beberapa misalnya, bisa seperti itu. Atau bisa juga mereka makin banyak pelanggannya
0: ya.
1: Kemudian kalau naik nilai itu tentu saja kan bicara tentang bagaimana bisnis itu menjadi tidak hanya sekedar penjualan. Karena selama ini kan orang banyak ya, banyak sekali kita lihat bisnis UMKM itu kelihatannya sibuk.
0: Iya.
1: Maunya kan apa, kelihatan sibuk, apa kelihatan untung, atau seperti apa. Nah jadi kalau kelihatannya itu kan berarti tidak pasti ya, tidak nyata. Tidak hanya ramai jualannya, kita pengen bahwa bisnis UMKM itu ramai juga secara apa, bisnisnya juga harus sehat.
0: Profitnya jauh lebih besar juga gitu ya Bu ya. Nah bisnis sehat ini kan juga katanya ada UMKM yang produknya itu laku, tapi ketika ditanya untungnya berapa, kadang ada yang tahu gitu ya. Terus juga omsetnya meningkat tapi uang selalu habis. Nah ini biasanya penyakit UMKM ya Bu ya.
1: Iya, banyak kan kita lihat. Saya pernah juga menyaksikan UMKM di bisnis retail, tapi itu ya kelihatannya ramai, dia buka cabang tapi di dekat situ juga. Dalam hati saya sih mikirnya kenapa ya mikirnya berdekatan gitu.
0: Oh, tidak, cabangnya.
1: Istilah cabang itu kan sebenarnya kalau kalau UMKM yang konvensional mungkin dia buka toko lagi tapi dekat situ. Ini. Kelihatannya rame hari-hari tapi beberapa bulan kemudian malah tidak ada lagi. Nah, jadi padahal pembeli ini ramai. Jadi yang salah itu sebenarnya kan memang tidak bisa kita mengklaim bahwa ada yang salah. Nah, kalau itu sih katanya mereka mendapatkan modal dari apa namanya modal yang bunga berbunga gitu sehingga keteteran untuk membayar. Nah, kelihatannya makmur tapi ternyata tidak. Nah, jadi omsetnya meningkat tapi uangnya nggak ada.
0: Iya. Itu tuh biasanya karena apa sih Bu, omsetnya dia meningkat? Tak kan secara omset dia meningkat ya. Tapi ternyata malah uangnya tuh selalu habis. Apakah di sini ada manajemen keuangannya atau seperti apa sih itu Bu biasanya yang terjadi?
1: Nah, itulah makanya UMKM itu di dalam supaya dia naik kelas itu salah satunya adalah pakai strategi ya. Pakai strategi ada yang namanya rumus 5N bilang tadi kan.
0: Oh, 5N. Oke.
1: Nah, N yang pertama itu adalah nilai. Kemudian yang kedua adalah dia harus punya nama. Kemudian yang ketiga nomor. Nah, nomor inilah yang tadi yang menyebabkan kelihatannya laris tapi uangnya tidak ada. Karena mereka tidak ada pencatatan yang baik dan benar.
0: Oh, paham.
1: Ada uang masuk, uang keluar, tercampurnya antara pencatatan keuangan perusahaan dengan keuangan keluarga.
0: Oh, pribadi. Nah,
1: campur aduk.
0: Oh,
1: ya.
0: paham.
1: Tidak ada pemisahan itu yang menyebabkan kelihatannya uangnya banyak mengalir tapi ternyata banyak prepe ya, pengambilan secara pribadi bisa jadi seperti
0: oh,
1: itu.
0: Oh, paham. Jadi karena memang tergabung ya, Bu ya.
1: Bahkan tidak ada dulu pemisahan.
0: Iya.
1: Pemisahan antara pencatatan keuangan perusahaan dengan
0: keuangan pribadi atau keluarga. Nah, ini adalah salah satu permasalahan yang dari sekian banyaknya pendamping UMKM gitu ya Bu ya, katanya ini yang paling banyak jadi masalah. Karena orang tuh masih menganggap, ah gak apa-apa ah, daripada buka rekening lagi itu merepoti, jar banyak banget rekening karena di dompetku jar lah digabung aja. Yang penting pencatatannya. Biaya adminnya pulang jar memikirkan, jar padahal biaya admin berapa sih paling Bu ya. Kalau misalkan memang rekening itu produktif kan ya otomatis kan sudah dihitung juga lah. Oh, ini nanti akan kurang mungkin 5-9 ribu untuk admin gitu ya.
1: Setiap bulan.
0: Karena memang harus dipisah ya Bu ya, antara keuangan harusnya pribadi dan keuangan perusahaannya. Oke. Okay. Berarti tadi ada 5M. Ada nilai, nama, nomor, dan juga ngonline ya Bu ya. Oh, ngonline.
1: Supaya pas N-nya.
0: Ada online, terus ada juga naik pasar. Nah, tapi sebelum kita ke N4 dan N5 nih Bu, kita mungkin ke N1 dulu gitu ya. Nilai, nah seperti apa sih yang dimaksud dengan nilai ini supaya UMKM ini tuh bisa lebih berkembang lagi Bu?
1: Kalau nilai itu kan misalnya kita jualan sambal misalnya ya.
0: Ya.
1: Nah, jangan tulis saya jualan sambal. Nah, sebutkan sambal yang cocok buat makan enak. Misalnya seperti di restoran misalnya.
0: Ya.
1: Atau kalau misalnya jualan keripik, jangan hanya sebut ini keripik pisang, kita sebutlah ini keripik pisang khas Banua misalnya. Khas Banua, bahan pilihan, rasanya khas. Nah, pokoknya ada embel-embelnya yang membuat kita, produk kita itu bernilai di mata konsumen. Bernilai itu kan apa yang manfaat yang kita tawarkan.
0: Iya, betul.
1: Tidak hanya menyebut jualan pulpen misalnya.
0: Iya.
1: Jualan pen misalnya untuk tanda tangan sertifikat misalnya, mungkin orang akan pilih.
0: Oh, itu akan ada daya tariknya gitu ya.
1: Tidak sekedar jualan gitu.
0: Ya betul, tapi jangan juga bohong ya Bu ya, tanda tangan ini jual pulpen untuk sertifikat ya, ternyata pulpennya pulpen biasa.
1: Nah, itulah makanya di dalam marketing itu yang kalau lebih jauh lagi kita mengatakan sesuai dengan apa yang dipungsikan
0: yang kita jual. Oh, paham. Jual.
1: jangan jualan apa ya, omdo.
0: Iya, betul. Kadang orang tuh salah perspektifnya di sini kali ya Bu ya. Ketika ada yang menyarankan, oh coba bikin yang lebih menarik lagi kayak gitu.
1: Nah,
0: ya
1: itu harus diikuti dengan komitmen dari perusahaannya sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Ini jangan dusta.
0: Jual minuman seminggu tidak akan sakit, ternyata lusa sakit. Itu kan terlalu berlebihan ya Bu ya.
1: Jual minuman gulanya asli misalnya. akan menimbulkan batuk. Nah benar, kita memang apa namanya,
0: atau gulanya diganti dengan stevia gitu misalkan ya Bu ya.
1: Bisa seperti itu, berarti kan apa, lebih lebih menyehatkan.
0: Betul,
1: tidak manis ada, tapi tidak berdampak terhadap
0: kesehatan kita. Nah, jadi memang ketika Bu Bun Pian hendak bermain kata gitu ya, atau mengindahkan produk dengan estetika kata gitu ya Bu ya, marketing itu sebisa mungkin jujur aja gitu ya Bu ya. Karena kan utamanya ini estetika untuk menarik minat pelanggan aja gitu ya, bukan untuk menarik minat pelanggan dengan kebohongan gitu ya. Nah, untuk nilai tadi udah kita bahas, kemudian ada nama gitu ya Bu ya. Sebelum kita ke nama, mungkin kita boleh break dulu sebentar kali ya Bu ya, karena akan ada yang masuk. Ini nanti ada tamu-tamu dari anak-anak ini Bu, apa namanya, nah ini ada anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak spesial yang mungkin akan berkunjung sebentar ke studio kita Dang Sadang Perempat ya. Tapi jangan kemana-mana, karena kita masih akan bersama tentunya dalam ruang UMKM sampai nanti jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ibu Rahmi, kita break dulu sebentar ya Bu ya. Jangan kemana-mana, Dang Sadang Perempat tetap bersama dengan Kian hanya di ruang UMKM.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Skor
0: timnas dulu yang semalam nih di area renew.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya berbahaya.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Ya, Dang Sanang Perompat, kembali lagi bersama dengan Ulun Kian, tentunya masih bersama dengan Ibu Rahmi tentunya, yang mana kita masih dengan pembahasan kita yaitu UMKM bukan sekedar bertahan, saatnya naik kelas, naik nilai, dan juga naik pasar ya. Tadi kita sampai di N1 itu adalah nilai gitu ya Bu ya, terus N2 adalah nama. Nah, dari Ibu Rahmi sendiri nih Bu, gimana sih caranya untuk bisa membuat nama UMKM kita tuh menarik banyak orang gitu Bu? Tadi kan N1 udah nilai tuh, yaitu tidak hanya menjual barang, jual sambel, jual minuman, jual teh gitu ya, tapi
1: tidak
0: juga
1: hanya teh gitu, tapi teh yang melegakan tenggorokan misalnya.
0: Iya, betul, atau teh yang bisa merilis sakit pinggang gitu ya Bu ya. Nah, kalau nama sendiri Bu, ada nggak sih Bu triks rahasianya gimana caranya agar nama itu bisa wow gitu?
1: Nama itu jangan terlalu sulit, biasanya kan nama pendek mudah diingat.
0: Oke.
1: Itu salah satu strategi yang bisa dipakai untuk membuat nama. Jadi yang mudah diingat itu jangan rumit lah pokoknya. Kita pengennya kebarat-baratan misalnya, lalu agak rumit, orang susah menyebutnya,
0: ya,
1: apalagi mengingatnya. Nah, kalau misalnya kita jualan sambal, sambal apa yang kira-kira mudah diingat? Kan sekarang ini ada yang sambal matah ya. Sambal apa lagi? Sambal terasi.
0: Sambal terasi, terus ada sambal hijau gitu ya Bu ya.
1: Nah, itu nama-nama biasa, tapi mungkin kalau misalnya dia punya produk tambahan selain sambal, nah biasanya dia mengacu ke produk lain yang di atasnya yang hampir sama. Misalnya dari rumah makan apa gitu kan, disebut aja.
0: Oke. Biasanya kalau rumah makan itu kan rumah makan Raja Nyaman gitu ya Bu ya. Terus
1: Raja
0: juga
1: Sambal.
0: Raja Sambal. Ada juga yang rumah makan itu pakai nama si orang yang bikin sambal.
1: Orang
0: biasanya nama ibu-ibu Bu ya. Rumah makan Nyonya siapa gitu ya, Nyonya Rahmi misalkan, atau rumah makan Ibu Rahmi, itu di Cendana banyak tuh Bu.
1: Acil.
0: Iya.
1: Rumah makan Acil.
0: Jadi di situ mereka kadang cuma jual makanan aja, tapi juga mereka jual kualitas makanannya
1: sekarang
0: juga.
1: Sekarang kan ada juga yang Serabe Nyaman gitu kan.
0: Iya, nah, betul.
1: Sambungan nyaman artinya kalau dalam bahasa kita kan. Nah, cuma itu tadi, kembali apakah kita menawarkan nama seperti itu pada realitanya benar gak? Itu aja yang perlu kita komitmen.
0: Ya, betul. Lagi-lagi komitmen ya, Bu ya. Ketika kita sudah membuat UMKM,
1: jujur kan, jujur itu kan salah satu bisnis untuk bisa berhasil itu zamannya Nabi itu kan Al-Amin itu. Nah, jujur.
0: Iya.
1: Kita
0: betul.
1: Mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang kita tampilkan, yang kita sajikan. Jangan sampai kita menampilkan sesuatu yang wah, tapi ternyata setelah dirasain orang kecewa gitu loh. Yang tadinya mau jempol, jempolnya ke bawah.
0: Oke, selain daripada nama juga ternyata logo, warna, kemasan, cerita usaha itu ini juga ya Bu ya, sebagai
1: RRI
0: penarik ya.
1: Kan sama nih, logonya ya, seperti apa supaya mudah diingat, ya kan?
0: Betul, kalau RRI Pro 4 kan hijau gitu ya Bu ya, RRI Pro 2 itu ada warna biru-biru muda, RRI Pro 1 ada oranye gitu ya.
1: Pasti ada sejarahnya kenapa harus begitu.
0: Yes, betul.
1: Kalau rumah makan biasanya supaya mengundang selera itu ada warna merah-merah.
0: Ini ya, eye catchy ya Bu ya.
1: Merah
0: menarik
1: pokoknya
0: gitu.
1: Merah itu bikin lapar.
0: Oh, ternyata
1: itu ada filosofinya. Ya, secara psikologis kan begitu.
0: Oh, pantes warung-warung lalapan tuh biasanya piringnya merah ya Bu ya juga ya. Jadi
1: kursinya
0: kita
1: ngali merah.
0: Kursinya merah, iya betul. Asal jangan ininya ya, semua serba merah sakit kepala juga kita melihat ya Bu ya.
1: Secara psikologis perpadannya itu lebih banyak merahnya, menyala.
0: Jadi kalau misalkan perut udah lapar duluan sebelum lihat warna merahnya, ketika kita lihat warna merah tuh aduh kayak makin tergerus aja gitu perut ya Bu ya.
1: Iya.
0: Nah, Dang Sanang Perompat, gasan buan pian yang bisi
1: makanya
0: mungkin
1: itu ada warna
0: makan
1: khas kan. Warna-warna itu mengundang selera.
0: Iya.
1: Makanya secara psikologis orang memasuki ruangan ada musik-musik.
0: Ya.
1: Nah, itu juga mempengaruhi. Yang tadinya nggak mau beli kok jadi beli.
0: Yes, betul. Nah, jadi untuk Buan Pian yang mungkin mempunyai usaha di rumah makan atau apapun itu, kalau rumah makan diusahakan ada merah-merahnya gitu ya Bu ya, karena
1: biasanya
0: itu katanya
1: itu
0: membuat lapar gitu ya. Dan kalau untuk yang lain juga bisa disesuaikan ya Bu ya. Sekarang banyak kok di Google Dang Sanang Perompat arti dan makna daripada warna dalam UMKM gitu ya Bu ya. Oke.
1: Lebih mudah sekarang.
0: Yes, betul. Tadi N3 adalah nomor, yaitu nih tadi hitung-hitungan ya Bu ya.
1: Terus ke jadi harus tahu angka. Nah, modal berapa? Kemudian kemudian beberapa bulan dijalankan, apakah modalnya bertambah atau malah modalnya habis?
0: Yes. Nah, kalau modalnya habis tuh Bu, biasanya kenapa tuh?
1: Itu
0: padahal
1: tadi,
0: ada aja gitu
1: karena
0: omset
1: Anda nggak
0: masuk.
1: ada pencatatan antara pemasukan dengan pengeluaran, antara tidak ada pemisahan antara modal usaha dengan keperluan pribadi. Ternyata keperluan pribadinya lebih besar daripada keuntungan yang habis
0: ya. Betul sekali, karena memang kalau misalkan kita jualan gitu ya Bu ya, modal, apalagi modal ya Bu, biaya
1: ini,
0: produksi.
1: Ini memang perlu disiplin.
0: Yes, betul. HPP ya Bu ya, modal ini biasanya ya.
1: HPP itu harga pokok.
0: Harga pokok,
1: pokok
0: daripada penjualan.
1: Penjualan.
0: Ya, betul.
1: Kalau modal itu kan ada terdiri dari macam-macam, tidak hanya harga pokok. Harga pokok itu bagian saja dari modal.
0: Harga modal.
1: Kalau harga pokok itu untuk menentukan harga jual.
0: Yes, betul sekali. Jadi kita kira-kira ngambil omsetnya berapa persen nih gitu ya Bu ya.
1: Misalnya harga pokok produksi 50. Nah, kita pengennya keuntungannya 50% misalnya.
0: Berarti 100 dong.
1: 75.
0: 75 itu 50 ya Bu?
1: Kalau 100% kan 100. Kalau 50 kan tambah 25.
0: Oh iya, betul betul betul betul betul. Lihat ya, 75 berarti kita jualnya ya Bu ya.
1: Nah, tapi itu biasanya juga kita lihat pesaing jual berapa. Kalau kita ada nilai, kalau menetapkan harga lebih mahal, saya kira nggak masalah.
0: Yang penting ada nilai kualitas di sana ya.
1: Ada harga, kata orang Banjar tuh kan ada harga, ada benda gitu.
0: Asik,
1: kan,
0: ada harga, ada harga, ada kualitas mang. Asik, ya betul betul betul. Kemudian juga laba. Oh, ini laba ini yang harus diperhitungkan sebujur-bujurnya ya Bu ya, karena kan yang laba ini.
1: Menghitung laba itu tadi kan harga pokok ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan, kemudian keuntungan yang diharapkan, artinya penjualan, kalau laba itu kan penjualan dikurangi dengan biaya-biaya sama dengan laba.
0: Iya, betul sekali. Arus kas, nah ini juga diperhatikan dan sanaknya ketika ada belanja mungkin selama periode tersebut juga harus selalu dicatat ya Bu ya. Ya, nah ya, biasanya ini Bu, keluhan mereka yang UMKM itu adalah mereka tidak mencatat ketika mereka melakukan transfer antar bank. Itu kan ada adminnya 2.500 ya Bu ya. Banyak orang yang mikir, aduh 2,5 aja kok. Tapi ternyata ketika mereka tutup buku, 2,5 ini ternyata
1: hilang mana?
0: Iya, maksudnya kan 2,5 berapa kali transaksi kan ya bisa sampai 20.000 lebih Bu.
1: Iya. Nah makanya pencatatan itu memang tidak perlu di awal ya. Tidak perlu yang modern, yang buku biasa aja.
0: Iya, betul.
1: Ada pengeluaran, pemasukan, penjualan, biaya. Nah, semuanya itu dihitung walaupun misalnya kita menghitungnya masih secara manual. Apalagi sekarang kan di HP juga ada sudah aplikasi yang bisa menghitung seterusnya. Nah, itu nanti bisa digunakan.
0: Pakai POS ya Bu ya, nama aplikasinya ya. Jadi ada POS system dan Sanak Perempat itu adalah aplikasi yang bisa membantu kalian untuk mencatat keuangan secara digital. Tapi kalau misalkan memang Buan Pian secara tradisional juga udah tercatat ya, monggo diteruskan aja gitu. Gak ya
1: apa-apa.
0: Bu ya.
1: Nanti kalau naik kelas kan berarti berpindah lagi.
0: Iya betul. Kalau udah pusing.
1: Kebanyakan omset kan.
0: Betul. Amin ya Bu ya, kebanyakan omset ya. Bingung ya udah pakai aja aplikasi POS gitu ya. Oke, itu tadi adalah N3 atau nomor. Kemudian yang berikutnya adalah N4 online.
1: Nah. Jadi bukan hanya sekedar punya Instagram, punya TikTok.
0: Bukan sekedar cuman ada produk di foto terus udah langsung upload gitu ya Bu ya, tidak ya.
1: Tidak. Jadi bagaimana kita menggunakan itu supaya menghasilkan transaksi.
0: Ya.
1: Kalau kita ngonten itu kan tujuannya untuk apa? Untuk menarik perhatian.
0: Menarik perhatian, marketing lah ya.
1: Menarik perhatian. Kemudian kalau WhatsApp membangun komunikasi.
0: Betul.
1: Kemudian kalau kita pakai QRIS misalnya. Supaya orang mudah melakukan pembayaran.
0: Oke. Terus juga marketplace itu memudahkan transaksi tadi ya Bu ya. Itu ketika orang mungkin kita lagi kerja.
1: Bingung ya. bingung nyari tokonya di mana. Nggak perlu harus kita sendiri.
0: Yang
1: kita
0: kesana.
1: Serahkan ke marketplace.
0: Yes, betul. Jadi di marketplace itu sudah tersedia tuh ya produk kita Bu ya. Bahasanya sekarang tinggal di check out.
1: Iya. Kadang-kadang kita pengen sesuatu, orang-orang ibu-ibu atau target apa calon pelanggan itu juga bisa jadi bisa sengaja, bisa juga tidak sengaja kan. Scroll-scroll pengen beli sesuatu, oh ternyata dari marketplace. Tinggal di check out tadi.
0: Yes, betul. Ini bahasa ibunya kayak marketing ya, tinggal di check out. Mudah sekarang itu dan sana kai. Nah, database pelanggan juga ini menghasilkan pembelian ulang. Oh, berarti database pelanggan itu biasanya toko-toko yang mereka menyertakan nomor HP pelanggan gitu-gitu ya, Bu ya. Ya,
1: kalau misalnya mereka, makanya biasanya kan ada yang namanya kartu member.
0: Iya.
1: Nah, member itu semua data kita kan lengkap di situ.
0: Iya.
1: Mereka memberikan kemudahan, memberikan reward, memberikan macam-macam. Ya, itu dampaknya adalah supaya pelanggan itu menjadi loyal.
0: Iya, betul. Jadi ketika mereka udah jadi member, terus mereka diberikan promo gitu ya, diberikan akses yang juga, oh ini bahkan jauh lebih menguntungkan mereka nih, ya otomatis kan mereka akan tertarik seperti itu ya Bu ya. Oke, nah N5 ini naik pasar, lu bingung nih dengan kalimat ini naik pasar, seperti apa sih Bu yang dimaksud naik pasar ini?
1: Nah, naik pasar ini artinya kita berjualan itu jangan hanya berpikir yang penting laku di sekitar rumah.
0: Ya.
1: Padahal kan yang ingin kita capai itu tidak hanya rumah. Maka akan naik pasar itu meluas pasarnya maksudnya.
0: Oh, paham. Jadi bukan naik pasar itu
1: petinggi.
0: Oh iya, apalagi harganya dinaikkan lain ya Bu ya.
1: Misalnya tadinya di lingkungan, lalu kelurahan, kecamatan, lalu naik ke kabupaten, naik lagi ke provinsi, naik lagi ke nasional, naik lagi ke internasional.
0: Waduh, nah itu yang dimaksud naik pasar dan sanaknya, jadi berkembang secara bertahap gitu ya.
1: Jadi berpikirnya tidak mesti semua UMKM itu harus ekspor. Mungkin kalau dipikir ekspor nih tujuan akhir misalnya, nggak apa-apa kalau yang mampu, karena persyaratan ekspor tuh lebih rumit dibanding hanya untuk dalam negeri.
0: Betul, karena memang ada beberapa ini peraturan SOP juga yang memang harus bisa disanggupi oleh si penjual.
1: Jadi semua pelaku UMKM itu harus punya ambisi untuk naik pasar, perluas pasar, memperluas, kalau bahasa marketingnya itu memperluas segmen.
0: Apa Bu?
1: Segmen pasar.
0: Oh, segmen pasar. Oke, siap. Nah, selesai sudah tadi dang sana perempat untuk pembahasan kita mengenai rumus sederhana UMKM naik kelas itu ada 5N tadi ya Bu ya. Ada nilai, nama, nomor, online, dan juga ada naik pasar. Yang berikutnya ini adalah strategi konten UMKM yang sangat praktis ya Bu ya. Rumusnya ada 4C Ibu katanya. Apa aja sih Ibu 4C ini?
1: Yang pertama, C yang pertama itu adalah konten. Nah, konten, balik ke konten. Kalau bikin konten itu tentu saja kan tentang produk.
0: Iya,
1: istilahnya
0: betul.
1: Apa ya, produk knowledge-nya, pengetahuan tentang produk. Jadi kita harus paham produk kita itu kekuatannya di mana. Nah, itu yang harus ditonjolkan di dalam membuat konten. Kalau misalnya kesulitan buat konten, kita bisa minta bantuan AI.
0: Oh iya, betul sekali. Karena kan AI sekarang udah bisa bantu kita
1: sebagai
0: untuk
1: konten. Sebagai asisten pribadi.
0: Iya, tanpa dibayar lagi dang sanak ya.
1: Ada yang gratis, ada yang bayar,
0: tergantung keperluan bubuan pian gitu ya Bu ya.
1: Kalau misalnya buat sekali-sekali yang gratisan aja.
0: Yes, betul. Tapi kalau misalkan repeat gitu ya, sering makainya ya udah berbayar. Berbayarnya juga enggak semahal gaji karyawan gitu ya Bu ya. Oke, berarti konten tadi adalah konten yang menarik, konten yang juga memberikan apa ya Bu ya? Definisi

0: informatif seperti pemilihan kain, kain ini rasanya seperti ini gitu ya.
1: Biasanya supaya diperhatikan itu orang ada apa namanya beberapa minggu misalnya melakukan tip-tip tertentu untuk pemilihan bahan misalnya. Nah, dari situ nanti dia kan akan apa ya, melihat konten kita, oh tidak hanya jualan isinya, tapi memberikan edukasi. Jadi kan kalau kita lihat juga ada chef itu ya, para chef itu juga mereka kan pakai cara sedekah resep misalnya atau apa, tidak hanya sekedar jualan produknya.
0: Iya betul. Kalau itu kalau makanan atau F&B itu sedekah resep tadi ya Bu?
1: Salah satu. Salah satu. Jadi kalau misalnya bikin mie kuah yang enak misalnya,
0: ya.
1: Nah, lalu dikasihlah tahu resepnya ini. Lalu ibu-ibu yang senang masak kan?
0: Coba nih ya, apalagi dari
1: lihat.
0: Apalagi dari toko yang mereka pun suka dengan ini makanannya
1: nanti
0: gitu ya Bu ya.
1: Kan masuk jualan bahan, jualan apa gitu kan mereka?
0: Iya betul. Nah C1.
1: Jadi tidak hanya mikirnya jualan.
0: Iya.
1: Orang kan nanti juga akan lihat, nah paling ini ujung-ujungnya jualan ini.
0: Betul. Jadi konten itu tuh harus yang punya cerita gitu ya Bu ya bahasanya ya.
1: Yang bermanfaat lah.
0: Iya, yes, betul sekali. Oke. Strategi konten UMKM yang pertama tadi ada konten.
1: Buat konten tentang produk.
0: Yes, betul. Nah, C2-nya adalah customer Ibu ya. Tunjukkan pelanggan menggunakan produk. Seperti apa nih maksudnya Bu?
1: Tunjukkan pelanggan menggunakan produk itu kan misalnya ada, kalau kita lihat ya, misalnya dia pakai fashion ya, baju ya. Misalnya.
0: Aha.
1: Nah dia memakai baju itu seperti apa cara pakainya, kemudian ada orang yang sedang menggunakan itu.
0: Iya.
1: Kalau makanan mungkin pada saat orang mencicipi meleleh kejunya, apanya dan seterusnya. Gitu kan.
0: Iya, itu memancing customer ya Bu ya.
1: Lalu kan dia tanya, di mana bisa beli gitu ya?
0: Iya, betul sekali. Customer, itu yang kedua atau C2. Terus yang C3 adalah credibility. Nah, credibility ini apa aja sih Bu?
1: Biasanya kan kalau sekarang nih ada, kalau dulu zaman saya itu belum ada orang jualan roti itu yang kayak sekarang ya. Fresh from the oven.
0: Kalau dulu apa Bu semboyannya?
1: Kalau dulu malah nggak ada tuh.
0: Buatan tangan biasa. Oma gitu. Enggak, bukan ya.
1: Kalau dulu itu ya orang beli-beli itu nggak perlu lihat dapurnya. Kalau sekarang kan orang lihat proses produksinya. Oh ternyata bersih, bahan yang digunakan ini ternyata terbuka. Kalau mau lihat silahkan misalnya. Kan kalau kita lihat yang press from the open itu kan.
0: Ya.
1: Tinggal kita mau nggak berdiri di situ atau seperti apa. Yang penting orang tahu deh proses produksi, kemudian tahu dapurnya bersih, higienis. Okay. Kemudian ada testimoni. Nah, testimoni misalnya sering ya, orang jualan minuman-minuman aja sekarang yang jahe, yang apa itu ada kumpulan orang, itu nanti dia bikin gelas kecil-kecil, disuruh rasain sambil dia jualan. Testimoni.
0: Iya, oh iya betul, itu biasanya ada di minimarket tuh Bu. Testimoni ibu, coba dulu ibu ini susu untuk meningkatkan ini ya apa namanya stamina tubuh gitu ya.
1: Dirasai dulu enak nggak. Kemudian orang juga pengen tahu legalitas. Nah legalitas usahanya nih formal nggak? Jangan-jangan abal-abal misalnya.
0: Iya betul.
1: Di mana nih tempatnya? Kemudian dia punya sertifikasi halal misalnya atau yang lain.
0: Oh itu sekarang lagi gencar ya Bu ya.
1: Oktober
0: sertifikat
1: kan,
0: halal. Iya Oktober.
1: Kan.
0: Satu bulan lagi lain. Berarti ya Bu ya. Itu terakhir tuh Dang Sanak ya, katanya targetnya udah harus rampung di bulan Oktober 2026 dan semoga kalian yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal bisa segera mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal karena memang ini adalah syarat UMKM yang nantinya diberlakukan oleh pemerintah ya Bu ya.
1: Supaya naik kelas tadi.
0: Yes, betul sekali. Yang terakhir ini C4, conversion. Apa ini Bu conversion?
1: Conversion itu dia ajakan untuk membeli. Jadi kalau misalnya kita membuat pamflet ya, pesan ya. Sekarang di WhatsApp misalnya. Aha. Di WhatsApp atau tersedia di marketplace. Nah, itu ajakan. Atau misalnya Anda beli langsung dikirim 1 jam sampai, misal.
0: Waduh. Oh, paham. Itu jadi kayak membuat orang tuh pengen coba deh gitu ya. Oh, ini biasanya laundry nggak sih Bu? Laundry 1 jam selesai gitu ya?
1: Bisa ditunggu.
0: Iya. Mau sebanyak apapun bisa ditunggu gitu misalkan. Oke. Okay. Oh berarti conversion itu
1: tapi
0: adalah
1: ajakan tadi harus sesuai dengan janji, jangan sampai meleset.
0: Iya betul. Nah,

0: itu tuntutannya itu di situ ya Bu ya.
1: Komitmen.
0: Iya, betul sekali. Oke, tadi adalah strategi konten UMKM yang praktis dan sangat berempatnya ada 4. Atau dikenal dengan 4C Bu ya. Tadi 5N, 4C lagi nih. C1 itu adalah
1: biar
0: konten.
1: Mudah mengingat.
0: Yes, betul. C2 adalah customer, C3 credibility, dan C4 itu adalah ajakan atau conversion. Oke, nah yang berikutnya nih Bu, UMKM itu katanya harus mulai berpikir repeat order. Repeat order ini berarti adalah beberapa pelanggan selalu memesan ulang kepada kita gitu ya Bu ya, semacam itu ya?
1: Iya. Okay. Jadi repeat order itu kan membeli ulang, tidak hanya sekali. Makanya kalau dia pembelian itu sudah beberapa kali, minimal 5 kali, itu bisa dijadikan pelanggan. Pelanggan yang loyal lah sudah.
0: Yes, betul sekali.
1: Jadi jangan berpikir setiap hari mencari pelanggan baru, cari lagi pelanggan baru, pelanggan yang ada dipelihara.
0: Yes, betul sekali. Gimana caranya kita nge-treat, gimana caranya kita menjaga agar pelanggan itu tidak beralih ke lain toko gitu ya Bu ya.
1: Kalaupun beralih kan paling dia cari variasi misalnya.
0: Yes, betul.
1: Membanding-bandingkan, tak akan kembali lagi kalau dia puas.
0: Betul sekali. Yang berikutnya, tadi jadi jangan lupa yang namanya repeat order itu penting. Jadi kalau misalkan dia udah beli 5 kali berturut-turut gitu ya Bu ya, otomatis
1: itu bisa dikatakan sebagai pelanggan.
0: Yes, pelanggan yang loyal pula ya. Loyal dan royal, apalagi kalau misalnya sekali beli itu banyak gitu ya Bu ya. Oke, nah yang berikutnya, ini tadi kita udah sempat sedikit tekankan, yaitu jangan takut AI.
1: Nah
0: ya. Gimana tuh Bu maksudnya jangan takut AI Bu?
1: Orang itu kan kalau misalnya disuruh mengajak berubah itu kan susah ya.
0: Betul.
1: Apalagi gaptek nih misalnya. Karena AI ini kan berkenaan dengan teknologi.
0: Betul ya? Sekali Bu.
1: Jadi UMKM sekarang tidak harus mempunyai tim marketing yang besar. Nah, jadi mereka juga bisa harus mampu memanfaatkan teknologi AI. AI itu artificial intelligence.
0: Yes.
1: Jadi kecerdasan buatan. Nah, yang bisa kita gunakan sebagai asisten di dalam berbisnis.
0: Oke. Nah, jadi sekali lagi AI ini ada yang berbayar, ada juga yang tidak berbayar atau gratis tis-tis ya Bu ya.
1: Untuk apa? Membuat ide konten tadi kan.
0: Misalkan ya, kalian ya bingung gitu ya Bu ya.
1: Aduh. Ya lama mikir, sampai berminggu-minggu gak ketemu-ketemu misalnya idenya. Ya kita minta bantuan sama AI.
0: Ya betul sekali, jadi AI ini membantu sekali dan sangat berempat. Jadi coba aja sekali, pasti nanti akan ketagihannya berkali-kali. Oke, sampai sudah kita Bu ke penghujung perjumpaan kita di siang hari ini. Tentunya boleh mungkin Ibu sampaikan penutup dan juga mungkin ada saran kepada para UMKM kita, tentunya agar UMKM mereka itu bisa bertahan itu tentu, tapi diusahakan jangan hanya bertahan tapi bisa naik kelas, naik nilai, dan naik pasar. Silahkan Ibu.
1: Baik. UMKM sekarang itu kan punya tantangan yang luar biasa.
0: Inggi.
1: Kalau misalnya dia tidak kuat, bisa hanya bertahan, misalnya tidak sampai naik kelas, kemudian tidak sampai naik pasar tadi seperti yang saya bilang, maka di dalam UMKM ini dia harus selalu melakukan perubahan.
0: Yeah.
1: Perubahan itu menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, kondisi saat ini yang sangat cepat perkembangannya itu adalah kemajuan teknologi, kemudian perubahan pelanggan yang begitu cepat, perubahan konsumen, perubahan selera ya, selera yang begitu cepat. Sehingga untuk bisa bertahan dan naik kelas, mereka harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut.
0: Iya, betul. Jadi memang penyesuaian itu memang harus lakukan gitu ya Bu ya.
1: Dan UMKM itu kan terutama UMKM yang berada di Banjarmasin ya.
0: Iya.
1: Mereka itu kan punya kekuatan besar. Yang pertama produk lokal, kemudian budayanya budaya Banua, misalnya kulinernya khas. Kemarin kan ada orang pembukaan nasi kuning di Jakarta misalnya. Wah, kalau dibanding Banjarmasin jauh katanya untuk nasi kuningnya tuh lebih enak punya kita.
0: Iya, betul.
1: Jadi kan ada khas ya. Kemudian sasirangan yang tidak dimiliki juga oleh orang lain. Kemudian kerajinan-kerajinan. Kemudian apalagi kreativitas masyarakat yang tentu saja mereka itu sangat kreatif ya untuk melakukan perubahan juga. bukan hanya menjadi hal yang harus kita menjadi hambatan.
0: Betul.
1: Tapi dia bagaimana produk lokal itu bisa naik nilai. Tadi kan bisa kita bawa ke pasar yang lebih luas.
0: Nah,
1: kalau dia bernilai itu kalau dibawa kemana-mana.
0: Iya, betul.
1: Kalau bersaing lah istilahnya ya.
0: Ada lagi mungkin Ibu sarannya?
1: Pasar itu kan sebenarnya besar ya.
0: Iya.
1: Pasar itu besar, persaingan juga besar. Nah, jadi maka UMKM ini tidak hanya berhenti menjadi penjual saja. Tetapi harus menjadi brand owner, kemudian juga harus menjadi marketer, kemudian juga menjadi manager, kemudian juga menjadi inovator.
0: Nah, itu dia.
1: Lengkap jadinya.
0: Lengkap ya, Bu ya. Satu kepala berbagai macam ini job desk ya.
1: Tapi sekarang dengan bantuan AI tadi gampang semua.
0: Nah, betul sekali. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan takut untuk memakai AI ya, Bu ya. Ada lagi mungkin Ibu penutup yang mau diberikan kepada para pendengar kita, silahkan.
1: UMKM itu akan bertahan ya, bukan selalu yang paling besar modalnya. Jadi orang selama ini berpikir kalau paling besar modalnya itu yang bisa bertahan. Padahal tidak. Tidak besar modal, tetapi yang paling cepat belajar. Tadi makanya melakukan perubahan. Paling cepat belajar, kemudian paling dekat dengan pelanggan, dan paling berani beradaptasi.
0: Oke, siap. Ada lagi mungkin Ibu?
1: Mungkin itu.
0: Mungkin itu ya, Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Rahmi sudah menyempatkan waktunya untuk membantu para UMKM-UMKM kita yang ada di Kota Banjarmasin untuk segera upgrade gitu Bu ya. Tidak hanya bertahan aja, tapi ini saatnya naik kelas, naik nilai, dan juga naik pasar. Dan sana perempat, mungkin ruang UMKM untuk edisi hari ini ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih Bu Rahmi ya. Kembali bertemu di lain waktu, dan Dangsana Perempat, kita akan kembali bertemu di lain waktu. Dan jangan lupa, ruang UMKM selalu mengawani Bebuan Pian setiap harinya dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini, ulun cukupkan terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar. Habis perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Sanak Perempat, Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Banjarmasin menggelar upacara tabur bunga di Makam Pahlawan Nasional Pangeran Antasari pada Rabu hari ini 9 September 2026. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI. Upacara tabur bunga diumpati oleh Kepala RRI Banjarmasin bersama dengan jajaran pimpinan dan pegawai RRI Banjarmasin. Kegiatan berlangsung dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang sudah memberikan jasa dan pengorbanan bagi bangsa dan juga negara. Kepala RRI Banjarmasin Nandang Supriyadi mengatakan kegiatan ziarah dan tabur bunga ini menjadi momentum penting gagasan insan NRI untuk mengenang serta menghargai jasa para pahlawan. Menurut Sidin, semangat perjuangan dan pengabdian para pahlawan perlu terus diwariskan kepada generasi penerus. Sidin berharap peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran RRI gagasan memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab gagasan terus memberikan informasi yang berkualitas, mencerdaskan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian kabar perempat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian Nang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Bangsa anak perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Bian berada, waktu ibadah sholat zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya sudah tiba. Para Bubuan Bian seberatan, bagi para penduduk di wilayah Banjarmasin, pendengar wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, ulun ucapkan selamat menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengokku pada haji wada dari cengkaman suatu penyakit yang hampir saja merenggut nyawaku. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, sebagaimana Engkau lihat, penyakitku ini cukup berat, sedangkan aku adalah orang yang berharta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan." Aku berkata, "Bagaimana kalau separuhnya?" Rasulullah menjawab, "Jangan. 1/3 saja. Dan 1/3 pun sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah engkau mengeluarkan suatu pembelanjaan dengan menuntut keridaan Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya hingga sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu." Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku ditinggalkan di Mekah sesudah kawan-kawanku berhijrah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak ditinggal, lalu engkau beramal dengan suatu amal yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan dengannya engkau akan bertambah derajat pangkatmu. Barangkali engkau tertinggal ini akan mendatangkan manfaat bagi orang banyak dan mendatangkan kerugian bagi lainnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, teruskanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang atau ke Mekah." Tetapi yang kecewa adalah Sa'ad bin Qaulah yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia meninggal dunia di Makkah. Riwayat Bukhari Muslim.

Budaya Banjar, suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu nggak sih kemarin tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

mengelompokkan buku sesuai jenisnya, menyusun buku sesuai ukurannya, menambahkan hiasan pada rak buku, dan tips yang menarik sekali untuk dicoba, mencari rak buku

0: dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi.
2: Dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: ada. Zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget. Salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan 1/4 berdasarkan data Sistem Informasi Pelayanan Kebencanaan Responsif atau SILAYAN, tercatat sudah ada 45 kejadian kebakaran lahan di Banjarmasin dari data milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin bergerak menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang mulai mempengaruhi kondisi udara di wilayah kota. Atas arahan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikrom Muftezar bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta sejumlah SKPD ini menggelar rapat koordinasi. Rapat tersebut membahas langkah cepat pemerintah daerah dalam menangani dampak karhutla sekaligus mengantisipasi risiko kabut asap terhadap masyarakat khususnya anak-anak sekolah. Menurut Sidin, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah kota sehingga diperlukan langkah terpadu antar lembaga. Penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman tetapi juga pada perlindungan masyarakat dari dampak asap yang ditimbulkan. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah melalui sektor pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sudah mengeluarkan surat edaran terkait pembelajaran bagi siswa selama kondisi udara belum sepenuhnya membaik. Tezar menegaskan kebijakan tersebut akan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi udara di Kota Banjarmasin. Pemerintah juga meminta masyarakat tetap waspada dan mendukung upaya penanganan karhutla. Demikian kabar Pro 4 pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Dang sanak perempat, selamat tengah hari gasan bebuan pian seberatan, apa kabarnya? Dang sanak di tengah hari hari ini tentunya di Banjarmasin jam 13 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah, dang sanak lah. Yang mana itu artinya kita masih bisi waktu kurang lebih 1 jam lagi, karena 1 jam berikutnya bebuan pian akan bergabung, kita semua akan bergabung dengan siaran berjaringan perempat suara budaya Nusantara. Masih di Pusparagam Nusantara dengan musik-musik se-Indonesia yang ulun dendangkan untuk buan pian seberatan di siang hari ini. Hari ini dang sanak ulun akan memberikan informasi seputar kebudayaan yang ada di Indonesia. Apa itu informasinya, ditunggu aja dang sanak perempat ya, karena ulun ini masih memilih nih. Ada dua tema yang akan ulun pilih, tapi mungkin salah satunya aja. Bukan dua tema yang ulun pilih, ada dua tema yang ulun jadikan sebagai opsi, salah satunya yang akan ulun pilih. Jadi jangan kemana-mana dulu, dang sanak perempat tetap bersama dengan ulun Kian sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah.

percaya akan adanya takdir atau tidak, sejatinya kita ini memiliki satu takdir yang sama, yaitu menjadi manusia yang berbahagia. Tak butuh lebih dari satu kata untuk menjabarkan kebahagiaan, karena kebahagiaan bukan untuk didefinisikan, namun dipahami dan dipancarkan dari dalam diri. Tak peduli warna kulit, bahasa, maupun keyakinan atau kepercayaan, kita semua berhak menjadi bahagia. Kebahagiaanlah yang membebaskan kita dari sekat-sekat antar sesama. Dan itu dimulai dengan membebaskan diri dari sikap ego kita sendiri.

alam memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Dan Sana Perempat masih bersama dengan Ulun Kian. Akhirnya Ulun sudah memilih ya. Apa yang akan Ulun informasikan kepada Bebuan Pian yaitu adalah jenis musik tradisional beserta daerah asalnya. Kenapa Kian jadi musik tradisional? Karena memang musik di Indonesia tuh banyak banget dan sana Kian di luar daripada musik daerah, musik pop, musik DJ, musik dangdut, itu ada musik daerah atau musik tradisional juga yang kadang-kala kita lupakan. Jadi memang musik tradisional adalah musik yang hadir dalam sebuah kelompok masyarakat dan diwarisakan secara turun-temurun. Nah, kata musik sendiri ini berasal dari bahasa Yunani yaitu musike, yang diambil dari nama dewa yang terkenal dalam mitologi Yunani kuno yakni Musa, dewa yang memimpin seni dan ilmu. Sedangkan dan sana kata tradisional itu berasal dari bahasa Latin yaitu traditio, yang artinya suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Musik tradisional Nusantara ini merupakan musik yang berkembang di wilayah Nusantara dan berisi ciri keindonesiaan baik dalam bahasa maupun gaya melodinya. Apa aja kira-kira musik tradisional Nusantara beserta daerah aslinya ya? Kita mulai dari yang pertama dulu yaitu adalah Gambang Kromong dari Betawi. Jadi awalnya musik tradisional Gambang Kromong ini menggunakan nada pentatonis atau 5 nada dan alat-alat musik Tiongkok. Tapi sekarang itu sudah berkembang dengan memasukkan unsur-unsur alat musik modern. Lagu-lagunya pun dinyanyikan oleh pasangan pria dan wanita yang isinya bersifat sindiran jenaka. Jadi ada Gambang Kromong dulu ya, Dang Sanak Perempat dari Betawi. Kemudian yang kedua ada musik Roncong dari Jakarta. Jadi musik tradisional ini sebenarnya warisan atau setidaknya pengaruh jejak keberadaan bangsa Portugis ya. Namun oleh para pemusik bangsa Indonesia dikembangkan dengan memasukkan unsur-unsur alat musik tradisional, misalnya ada gamelan, maka jadilah langgam Jawa. Jadi memang keroncong itu awal mulanya adalah sebuah musik yang berasal dari bangsa Portugis ya. Kemudian semakin lama berada di Nusantara, lalu kemudian para pemusik yang ada di Indonesia pada zaman dulu mengembangkan dengan memasukkan unsur-unsur alat musik tradisional seperti gamelan tadi. Lalu yang berikutnya nanti akan Ulun informasikan kembali Dan Sanak Perempat, karena kalau kita berbicara musik itu kadang lengkap rasanya Dan Sanak kalau misalkan kita cuma mengambil dari Betawi, dari Jakarta, karena ada yang berasal dari Bali, Kalimantan dan juga dari Jawa Barat ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: bidadarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis. Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
6: This is my style. I'm Andre Sola. Remix.

0: pengisian, dan pemulihan sarana-prasarana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. RRI Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih dengan musik tradisional yang ada di Nusantara dan Sanak Perempat ya. Tadi ada dua dari Betawi dan juga dari Jakarta. Ada gambang kromong dan juga ada musik keroncong. Yang berikutnya ada musik gong luang dari Bali ya. Jadi musik tradisional gong luang ini dan Sanak mirip gending Jawa. Karena memang jenis alat musik dan nada suaranya itu serupa meskipun tidak sama ya. Cita rasa gong luang ini lebih meriah dibandingkan dengan gending Jawa. Karena memang kalau di Bali itu kan pembawaannya meriah gitu ya. Pembawaannya tuh kayak fun, rami lah pokoknya. Ya walaupun juga gending Jawa tuh rami, cuman kan kalau gending Jawa tuh jauh lebih kalem kayak itu kan. Tapi kalau gong luang tuh memang pembawaannya jauh lebih meriah aja. Kemudian yang dari Kalimantan Timur dan Sanak Perempat, sekarang gilirannya ada yang namanya Karang Dodow ya. Jadi musik tradisional ini tergolong musik tradisi yang digunakan dalam upacara adat kelahiran, yaitu untuk mengiringi pembacaan mantra-mantra saat pemberian nama bayi. Jadi memang musik ini berarti hanya diputarkan ketika mengiringi pembacaan mantra-mantra saat pemberian nama bayi ya. Namanya adalah Karang Dodow. Kemudian yang berikutnya ada Angklung Buhun dari Kanekes di Jawa Barat. Musik tradisional ini juga tergolong musik tradisi masyarakat Baduy yang dimainkan gasan mengiringi tarian musim tanam dan Sanak Perempat. Angklung itu biasanya ada di restoran-restoran tradisional ya, ulun lihat kayak gitu. Bahkan kita bisa mencoba angklung itu sendiri dan Sanak Perempat. Tapi ternyata berbeda dengan Angklung Buhun dari Kanekes yang ada di Jawa Barat. Karena di sini dipakai oleh masyarakat Baduy ternyata, yang memainkannya untuk mengiringi tarian musim tanam seperti itu ya. Nah, demikian dulu dang Sanak yang bisa ulun sampaikan. Musik tradisional beserta daerah asalnya ada gambang kromong dari Betawi, keroncong dari Jakarta, gong luang dari Bali, dan juga ada karang dodow dari Kalimantan Timur, dan yang terakhir ada angklung buhun dari Kanekes di Jawa Barat. Jangan kemana-mana dang Sanak Perempat ya, karena setelah ini kita akan langsung bergabung bersama dengan siaran berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara tentunya. Masih bersama dengan Kian, masih ada kurang lebih 9 menit lagi. Kembali ulun putarkan, dendangkan terlebih dahulu lagu-lagu Nusantara untuk mengawani sisa-sisa waktu yang ada.

0: nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Guna mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus digencarkan jajaran Polresta Banjarmasin. Salah satunya dilakukan oleh para Babin Kamtibmas yang turun langsung ke wilayah binaan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat Rabu 9 September. Dalam kegiatan tersebut, Babin Kamtibmas ini membagikan selebaran maklumat dan memasang sepanduk himbauan serta menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas terkait bahaya dan larangan pembakaran lahan. Dalam dialog dengan warga, Babin Kamtibmas ini mengingatkan agar kada melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain melanggar hukum, tindakan ini bisa menimbulkan kabut asap yang berdampak luas pada kesehatan masyarakat dan juga lingkungan. Kapolresta Banjarmasin, Kombespol Riza Mutakin, SIKSHMH, melalui Kasih Humas Polresta Banjarmasin Ibda Adi Hari Sucahyo SH menyampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat agar sekiranya sama-sama menjaga lingkungan. Demikian Dang Sanak Perempat, Habar Perempat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian nang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Dan sanang perompat, waktunya ulun kian izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih ulun ucapkan yang sudah menemani, yang sudah monitor ulun tentunya dari mulai pukul 10 pagi sampai dengan sekarang pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Sebelum ulun pamit, kita akan langsung bergabung dengan siaran berjaringan perompat Suara Budaya Nusantara yang akan diisi oleh host RRI Jakarta dan juga RRI Perompat Kupang. Sampai bertemu di lain waktu, dan sana perompat ulun kian izin pamit undur diri. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya beda.
2: Sana udah 2 tahun.
1: Oh, iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
2: Belum.
1: Belum. Sama ya juga belum.
2: Nanti ke sana sama Ponana kayaknya deh.
1: Ah, enggak mau ah, mau ijak.
2: Ponana, aku tuh seneng Ponana kembali lagi di SDN gitu dong, sekali-sekali. Jangan kita ngutut melulu.
1: Dia ngatur.
2: Gantian lah.
1: Iya, ini udah gantian, kok udah nongol nih siang-siang begini ya.
2: Ya, betul.
1: Baik, kalau gitu Ica, nanti selamat
2: Ponana,
1: disimak ya.
2: Sebentar lagi, tunggu dulu. Sebentar lagi mau ulang tahun nih, Ica mau pantun dong satu.
1: Iya, boleh pantunnya.
2: Kapal pinisi sandak di dermaga.
1: Cakep.
2: Membawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
2: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga. Netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah. Terima kasih pantun Ica.
2: Terima kasih, salam buat teman-teman.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih lan interaktif di sana, silakan Kak.
3: Iya, interaktifnya Pok di telepon 0380833499 dan WhatsApp-nya Perompet Kupang di 0811380103 Pok.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya. Sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
3: Iya, Soe ini merupakan ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan ya Pak ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe gitu, tapi Soe. Banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
1: Iya,
3: jadi dijelaskan sama Bapak Pina Ope begitu, sebagai seorang budayawan.
1: Baik.
3: Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga.
1: Ya, wah ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi mudah-mudahan narasumber segera bergabung ya Kak Jen ya.
3: Masih kami hubungi lagi, Mpo.
1: Iya, baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, nggak jadi. Tadi udah ada lan telepon masuk, tapi itu nggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke Lan Interaktif Jakarta maupun ke RRI Perompat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perompat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua line interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk interaktif Jakarta 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928 atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perompat Kupang, silakan Kak Jen disebutkan kembali nomornya Kak.
3: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon atau juga di WhatsApp 0811380103.
1: Sudah jelas ya, line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
5: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang?
5: Bang Tahir di Maluku Utara, Ternate.
1: Bang Tahir. Iya. Apa kabar, Bang Tahir?
5: Alhamdulillah, kabar sehat.
1: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
3: Iya.
1: Bagaimana nih Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur? sudah terhubung. Baik kalau gitu ya, Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber. Boleh nanti disimak dulu ya.
5: Iya, iya, iya.
1: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir. Ya, silakan Kak Jen.
3: Iya, baik. Pok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya Kota Soe bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timur ya. Kita akan
1: Kak Jen dan juga Pak Pina. Ya. Mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik Kota Soe, Kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
4: Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timur terutama di PTR, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya, ya. Ada satu ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan mereka berangkat, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur, sama seperti berbuah tahun lalu di Kana di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan di banyak toko-toko rohani yang dapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan ini yang akan terjadi di tanah Timur ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen yang semakin banyak penduduk lokal yang tadinya beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sekarang Kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani, bahkan dari pengunjung dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu
1: ya. Baik, ya Pak Pina dan juga Kak Jen, ini Mama di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung, boleh kita sapa ya?
3: Boleh.
1: Halo, selamat siang.
2: Halo, Pak Mariana cantik.
1: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
2: Tumben ada Pak Nana. Aduh, siang ini saya sudah lama tak bersua. Aduh, saya
1: silakan. Iya, silakan.
2: Cigu, Pak. Halo, Kakak Jen. Jen cantik.
3: Halo, Cigu. Selamat
2: halo
3: siang.
2: Juga. Kirain Kakak Kristin, taunya Kakak Jen. Ya, ya. Halo juga, manggil apa nih? Kakak apa, manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
3: Iya, ini
2: maksudnya
1: apa? Bapak
2: Pina.
1: Iya. Bapak Pina.
2: Bapak Pina. Nope. Selamat siang menyambut dan selamat sore bagian timur. Bapak dengan Surya nih Bapak ya. Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya Kota Soe. Soe kan namanya ya?
1: Soe.
2: Terakhir kalau ucapan kata Polana tadi ya. Memang kalau kita bicarakan nama Kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya nih, asal usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya usul Soe ini, apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya. Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari Cigur ya. Masih pantun dulu Pak Nana menyambut hari ulang tahunnya RRI yang ke Radio Republik Indonesia ke-81. Ya. Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Begini. Buah mangga manis rasanya, makan
6: bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja Pak Cicur ya. Terima kasih banyak. Selamat siang dan terima kasih.
1: Iya. Oke. Iya. Silakan Pak Bina.
3: Iya. Silakan Bapak.
4: Dari Cigu ya.
1: Cikuria.
4: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan Kota Soe ini
1: Baik, Pak Pina dan juga Kak Jen. Tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya, Pak Pina. Iya, Aye juga nih Pak Pina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soe ini ada julukannya nih, The Freezing City atau Kota Membeku ya Pak Pina ya. Karena di sana, iya di sana itu dingin ya Pak Pina ya, dataran tinggi ya Pak ya.
4: Dingin sekali kalau. Ya, kalau kebetulan ini lagi dingin-dinginnya ya, bulan-bulan Juli, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
1: Wah, iya. Ini ya, ini
4: tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali, dingin, sampai 12 derajat.
1: Iya.
4: Ya.
1: Iya, baik. Nah, Pak Pina ada juga Kak Jen. Ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh nggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana, Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan, apa aja kira-kira nih?
4: Ya, baik. Kalau di Soe

0: menarik ya ternyata ya.
1: Kok Mariana harus main-main ke
0: ya, kayak ini. Boleh-boleh nantilah ya kita ke sana. Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
1: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya. Sebentar. Oh iya. Ini oke, Cik Guria saja titip salam begitu. Masuk lagi begitu ya menurut dari WhatsAppnya Perempat. Iya. Ya. Tadi
0: Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali di 0213504510 WhatsApp di 0812112498. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayah mau puterin lagu dulu kali ya, sambil kita rehat sebentar ya Kak Jen ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ya Kak Jen ya, dan juga Pak Pina ya. Baik kalau gitu Abang Pak pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Ayah mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perompat di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai Kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya Kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan timur. Dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Perompat Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja ya. Dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatung, dan Raja Molor. Dan secara khusus sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang, yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya. Dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Etienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin ada salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816, dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di Kota Kupang yang melibatkan salah satu raja Amanuban. Bisa tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa menulis satu buku Pampo Adi
2: Mariana.
3: Siapa ya?
2: Mpo Mariana.
3: Mpo Mariana.
2: Iya.
3: Maaf, salah. Bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik kalau gitu.
3: Saya kasih gambar.
1: Iya. Baik. Iya baik Pak Pina. Mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya Kak Jen ya.
2: Batas waktu.
1: Betul.
2: Masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena batas waktu ya.
1: Betul, betul. Karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar Perompat di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompat Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po mereka Perompat di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut temenin di mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial Perompat Jakarta, dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat abang mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang mpok sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, bisa banget. Bisa banget dah abang mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang mpok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang mpok, tunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Din, laut kita itu ternyata gede banget ya. Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
3: Ya jelas dong, Juk. Laut

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara
1: Habar Perempat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

4 korban yang tertimpa material bangunan rumah saat kejadian pohon tumbang di Desa Taniran Kubah, RT 1 Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ini alami luka bagian kepala. Hal ini terungkap dari keterangan pihak kepolisian dan Polsek Angkinang yang mendatangi lokasi kejadian pada hari Rabu. Kapolsek ASS KBP Awaluddin Syam melalui Kapolsek Angkinang Ibtu Hasintona ini mengatakan bahwa akibat kejadian tersebut, Abdurrahman 43 tahun mengalami luka robek di bagian kepala sekitar 6 meter. Dan di sana perompat, saat kejadian pohon tumbang sekitar jam 9.30 waktu Indonesia Tengah, korban Abdurrahman bersama ibunya sedang bersantai di dalam rumah. Tiba-tiba pohon tua yang berada di samping rumahnya tumbang dan langsung menimpa bagian atap rumahnya. Akibat atap seng yang dan dinding rumah kayu mengalami kerusakan, serta korban mengalami luka robek di bagian kepala akibat tertimpa material atap. Dan demikian dasar kabar perempat. Terima kasih, salam budaya.

0: goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ayo Goyang Sanak Perempat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Kahfi dan juga Daud Maulana bakal hadir nemenin Dang Sanak Perempat. Sabar ya Mbak Amah, memang suara saya belum ada karena saya baru on air sekarang. Tadi masih belum saya nyalain mikrofonnya karena memang masih belum on air ya. Apa nih Mbak Amah tadi minta lagunya? Bentar. Mana sih? Bang Ulun request lagunya Sayang darinya Pia Palen. Salamnya semuanya aja buat Bang Awan, terima kasih. Terima kasih juga ya buat Mbak Amah. Oke. Kita kemana dulu nih? Saya bingung. Kita mau ke telepon biasa dulu deh ya. Kita sambil cek. Halo.
1: Ayo goyang, goyang yuk. Dengan Yani di Alobion.
0: Ya Mbak Yani. Udah hujan gak di sana Mbak Yani?
1: Semalam ada.
0: Alhamdulillah. Doain kita hujan juga di sini ya. Belum ada sama sekali.
1: Ini selang kelabet mulai di Eno jadi kandangan hujan gue jadi.
0: Alhamdulillah sudah mulai hujan di sana ya. Syukur
1: lagunya
0: sekali.
1: Lagunya apa aja?
0: Lagunya ada Pesta Panen, Sekali Sumur Hidup, Marahmu Deritaku, Kubawa.
1: Marahmu Deritaku.
0: Waduh mantap itu ya. Kamu marah jadi aku yang menderita gitu ya.
1: Salamnya dari Asam Bajit aja. Nah buat Abang Awan terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung. Oke, kita mau ke WhatsApp dulu nih ya. Kita cobain angkat. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Ya, Bang Adli, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Kalau Martapura sudah ada hujan nggak, Bang Adli?
2: Belum, Bang.
0: Belum ada juga ya.
2: Ya.
0: Sama kita berarti menunggu giliran ya.
2: Tapi sebut tadi ada Bang jam 3 atau gerimis.
0: Heeh.
2: Ini baca baru saya.
0: Oh, subuh tadi ada gerimis katanya ya?
2: Iya.
0: Oh, Masya Allah, Alhamdulillah sudah ada gerimis berarti ya.
2: Lagunya apa ini?
0: Lagunya?
2: Yang di luar bisa ya?
0: Boleh, boleh. Mau lagu apa?
2: Judulnya lagunya Cinta Dari Seberang.
0: Cinta Dari Seberang?
2: Ya, dari seberang.
0: Oh,
2: dari
0: okay.
2: Layla Ayu.
0: Dari siapa?
2: Layla Ayu kan?
0: Layla Ayu.
2: Ya,
0: cinta dari seberang ya. Jauh ya dari seberang ya cintanya. Ya,
2: seberang pulau.
0: Seberang pulau.
2: Ada di darat bisa juga.
0: Oh begitu ya. Oke, cinta dari seberang sudah siap. Mau dikirim ya. Buat siapa?
2: Buat Yani Jalan Biu. Sudah masuk tadi ya. Terus sama di Palap. Mbak Febri Sungai Andai. Mama Inur dan Man, Bang Herman, Bang Mihat, Bang Hidoy, dan semuanya dari Asam. Salam sehat selalu buat Bang Awan, Awan ya?
0: Inggih Awan.
2: Semoga sehat selalu ya dan sukses terus pada hari ini. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung juga. Oke. Okay. Kita masih tunggu teleponnya di TikTok juga boleh bentar ya. Bentar, mana sih? Oke, di TikTok boleh tinggal tulis aja nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa dan mau dikirim buat siapa gitu ya. Nanti kita bakal bacain juga. Ada Suwanti Atani, ini dari mana nih? Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Ini Bu Bambang. Oh Ibu Bambang. Apa kabar Ibu Bambang? Main TikTok juga sekarang ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah gini Bu, ini tampilan saya yang baru Bu. Kalau kita kan udah lama banget gak ketemu ya Bu ya. Ini saya yang baru nih Bu. Nih seperti ini. Ibu Bambang request lagu judulnya Ikan Dalam Kolam. Oke siap Ibu Bambang. Terima kasih sudah bergabung. Kita mau ke telepon biasa lagi nih. Halo ayo goyang.
3: Halo ayo goyang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Awan?
0: Baik, iki sopo?
3: Dari KPBRI loh di sini.
0: Oh, kok agak medok sih suaranya kemarin gak medok?
3: Iyalah, ikut-ikutan teman-teman loh.
0: Oh, ikutan teman-teman. Temennya Jowo.
3: Oh, ini Jowo toh.
0: Oh, ngomong Jowo toh.
3: Wes.
0: Piye kabare?
3: Oh, lah ape-ape wae.
0: Ape yo. Lagi ngapain ini?
3: Lagi santai aja deh.
0: Lagi santai ya. Aduh enak banget santai. Tapi cuaca mendung ya di sana ya?
3: cuacanya agak sedikit mendung deh. Tadinya
0: bunga. Alhamdulillah mendung ya.
3: Mudah-mudahan cepat-cepat kita nih di
0: hujan.
3: Hujan nanti lah.
0: Ji, amin. Oke. Mbak Febri mau lagu apa?
3: Aku lagunya boleh enggak ya? Apa?
0: Dek
3: Iwan.
0: Apa?
3: Lagu Cinta Sekali Seumur Hidup ya.
0: Cinta Sekali Seumur Hidup itu dari siapa tuh?
3: Dari Lizzy.
0: Oh, Sekali Seumur Hidup.
3: Boleh.
0: Dikirimnya buat siapa nih?
3: Dikirimnya buat si Adli sama Bang Ido itu di Batu Ampar. Sama ada Adli nanti di Tembus. Jalan Tembus kayak itu.
0: Betul, Jalan Tembus. Pramuka.
3: Mama Madan, Mama Alfi, Yanti. Pokoknya semuanya aja ya.
0: Yeah, siap.
3: Buat yang penyiar idolaku ini di Awan ya.
0: Masya Allah.
3: Mudah-mudahan diberikan kesehatan.
0: Amin.
3: Yang berkah ya,
0: Dek. Amin.
3: Salam
0: Amin.
3: Buat keluarganya ya, Dek.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam yang disampaikan.
3: Sebelumnya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Hey, by the way, sorry ya kemarin kalau ada yang negur saya. Nggak apa-apa, tegur aja, bilang aja misalnya kenal saya dari radio atau pernah lihat di TikTok gitu, nggak apa-apa. kalau misalnya mau negur aja, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan ya, saya orangnya nggak sombong kok. Pokoknya kalau dengan anak perempat nih, siapapun yang ada di TikTok nih gitu atau yang pendengar-pendengar gitu ya, yang misalnya ketemu saya, tegur aja, nggak apa-apa. Kita sambil kenalan begitu ya. Oke. Kita mau ke sini lagi nih, ke TikTok, ke WhatsApp ya, ada Bang Aryadi. Apakah ini betul? Halo?
4: Betul,
0: halo. Halo, boleh saya minta tolong? Ya, dari Bang Aryadi, di mana Bang Aryadi?
4: Di Tunjung Maya.
0: Oh, dekat, sebelahan, tetanggaan kita.
4: Ya.
0: Oke, Bang Aryadi mau request lagu apa nih?
4: Lagu Janji Setan aja.
0: Waduh, janji setan ngeri banget ya, setan ada perjanjiannya ya. Dari siapa? Siapa tuh ketawa tuh di belakang tuh? Abim Ngesti ya, siap. Oke.
4: Anuan, aku ketakun boleh lawan?
0: Boleh.
4: Anu Pulau Satu itu ada tadi ulain kan, misalnya kayak pelangi itu nah.
0: Enggak, Pulau Satu aja nggak ada pelangi.
4: Kenapa bilangnya pelangi? Satu,
0: oh.
4: Pelangi kan tetap ada lagi.
0: Oh, mungkin pelanginya udah nggak ada, terus kemudian ke ini aja, mungkin frekuensi aja masuk di situ.
4: Oh, cepet kalian bilangnya pelangi hilang pasti satu yang timbul. Kalau aku kira kalau ada dasar dari satu tujuh lain.
0: Enggak, kan? bukan. Mungkin ini aja kali jaringannya aja kegabung gitu. Biasanya Bang Aryadi.
4: Oh, tapi setiap kali sih, wah ini pelanginya nggak ada lagi, Wan.
0: Kok nggak ada lagi? Mungkin udah tutup kali.
4: Iya, Pak. Mungkin sekitar semingguan di Jepang biasanya pelangi itu aku setiap hari nengah pelangi itu dari jam 10 sampai jam 4. Tapi kalau jam 3 nih, Pak. Tapi kalau jam 3 kok ke 4 ini mulia.
0: Oh, enggak. Mungkin lagi gangguan atau lagi ada kerusakan kali ya? Kita juga kurang paham tuh, Bang.
4: Ya, makasih kalau ada berarti aku dari Pulau Satu tidak berdampingan gitu. Nah.
0: Enggak. Lain, bukan.
4: Salamnya semua aja ya, Wanena, dari A sampai Z aja, Wanena.
0: Inggih, siap.
4: Sudahan anu aja, kesehatan semua aja, tenang.
0: Amin.
4: Buat kawan, doa yang terbaik aja, tenang.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
4: Terima kasih, doan. Assalamualaikum.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih udah gabung juga, Bang Aryadi. Oke. Kita mau dengerin lagu dulu dan senang perempat. Dan ini dia ada

sekali seumur hidupnya buat Mbak Febri. Sebentar ya, kita pending dulu, nanti habis azan aja kita bakal putarkan dengan lagu yang lain juga. Dan 1:04 sekarang tuh waktunya udah masuk di waktu azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Sewan Kahfi dan Daud juga mengucapkan terima kasih. Kita akan kembali lagi setelah ini. Kita dengarkan dulu kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan yang sewaktu dengannya. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau

0: dari Putrin ya, lagunya Mbak Amah tadi yang request lagu Sayang dari Pia Palen, yang udah lama banget lagunya tapi masih enak banget buat didengerin ya. Udah 9 tahun yang lalu ternyata dengan anak perempat. Dan kita mau ke Mama Alfi. Halo Mama Alfi. Halo.
1: Apa di kabar, Bang?
0: Baik. Lemes banget Anda. Kenapa? Lemah, letih, lesu, lunglai, letoy, loyo. Kenapa nih?
1: Lagi kepala cenat jenuh.
0: Mbak cenat jenuh. Itu ada lagunya tuh.
1: Yalah.
0: Lagunya Smash dulu. Cenat jenuh tiap ada kamu. Kenapa Jar? Cenat jenuh. Banyak yang abang naik darahnya. Han batuk ulun teh.
1: Lagunya kurang. Apa bang?
0: Lagunya anak apa pian? Lagu kurang.
1: Sebuah merindukan bulan adalah bang.
0: Dari siapa tuh?
1: Mancor.
0: Uma Ail Subanar Sidin. Aja ya. Oke, langsung aja ini dia lagunya.

0: Oke, dan sana perempat sambil kita menunggu lagi yang mau bergabung silahkan di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Silahkan yang masih pengen request lagu ya. Kita masih menunggu nih dan sana perempat. Oke, sudah ada kah? Oke, udah ada. Halo, ayo goyang. Waalaikumsalam, Abah Kolbi. Apa kabar, Biang?
1: Kabarnya baik, kita.
0: Alhamdulillah. Di sana gimana, udah hujan belum?
1: Belum juga lagi, nah belum kan lagi hujannya.
0: Belum sempat, belum nyampe ke sana hujannya ya?
1: Ada di luar kulon kita nah hujannya. Kalau kita kan punya deh, punya hujannya.
0: Mudah-mudahan cepat hujan juga di sana ya.
1: Ya mudah-mudahan cepat hujan.
0: Amin. Abah Kolbi mau request lagu apa?
1: Apa ya boleh.
0: Ada lagu buat kawan, meriang, cinta tak bertuan. Siap, dikirimnya buat siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kolbi sudah bergabung. Oke, ditunggu lagi. Silahkan di 0895-3405-09 dan di 0511-3252602. Oke, sebentar ya. Halo, ayo goyang. Halo.
2: Halo.
0: Ya, dari?
2: Ya, Mas Wawan.
0: Mas Wawan, apa kabar Mas Wawan?
2: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Panjang sudah ada hujan belum?
0: Ora.
2: Di Gorontalo Mas juga belum ada hujan.
0: Oh, semoga kita cepat dapat kebagian ya, hujan ya.
2: Cuman sudah ada awan-awan mendung.
0: Kalau saya awannya cerah nih.
2: Iya, sama kan awan-awan cerah. Awannya agak panjang beberapa hari.
0: Oh gitu, mudah-mudahan awannya yang mendungnya cepat ini ya, cepat hujan ya.
2: Cepat hujan kan.
0: Amin.
2: Lagunya, Wan.
0: Boleh, lagunya apa?
2: Sabar.
0: Sabar dari?
2: Sadewo.
0: Sadewo.
2: Itu ada Sadewo, ada Canan. Ada dua versi.
0: Denny Canan aja ya?
2: Ya.
0: Oke, baik.
2: Iya.
0: Sabar ya judulnya ya.
2: Iya.
0: Wes. Oh, Sadewo ada, Sadewo ada.
2: Rasanya paling tenang dulu, ada kan?
0: Ada Dar Boy Gang juga ada, mau yang mana nih?
2: Itu yang makan mangok tele rasanya kayak tempe dulu.
0: Iya, itu Dar Boy Gang.
2: Iya, itu aja.
0: Mau yang itu lagunya atau lagu yang Sabar?
2: Itu yang Sabar, itu kan judulnya Sabar itu.
0: Oh, judulnya Sabar. Kalau yang makan tahu itu bukannya Jogja Istimewa judulnya?
2: Bukan. Yang
0: mangan tahu rasane koyo mangan, iya kan? Itu kan mangan tahu rasane koyo mangan lauk tempe itu kan?
2: Iya, yang mangan tele kan?
0: Rasane kaya ngombe susu itu kan?
2: Iya. Ayang.
0: Itu judulnya koyo Jogja Istimewa.
2: Ya, coba itu aja sebentar aja.
0: Iya, bukan Sabar. Kalau Sabar itu, kalau nggak salah bukan itu, kalau yang mangan tempe rasane koyo mangan lauk sate itu kan? Bukan. Yang mana? Atau yang Sabar itu aja?
2: Iya, yang Sabar itu aja.
0: Oke, berarti versi originalnya aja ya, biar aman ya.
2: Yuk.
0: Oke, versi yang Sadewo ya.
2: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Nanti malam siapa yang siaran?
0: Nanti malam.
2: Sambung Roso. Mbak Eli ya?
0: Hari ini Sambung Roso ya?
2: Ya,
0: oh iya, sama Belly. Nanti sama Belly.
2: Iya. Cepat-cepat pacaran saya soalnya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Udah kalau sudah tahu.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih udah gabung ya. Oke, ini karena ini tadi belum diputar jadi kita

0: semoga sama ya lagu yang tadi sudah diminta, karena kalau yang apa yang makan tahu makan tempe rasa nikoyo mangan lauk sate itu, yang saya tahu judulnya itu yang kayak Jogja Istimewa, karena tadi saya dengar-dengar nggak ada lirik yang tadi dibilang sama Mas Wawan ya, tapi semoga benar ya, dan sudah terputarkan juga lagunya. Dan Dasar Perempat, silahkan yang masih pengen request lagu di 0895-3405-0953 dan di 0511-3252-602. Okay, sebentar, mana nih ininya? Oh, dia tuh harus diklik dulu karena dia kadang agak lelet gitu. Halo, ayo goyang, Mama Ife.
1: Oh iya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Enak ya. Bangun guring banget.
0: Rumah enaknya pengen bangun guring.
1: Aman puru kawat guring warna ya, kalau
0: oke, makanya itu mendung loh di sana Pian.
1: Mendung wujud mendung.
0: Oke, apa nih nyaman lah.
1: Alhamdulillah nyaman, bangun guring sudah sehat, malam kena pulang begawian ya kalau.
0: Begawian apa pulang di malam kena nih?
1: Pulang bumbu pulang warna.
0: Pulang bumbu pulang kita ya kalau maharu pulang.
1: Bahan pulang nih, racik-racik ya kalau malam esok ke situ juga, malam esok.
0: Oh, malam esok ke sini
1: ada obrolan di situ.
0: Oh, Inggi ada Ibu Kiki juga, jar ada Ibu siapa apa ada Ibu Kiki, habis itu karena ada Ibu siapa jar Ibu Rahma, karena ada juga pepandiran bayi suka esok tuh.
1: Tuh ya, kami yang malam warnanya.
0: Oh, Pian yang malam lah. Oh, siapa-siapa kena Pian tuh?
1: Bunda Ratu.
0: Inggi.
1: Yakin lawan anu Mbak Ati.
0: Bunda Ratu lah Mbak Ati.
1: Mbak Ati lawan Hakim.
0: Inggi. Inggi. Oh, di Pro 1 lo.
1: Di Pro 1.
0: Nah, raminya lah. Aduh, Pian enak lagu apa nih?
1: Apa lagu yang ada tuan?
0: Kira nak apa lah? Belum aduakan.
1: Itu yang lagu yang sebotol minuman tu tuan, lawas kali diputar tuan.
0: Sebotol minuman.
1: Iya.
0: Sebotol minuman atau gara-gara sebotolnya beda-beda tuh yang mana?
1: Nah,
0: nih?
1: Yang itu pada.
0: Yang mana pian?
1: Gara-gara
0: yang
1: sebotol lah.
0: Gara-gara sebotol minuman.
1: Nah, iya itu.
0: Oh, yang itu, oke.
1: Okay. Nah itu.
0: Okay. Soalnya beda-beda mah, ada yang gara-gara sebotol sama sebotol minumannya beda-beda mah.
1: Oh ya kan, nah yang itu juga yang binian yang itu, nah
0: kayak binian yang itu lah.
1: Iya, kada tahu namanya ya, kalau kita penikmat lagu aja nih ya kalau. Iya
0: bujur. Biar tetap kirim lawan siapa?
1: Salam-salamnya kasan Abah Tiara si Mama Albi, Bunda Ratu, Hakim Lukman, si Herman, biasanya ada Pak Ramli monitor tuh loh, dapat timah juga, seperataan aja gimana ya, Mbak Yanti biasanya tuh si pesawat ya kalau,
0: nah
1: seperataan aja dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke ya kalau, yang di TikTok tuh monitor aja nya buahnya ya kalau,
0: tinggi wajar,
1: buat awan doa yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita seperataan,
0: amin ya Allah. Lagunya.
1: Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam, makasih. Oke, kita mau ke sini lagi nih. Halo, ayo goyang. Halo, mana suaranya?
2: Halo, halo.
0: Oh iya, halo.
2: Mas Awan.
0: Iya, kenapa?
2: Tadi lagunya sudah benar tadi.
0: Oh, udah benar ya, alhamdulillah.
2: Ya, itu sudah sabar itu.
0: Oke.
2: Yuk, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Terima kasih. Oke. Oke, dan tanda perempat. Langsung aja yang sebotol. Mau sebotol, mau dua botol atau tiga botol. Dari Tasya Rosmala ya kali ini ya.

Dasar Pro 4, kami sampaikan kabar Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan sana kadar garam yang masih jauh berada di batas aman menyebabkan sungai-sungai di wilayah Banjarmasin menjadi asin. Fenomena air asin ini pun lantas menyebabkan sejumlah hewan laut masuk ke kawasan sungai Banjarmasin, terutama yang berbatasan langsung dengan perairan yang terbuka. Dilansir dari unggahan akun TikTok @hook.borneo pada hari Rabu saat memancing, memperlihatkan kemunculan seekor ubur-ubur yang tiba-tiba muncul dan berenang di tengah sungai di kawasan 0-0 km Banjarmasin. Tampak melalui video yang diunggah, ubur-ubur bertubuh transparan tersebut berenang dengan bebas di tengah air sungai Banjarmasin. Ubur-ubur tersebut menampakkan diri ke permukaan dengan ukuran yang cukup besar. Selain ubur-ubur, beberapa waktu yang lalu juga berhasil mendapatkan ikan laut yang masuk ke kawasan air sungai. Dan warga sekitar Sungai Pemurus, Desa Tabunganen, Kabupaten Bertokuala, Kalimantan Selatan juga digegerkan dengan kemunculan seekor ubur-ubur yang berenang di aliran sungai. Demikian kabar Pro 4 Dasar. Terima kasih dan salam budaya.

Kada Ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

beberapa daerah tuh udah termasuk diguyur hujan ya, termasuk maksudnya di Banjarbaru dan Martapura, walaupun nggak hujan yang lebat, tapi sudah terjadi gerimis gitu dan serap rompat. Bahkan kemarin juga saya dapat kabar dari keluarga yang di Sampit, hujannya lebat juga di sana. Tadi juga di Amuntai, di Barabai juga hujan cukup lebat. Alhamdulillah, setidaknya mengurangi efek dari karhutla, dan mudah-mudahan segera ya Banjarmasin, Martapura dan sekitarnya sampai ke tanah bumbu, tanah laut juga ya.

0: baik yang nyoba bini ke sini. Dan jadinya nyatu. Ini semua agama ada baik. Dan di agama itu ada baiknya. Ketabrakan.
1: Akan lebih dekat dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Barat.
2: Sahabat budaya, Kapul merupakan sebuah desa di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan yang memiliki banyak keunikan. Di desa Kapul, kita masih bisa menemukan tradisi tua yang masih kerap dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakatnya, seperti Arubaharin, yaitu pesta syukuran hasil panen atau upacara kematian yang disebut Nimbu.
1: Ritual adat di desa Kapul memang dari yang kecil sampai yang besar seperti kemarin itu Aruh Adat Baharin. Nah, ada dua bagian yang telah dilaksanakan yang tetap terpihara itu adalah untuk kematian misalnya nimbuk dalam bahasa umum, bahasa yang biasanya itu membatur, itu membuat rumahan, itu dia paling puncak untuk adat kematian. Nah, sedangkan untuk adat keselamatan atau tetamba benua atau selamatan kampung. Nah, terakhir setelah panen ya ada buanang di rumah sekeluarga, ada yang satu kelompok di balai, dan terakhir adalah ya seperti baharin itu adalah puncaknya juga kelompok di balai.
2: Demikian tadi yang diceritakan Mandan, ketua Dewan Adat Dayak Balangan. Masyarakat Kapul masih setia dengan tradisi leluhurnya menjaga, merawat, dan melestarikannya. Masyarakat yang mendiami desa Kapul tidak hanya dari suku Dayak saja, namun di tempat ini kita bisa melihat keberagaman suku dan agama yang terjalin harmonis dan menjadikan desa Kapul menjadi desa wisata budaya.
1: Pemerintah juga mendukung wisata budaya di desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan ini. Salah satunya adalah dengan melalui program pemerintah yaitu merevitalisasi balai adat. Bapak lihat sendiri bahwa itu adalah bantuan dari Kementerian Pendidikan Pusat. Total yang sudah terrealisasi untuk revitalisasi balai terkait dengan tempat-tempat ritual adat itu ada 6 di Kabupaten Balangan yang dari pusat langsung.
2: Sahabat budaya, jika Anda ingin melihat bagaimana kebinekaan Indonesia benar-benar nyata, berkunjunglah ke desa Kapul. Hal ini bukan tanpa sebab, meski terdiri dari beragam kelompok suku dan agama yang berbeda, di desa ini tetap rukun dalam perbedaan. Seperti yang dijelaskan Sahdi, salah seorang tokoh masyarakat di desa Kapul yang kami jumpai di kediamannya.
3: Ulun Sahdi, jadi ulun dipercaya oleh Kesbangpol sebagai ketua forum pembauran kebangsaan. Yang ternyata di desa Kapul ini ada Batak, Bugis, Jawa, Ketionghoa, NTT, Sumba, ada Bali, ada Toraja, ada pokoknya adalah berbagai macam, pokoknya 10 suku kurang lebihnya, bisa lebih. Nah, yang di sini menetap dan mereka tidak kami batasi, terserah mau keyakinan bubuannya itu apa, terserah. Dan itu ditambah lagi akhirnya desa Kapul ini dijadikan desa binaan untuk rukunan baik antara umat beragama maupun antar suku. Untuk desa Kapul memang bujur macam-macam suku ada di sini, bahkan orang pasti ada percaya kami pernah kepala desanya orang Jawa, BPD-nya orang Batak, RT-nya orang Jawa, ada yang dari Kalteng sana. Nah, karena kami kadang batas selama pemikiran orang itu untuk membangun desa ini, maka kami siap mempercayai. Kami kadang batasi orang.
2: Kebinekaan yang terawat di desa Kapul bukan tercipta baru-baru ini, melainkan sudah terjalin puluhan tahun silam, menjadi tradisi yang terus dijaga turun-temurun. Pusat Pelestarian Seni Budaya Dayak Pegunungan Meratus secara tidak langsung juga turut mendukung toleransi yang sangat kental di desa ini. Bahkan di Desa Kapul juga membangun Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan sebagai wadah pemersatu anak-anak dalam berkesenian.
3: Kebetulan Pak di Sanggar itu, Sanggar itu merupakan sebuah wadah untuk penggenerasian sebuah seni budaya adat di sini. Ada dua faktor yang sudah dijadikan. Pertama, dijadikan awalnya tuntunan menjadi tontonan. Nah, jadi yang ditontonan ini ada keluarga-keluarga kita yang suku-suku kita yang beda, boleh mereka ikut di sana, di sanggar itu menari. Kami tidak membatasi karena itu sebuah tontonan, tetapi tanpa meninggalkan tuntunan. Dan untuk ranah tuntunan kami tidak tarik mereka karena itu ada batasan-batasan, dan kita memahami itu. Dan dengan adanya sanggar seni, harapan kita dari keluarga-keluarga yang ada, kerabat-kerabat yang ada, dari kawan-kawan luar kita, supaya memahami ini loh Dayak Balangan Halong, supaya tidak termakan isu dan informasi yang tidak jelas. Kadang informasi yang tidak jelas menyesatkan.
2: Di Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan, anak-anak diajarkan tari-tarian dan permainan musik tradisional. Sejak dibentuk pada 5 April 2005, sanggar ini sudah memiliki puluhan karya tari-tarian, baik untuk pementasan biasa hingga untuk mengikuti berbagai festival.

0: dilakukan, terutama di lab budaya. Dan kebetulan di sanggar itu juga ada bagian yang untuk memberikan kesempatan atau membina anak-anak yang berbakat untuk terutama tetabuhan yang berkaitan dengan penunjang ritual adat itu sendiri sudah mulai berjalan, mulai pembinaan, dan mereka mulai semangat untuk berlatih. Ini adalah suatu regenerasi ke depan bahwa budaya Dayak khususnya di Kabupaten Balangan ini akan tetap berjalan atau tetap dibina dan bisa berkembang ke depan.
1: Sahabat budaya, Desa Kapur juga terkenal dengan suku dan agamanya yang lengkap, sehingga dijuluki sebagai miniaturnya Indonesia di Kalimantan Selatan. Dan dari keunikan itulah, akhirnya jadi salah satu alasan pemerintah Kabupaten Balangan menobatkan Desa Kapur di Kecamatan Halong sebagai desa wisata budaya.
0: Sesuai dengan SK Bupati Pak Sef Effendi, ditetapkan desa tujuan wisata budaya Desa Kapur. Dengan dasar di Desa Kapur budayanya lengkap. Kalau agama di sini ada 5, cuma satu yang nggak ada Konghucu, jadi lengkap lah di sini. Nah, untuk agama, untuk suku, untuk budaya ya, bahkan lebih dikenal dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Balangan.
1: Hubungan baik antar manusia harus diutamakan, karena apapun yang dilakukan manusia pada hakikatnya selalu berhubungan dengan sesama manusia yang lain. Perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial, rasa memahami seseorang atau kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan menghargai.
2: Prinsip yang harus wajib kita tanamkan, bahwa di mana bumi dipijak, memang di situ langit dijunjung. Dan itu memang siapapun orangnya itu kewajaran kita, dimanapun kita berada, supaya kita bisa bersanding, berdampingan, hidup di manapun kita berada. Dan itu kewajiban.
1: Masyarakat yang minoritas beragama dan suku lain di Desa Kapur tidak pernah merasa dikucilkan. Mereka setiap agama pun kini sudah memiliki tempat ibadahnya masing-masing, sehingga dengan khusyuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing.
0: Terkaitan dari keharmonisan, toleransi cukup baik. Bukti dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan ritual adat, dan selalu bekerja sama dan saling mendukung.
1: Sahabat budaya, dari kegiatan beragam tradisi budaya dan agama yang ada di Desa Kapur, Kabupaten Balangan, sinergi antar generasi muda, masyarakat adatnya, serta pemangku kebijakan berharap memberi dampak positif, baik terhadap

setempat sudah mulai mengering ya sumur-sumur warga, dan cadangan air waduk Riam Kanan diupayakan nih bertahan hingga memasuki musim hujan di tengah kondisi kemarau panjang dan tidak adanya aliran sungai yang masuk dan sanak berapat atau inflow ya. Lebih dari 40 hari, manajemen PLTA IRPH Amnon melakukan penghematan penggunaan air. Salah satu langkah yang ditempuh yakni mengurangi pengoperasian pembangkitnya. Sejak awal Juli, mesin yang biasanya dioperasikan 2 unit kini hanya 1 unit saja. Manajer PLTAD Gunung Bamega, Reja Permana, mengatakan bahwa kebijakan tersebut terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di Riam Kanan agar tidak cepat terkuras dan sanak. Reja juga menyampaikan bahwa kondisi Riam Kanan saat ini cukup berbeda dengan kondisi normal karena hujan yang minim membuat tidak ada tambahan inflow selama lebih dari 40 hari. Meski dilakukan penghematan, aliran air keluar atau outflow dari PLTA masih berada pada kisaran 12 hingga 13 meter kubik per detiknya. Angka tersebut masih cukup, masih bisa mencukupi kebutuhan dasar air baku masyarakat yang dialirkan ke sistem penyediaan air minum atau SPAM, dan berdasarkan hasil koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai, kebutuhan air baku masyarakat berada di kisaran 8 hingga 9 meter kubik per detiknya. Dengan kondisi tersebut, Reza memastikan penghematan air tersebut akan sampai mengganggu pasokan air baku bagi masyarakat.

banjir sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan sejak beberapa hari terakhir. Salah satu kawasan yang juga mendapatkan hujan yaitu adalah Pengayuan, Liangganggang, Kota Banjarbaru hingga perbatasan Kabupaten Tanah Laut yang dibasahi hujan pada hari Selasa kemarin. Wilayah ini pada musim kemarau belakangan menjadi titik terbakarnya hutan dan lahan cukup parah dibarengi dengan kabut asap. Hujan juga dilaporkan turun di utara Kalsel, yaitu Kabupaten Tabalong, Balangan hingga Hulu Sungai Tengah, dan sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Stasiun Klimatologi Samet Kalimantan Selatan menilai dan sanak, selain hasil alamiah, hujan yang turun juga bagian dari hasil operasi modifikasi cuaca. Dan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Staklim Kalimantan Selatan, Dedi Supartono, menyampaikan bahwa penguatan hujan terjadi karena bantuan AMC yang memanfaatkan awan-awan konvektif. Menurutnya, meskipun ukuran awan terpantau kecil, penyemaian OMC menggunakan garam halus atau NaCl membantu peningkatan proses kondensasi dalam awan sehingga hujan dapat turun. Nah, dasar perempat, berdasarkan citra satelit, hujan yang terjadi tidak merata di seluruh daerah di Kalimantan Selatan, hanya turun sebagian wilayah saja, terutama seperti utara Kalsel dan sekitarnya. Dedi juga menyampaikan OMC membutuhkan potensi awan kognitif awal, dan jika tidak ada awan potensial, penyemaian tidak dapat dilakukan. Demikian kabar perempat dan sanak, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya. Firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat

suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab neraka.

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya.

0: محبتك ومعرفتك. لا إله إلا الله أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. الفاتحة.
1: Jangan langsung, dibiasakan langsung sembahyang maghrib kena aja jadi yang enggak kanyang kan, kanyang parut sudah yang kada kawa lagi bergerak. Sembahyang maghrib kada kawa, sembahyang isya nah tertinggalkan, sembahyang tarawihnya nah ya apa hukumnya sembahyang tarawihnya tuh haram hukumnya karena sembahyang isya belum dikerjakan. Nah, isya nang berdahulu. Isya yang dikerjakan. Anyar tarawih. Jangan gara-gara terlambat nih ke masjid, orang sudah tuntungan bisa lalu langsung tarawih. Ada sah tarawihnya. Karena yang wajib belum dikerjakan. Berbuka menyegerakan berbuka, sudah tahu bahwa yakin itu saatnya berbuka, langsung aja berbuka, jangan dilambat-lambatkan lagi. Aku adzan dulu aja. Adzan itu dulu dipecahkan dulu, buka dulu hanya adzan. Kalau bina siup benar ya adzan. Jadi buka dulu, makan kurma kah dulu 2-3 biji. Habis itu hanya minum, bah minum angkat teh lagi adzan. Kawan makan no dihiga buka puasa nih ngarannya asat pulang bangsat ya bangsat ya. Artinya adzan asat ya, maksudnya kayak itu. Inya menyuruh kawan tadi bangsat ya, bangsat ya. Menjadi gabung jadi bangsat jadinya. Ijaknya adzan saat, nah kan terbagus sedikit. Ini bangsatnya, ngarannya asat. Lalu kawan tadi adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah. Lain juga orang yang sudah berbuka, menyegerakan berbuka. Jangan neng mahadongi kena aja mbah aja aku hanya aja minum kena hanya aku membuka segerakan buka sunnah mentakhirkan pulang yang namanya sahur. Jadi sahur itu ditakhirkan, jangan jam 1 jam 2 berniat sudah aku kada bangun lagi sahur, kita kada bersahur lagi aja ada kalau kayak itu. Jadi hukumnya sunnah. Jadi mendahulukan sahur itu berarti apa? Makruh. Jam 12 sudah. Aduh, jah tanggung benar jah. Bisa puasa selajur aja nah jah. Ya kalau jam 12 makan dahnya. Makan. The way to Somakudin. Langsung aja berniat nih. Itu sunnahnya itu mentakhirkan daripada besahur. Kalau berbuka disegerakan. Apa ngarannya nang berbuka puasa nang kurma atau apa namanya kurma atau apa tasjil apa ya? Takjil. Nah, takjil, takjil ya kita bahasa kita takjil. Nah, sebenarnya bahasa Arabnya takjil artinya menyegerakan. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Ya menyegerakan berbuka tadi kada makan nang barat-barat dulu, makan kurma atau takjil, makan nang ringan-ringan aja nih, makan wadai pamannya nih, makan gorengan, makan nang ringan-ringan aja. Kena bermaghrib dulu, ayam maghrib, tuntung bermaghrib, nah hanya ayam panggang, bukan nih. Wayam bagil iktisaru minasawmi lasiyama ayyamul fadilah, dan juga banyaki daripada puasa sunnah jasidin lasiyama apalagi hari-hari yang diutamakan fi syar'i di dalam agama, di dalam syarak, di dalam syariat Islam, yaitu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini puasa ini puasanya Nabi Muhammad. bukan puasa kita atau puasa merasakan jar. Oh, muhasabah diri deh, merasakan bagaimana laparnya orang-orang miskin. Jangan. Rasakan bagaimana laparnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang kayak apa sih din betakun lawan Sayyidatuna Aisyah? Apakah ada makanan? Ujar Sayyidatuna Aisyah, kadada ya Rasulullah, kadada makanan nih. Maka apa jawab Rasulullah? Oleh karena itu aku puasa hari ini di sini. Nah, ini dalil bahwasanya puasa itu boleh aja, puasa sunat nih lah, boleh aja tuh niatnya sampai tengah hari. Kalau puasa wajib itu sebelum subuh niatnya. Nih mandak niat mahal wa mahalluha fil qalbi fi awalil ibadah. Jadi mandak niat itu di awal ibadah, illa saum, kecuali puasa. Puasa aja nang berdahulu pada ibadah itu tadi. Ada hampang kita punya di awal ibadah, sedangkan awal ibadah puasa napa? Hah? Waktu subuh masuk nih, hanya di situ berpikir makan. Masa suap habis saya dah. Jadi waktu sahur, waktu yang penuh dengan keberkahan. Waktu sebelum subuh itu namanya waktu sahur, 15 menit itu yang waktu yang sangat berkah. Yang diberikan keberkahan oleh Allah, apalagi bulan Ramadan pulang, nang hari biasa aja waktu sahur itu nah, waktu sahar itu waktu yang sangat dimuliakan, waktu pilihan, waktu spesial, khususan yang dikhususkan oleh Allah kepada kekasih-kekasihnya. Waktu sahur itu luar biasa waktu tuh, 15 menit sebelum masuknya waktu subuh. Nah, itu lalu berniat makan tadilah. Jadi waktu-waktu istimewa itu ada 4. Yalah, semalam masih ingat lah, minggu semalam disampaikan oleh Habib semalam. Ujar sidin apa? Sebelum subuh 15 menit, sampai sesudah subuh, sampai waktu isyraq. Sebelum maghrib 15 menit, dan setelah maghrib sampai waktu isya. Ini waktu, 4 waktu ini waktu yang sangat istimewa, waktu spesial, waktu khususan, waktu khusus, khusus dengan Allah. Nah, ini waktu yang luar biasa ini. Jadi waktu yang bisa kita itu mengejar ketertinggalan kita dengan orang-orang soleh. Walaupun kita kada soleh, tapi waktu ini yang bisa, 4 waktu ini. Sekali lagi, sebelum subuh 15 menit, sesudah subuh sampai waktu isyraq 15 menit sebelum maghrib, sesudah maghrib sampai isya. Ini waktu luar biasa, waktu yang dikhususkan. Nah, inilah para orang-orang soleh yang ada di zaman sekarang ini untuk mengejar ketertinggalan daripada orang-orang yang terdahulu. Orang-orang dahulu ini masya Allah, tidak ada sedetik pun dia luput dengan berzikir kepada Allah. Mereka hidupnya selalu bersama dengan Rasulullah, kada luput. Nah, lalu sekarang ini kita jauh ketinggalan. Nah, cara kita mengejar ketertinggalan kita, maka berzikirlah di waktu-waktu ini, bersolawatlah di waktu ini, atau membaca Al-Quran di waktu ini. Waktu yang kita bertunggal lawan Tuhan, menang kada diganggu napa-napa, atau apalagi dunia betehe, menang kada diganggu siapa-siapa. Bahkan ada kan di tarim sana maghrib, sebelum maghrib duitnya hilang, artinya dunia nih duitnya hilang, dipadahkannya lawan anaknya. nak duit abah hilang. Ikhina ulun cariakan bahaya aja. Lalu pas maghrib dan isya dapat duit tadi, abahnya lagi berzikir, dihabarakannya. Nah abah ini pasti himung benar ini aja. Dapat duit abah ini yang banyak ini tadi yang abah hilang tadi. Diaduakannya waktu antara maghrib dan isya tadi. Aratan abahnya berzikir, bahja. Duit pian yang hilang tadi bahaya. Padahal berapa detik aja mahabarakan yang itu. Umma sarik benar abahnya. Engkau menghilangkan waktuku beberapa detik dengan Allah. Ujar kuitannya tadi. Itu ahli tarim seperti itu. Sangat memuliakan dan menghargai daripada waktu antara maghrib dan isya. Khairun minat dunia wa ma fiha. Bahkan lebih baik daripada alam semesta ini menjadi hurufakan. Lebih baik daripada dunia serta seisinya. Waktu maghrib isya itu luar biasa. Jadi itu tadi lah. Sebelum maghrib 15 menit. Nah, itu waktu luar biasa. Sudah maghrib sampai isya. Sebelum subuh 15 menit. Sesudah subuh sampai isyraq. Itu waktu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan. Kenapa jar Habib semalam tuh? Karena itu, nah tengah-tengahnya itu kita dapat perataan. Artinya terbitnya matahari, nah di situ kita mandaknya, mandak waktu istimewanya tadi, sebelum dan sesudah. Jadi takarannya waktu matahari terbit, ya kan, subuh itu kan, subuh bada, waktu subuh itu mulai deh, lawan tenggelam matahari di waktu maghrib. Nah, ini waktu yang istimewa. Nah, antara antara terbit dan tenggelam tadi itu penuh dengan keberkahan jadinya. Gara-gara empat ini tadi, empat waktu tadi. Seharian berbarakan. Itu nama yang ngejar ketertinggalan kita dengan orang-orang soleh yang terdahulu. Kalau kita lazimkan waktu ini kita jaga untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, luar biasa. Kemudian apa? Itu tadi kan sunnah hukumnya puasa seperti hari Senin, Kamis, ya kan? Kenapa Nabi puasa di hari Senin? Karena kata Nabi itu hari kelahiranku. Itu hari maulidku. Itu hari lahirku. Aku bersyukur kepada Allah dilahirkan di hari Senin dengan cara aku berpuasa. Jakanya kita tuh hari kelahiran kita bawa puasa telah. Nabi ini setiap minggu Senin puasa.
2: Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini kita masih menyimak pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilillah Mutahdin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok. Sementara kami juga sampaikan untuk malam hari ini kumandang azan Isya wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 19.33 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Mencontoh, supaya kita mencontoh kepada Nabi, harapan diangkat dari catatan amal kita dalam seminggu tadi, lalu dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan puasanya itu nah yang luar biasa. Lalu yang kada bagus-bagus ini tadi apa? Kada kelihatan lagi kada baiknya. Pahamlah. Jelaslah. Gara-gara puasa tadi. Lalu dari Kamis yang telah lalu sampai hari Kamis ini puasa aja anunya berkahnya. Berkah daripada puasa yang hari itu tertutupi nang kada baiknya tadi, pahamlah, jelaslah. Nang kada baik di dalam seminggu tadi, macam-macam nang dosa-dosa kada mengaruan, iya kah? Ditutupi oleh puasa nang sehari itu tadi. Nah, puasa sunnah itu, puasa lain-lainnya juga nang kayak puasa Muharram, puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa apa lagi? Puasa nisfu Sya'ban, puasa apa lagi? Puasa Rajab. Puasa Rajab nih. Puasa apa lagi? Banyak bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, ya kan? Termasuk daripada puasa sunnah 13, 14, 15 Ayyamul Bidh. Nah, ya kan? Puasa Ayyamul Bidh. Nah, yang di mana puasa sunnah-sunnah itu semuanya itu boleh sebelum waktu zuhur. Ini puasa sunnah lah. Makanya ya Rasulullah, wahai Sayyidatuna Aisyah, adakah makanan untuk hari ini? Ujar Sayyidatuna Aisyah, kita hari ini kedada makanan ya Rasulullah. Padahal Rasulullah gampang benar sidin. Munnya hendak makanan min indillah sangat mudah, sangat gampang. Nang kaya Sayyidatuna Maryam juga ada min indillah, ini daripada makanan-makanan yang datangnya dari Allah, ya kan? Rasulullah bang kada kawa kanang kaya itu. Nauzubillah min dalik, kita berpikir Rasulullah tidak memiliki seperti itu. Nyaman benar, gampang benar sedih meminta makanan itu gampang dan mudah. Tapi ini maksudnya sebagai suri tauladan, sebagai contoh bagi kita. Contoh bagi kita nih. Berpuasa nih. Lalu betakun sidin lawan Sayyidatuna Aisyah, lawan bini sidin nih. Adakah makanan hari ini? Wahai Sayyidatuna Aisyah, ujar sidin kadada ya Rasulullah. Kadada makanan kita hari ini. Menyenang itu aku puasa aja. Nah itu kada sebelum subuh. Itu sesudah parak tengah hari. Jadi menurut hukum fikih boleh berniat asal jangan masuk waktu zuhur. Ini puasa sunnah. Punya puasa wajib bang, kada boleh imbah subuh hanya berniat. Kacawali inya tadi berniat sebulanan puasa, waktunya di awal juga bertaklid kepada Imam Maliki. Bertaklid kepada Imam Maliki bahwasanya puasa sebulanan. Itu kalau menurut Imam Maliki. Kalau menurut Imam Syafi'i, imam kita, itu wajib diperbaharui niat setiap hari sebelum waktu subuh. Bolehlah waktu malam hari, boleh. Bolehlah waktu imbah maghrib, boleh. Bolehlah habis berbuka itu, boleh. Jadi kada mesti nang paparak subuh tuh, waktu sahur tuh, berniat situ kada mesti. Jadi imbah berbuka tuh nah, berniat pulang tegan isok. Nah itu sama gua di dana di pada syahri Ramadan hadis dan nanti lillahi ta'ala. Berniat tegan isok pulang, imbah berbuka tadi maghrib pulang, itu berniat pulang. Sembahyang isya kena berniat pulang. Sembahyang tarawih, imbah tarawih, nah itu sama godin pulang. Ada apa? Lancak aja berniat bagus. Tajdidun niat, memperbaharui daripada niat itu pahala terus, pahala sunnah, sunnah, sunnah. Mendapati pahala sunnah. Jadi perbanyak ujar sidin puasa daripada puasa sunnah, apalagi daripada hari-hari yang banyak daripada keutamaannya. Ya Allah, ada kalau puasa sehari aja menyamai dengan puasa setahunan. Ada juga puasa sehari sama dengan puasa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang, berarti 2 tahunnya puasa. Nah, jadi hari-hari yang memiliki keutamaan menurut daripada syariat, daripada agama. Wallahu a'lam wa billahi taufik. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu oleh Allah dan bisa mengerjakan daripada ilmu yang kita dapatkan dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Bagi yang belum mendaftar zikir 70.000, daftarkan ke nomor. Jadi kita baca di sini, kita niatkan kena. Kita niatkan di sini. Kita niatkan di sini satu persatu maju. Jadi kita niatkan orang tadi supaya terbebas daripada api neraka dan memiliki simpanan di negeri akhirat. Jadi seikung-seikung kita di sini kan. 5, 5, 10, 10. Nah, jadi kena punya gilirannya siapa kena maju ke sini. Jadi kita niatkan mudahan berzikir 70 ribu ini nyanya no ada 70 ribunya berbagi kita, berbagi orang yang ini lah, berbagi orang yang hadir nih. Jadi kita niatkan untuk satu orang yang ada di depan ini kena. Mulai insya Allah mulai Kamis depan kena. Habis kalau sudah bulan Maulid lah. Ini Rabu ini hari ini hari Rabu terakhir daripada bulan Maulid. Lawas yang kita sudah. Ya kalau parak sebulan sudah nih. Maulidan di mana-mana. Adakah juga berasa nih? Adakah kita berasa nih lah bahwasanya kita selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Mintarilah, mintarilah, mintarilah ampun maaf dunia akhir. Abdul Dikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah.

sambunglah dan jangan putuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan, yaitu hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Abad 24 pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

kabar Pro4 bersama Eli. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ gasan seluruh satuan pendidikan dilanjutkan pemerintah kota Banjarmasin. PJJ diperpanjang berlaku selama 3 hari ke depan mulai Kamis 10 September 2026 hingga Sabtu 12 September 2026. Sebelumnya PJJ sudah diberlakukan pada tanggal 7 hingga 9 September 2026 imbas pencemaran udara dari asap kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama memandahkan keputusan yang itu diambil berdasarkan evaluasi kondisi kualitas udara di Kota Banjarmasin. Angka masuk kategori sangat kada sehat nang berada pada rentang 201 hingga 300. Kondisi nang itu membuat pembelajaran tatap muka belum kawa kembali dilaksanakan sehingga PJJ diperpanjang gasan seluruh satuan pendidikan nang ada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Perpanjangan berlaku gasan satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, dan satuan pendidikan non-formal, baik negeri maupun swasta, sakuta Banjarmasin. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu poros derek pros kawan. Dalu niki alhamdulillah saged kepanggih malih wonten acara Ragam Budaya Sambung Rasa. Terima kasih matur suwun sanget kagem panjenengan sampun derek bersatu dengar bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Dan untuk siaran Pro 4 ini juga bisa didengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan obrolan kami malam hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Di kesempatan malam hari ini, Dalu Niki dinten Rabu malam Kamis ya, 9 September 2026. Kulo Eli kalian rencang kulo Mas Bayu, Bayu Bimo Seno, tiang Jawi piantune niki. Alhamdulillah saged membersamai dengan sanak propat sederek pros kawan dalu niki. Nah, malam hari ini pastinya tidak sendiri, boten piambaan mawon, enten sampun hadir dalu niki Ki Sulisno SSNMA. Satu lagi masih dirahasiakan. Ya, sebagai narasumber setiap Pro 4, kalau dihitung-hitung tas sudah di tahun keberapa tahun ini ya, 2026 ini ya. Nanti kita kilas balik ya, Ki Sulis. Assalamualaikum Sugeng Dalu Ki Sulis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu
0: Mbak. Pripun wartose dalu niki? Alhamdulillah.
1: Nantian kahanane jeneng rada.
0: Rada
1: asap niku
0: napa? Asap nggih, recem-recem nggih.
1: Oh nggih.
0: Waduh. Niki berarti pinten wektu teng wedal teng Jawi niki?
1: Kulo teng Jawi sak wulan langkung.
0: Sak wulan langkung nggih. Wah, nasi kuning eco lho ki. Kangen banget niki. Oh, walah ki nembe sak wulan yo ngoyot.
1: Sak wulan langkung meh kalih wulan.
0: Oh, meh nggih. Sik meh ngono. Lah lek kalih taun lak pripun? Meh kalih-kalih wulan mawon kok nggih. Lah, mulo kangen niki nggih Sulis kalih obrolan-obrolan kita wonten acara Raga Budaya Sambung Rasa. Nah, alhamdulillah dalu niki sekalinya hadir malam hari ini tiba-tiba saja tanda-tanda alam. Iya, apakah tanda-tanda yang di Jawa juga demikian dengan tanda-tanda yang di Kalimantan Selatan? Maka pendengar, malam hari ini kami ajak Anda untuk mengenal tanda-tanda alam dalam lingkup atau persepsi kearifan lokal masyarakat Jawa. Karena kalau orang Jawa itu punya ilmu niteni, seni mengamati ya Ki Sulis ya, seni mengamati, kemudian juga membaca pola kehidupan. Nah, lalu pertanyaannya ini satu Ki Sulis, bagaimana tradisi memaknai atau niteni tanda alam ini melalui, ya kalau dulu pernah dibahas tentang Pranoto Mongso kalih Mas Rijal, mungkin kita juga akan membahasnya lebih dari itu. Ada Sasmito, ada Primbon juga. Tapi kalau ketiganya ini kita bahas secara detail, pasti waktunya tidak cukup ya Ki Sulis ya. Maka kita akan kulik satu persatu dari ketiga mongso ini. Kalau biasanya ada yang wah ini khusus Pranoto Mongso, wah ini biasanya ada di Primbon, nah ini ada yang di Sasmito, versi yang mana yang biasanya digunakan oleh masyarakat Jawa yang paling sering untuk mengamati tanda-tanda alam? Monggo Ki Sulis, kita juga persilakan untuk sederek-sederek kita ya Ki Sulis ya, yang ingin gabung monggo silakan di 3252602. Kira-kira Primbonnya ini tentang apa ini? Kalau sekarang hujan, hujan buatan Ki Sulis, ada nggak ya itu di Pranoto Mongso? Iya ya. Jodoh saya belum datang sampai umur segini. Kira-kira kalau menurut Primbon ini gimana ya?
1: Diakali, ya?
0: Wah ini wong Jawa pinter ngakali, tapi hati-hati diakali. Ya monggo Ki Sulis.
1: Yang jelas sekarang alam ini kan tidak sedang baik-baik saja ya. Sedang terjadi di sana ada gunung yang meletus, kemudian ada gempa bumi, kemudian juga kebakaran hutan yang sebetulnya ini berlangsung setiap tahun.
0: Setiap tahun
1: ya bisa diprediksi sebetulnya. Kemudian juga termasuk gempa ini kan dalam ya satu dekade inilah, atau sebetulnya kan sudah sudah ada rentetan yang itu juga sebetulnya sudah diprediksi secara ilmiah begitu. Nah, alam berjalan sedemikian dengan hukum-hukum alam ya, yang di situ juga ada keteraturan dan sebagainya. Nah, karena ada keteraturan, ada hukum-hukum yang itu terpola, sehingga bagi masyarakat Jawa biasanya ilmu niteni itu. Jadi apa yang sudah terjadi itu akan jadi bahan pembelajaran untuk berikutnya.
0: Apa yang sudah terjadi akan jadi pembelajaran untuk
1: berikutnya. Sehingga ketika akan terjadi sesuatu dengan diawali tanda-tanda alam, maka orang akan prediksi. Oh. Nah, nanti akan terjadi ini, ya. Gitu. Nah, tanda-tanda itu bisa bersifat alam. Alam itu sendiri ya, alamiah, ya logik. Misalnya ketika orang di Mananias itu kan punya cerita yang itu diwariskan dari generasi ke generasi tentang satu pesan, kalau ada air yang surut secara tiba-tiba, maka naiklah ke ketinggian. Karena zaman dulu sudah pernah ada,
0: sudah terjadi
1: begitu surut, ternyata disertai dengan tsunami. Ya, di Jawa tsunami itu juga sudah lama. Dulu ketika,
0: apakah dulu namanya juga tsunami ya kalau orang Jawa bilang?
1: Enggak.
0: Beda ya, Ki. Apa bahasa Jawanya, Ki?
1: Ya macam-macam ya, bisa prahara, bisa apapun, tetapi prahara. Kemudian masyarakat Jawa kan kalau apa Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam itu bahkan bisa dalam tanda kutip menunggangi peristiwa tsunami itu untuk kepentingan politik, dan itu peristiwa besar. Ya, ya, dalam cerita Bapak Tanah Jawa yang ketika Panembahan Senopati sedang bertapa di pantai selatan di Parangkusumo, di situ kan ada batu yang kemudian duduk di situ bertapa, kemudian terjadilah tsunami. Itu peristiwa alam betul pada masa itu, tapi kemudian peristiwa itu yaitu dia menjadi bahan cerita tentang bahwa kenapa terjadinya tsunami ini, air yang tiba-tiba datang naik. Itu ya adalah akibat dari kekuatan Panembahan Senopati.
0: Dikaitkan
1: ya. Dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Karena kesaktiannya pertama saja tiba-tiba air langsung
0: ya. Tapi memang momennya pas ya.
1: Memanfaatkan
0: saja.
1: Ya, namanya orang politik ya, sampai sekarang juga masih ada, bahkan bencana pun itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
0: Ya. Katanya kan pengen jadi orang yang bermanfaat.
1: Ya, dengan cara memanfaatkan orang.
0: Wah, wes.
1: Memanfaatkan situasi.
0: Blaen.
1: Iya.
0: Oh iya. Kalau niteni ya nih, ini versi niteni dulu ya, Ki. Sulis. Beda ya persepsinya kalau misalnya dia itu kalau misalkan ngutang bayarnya lambat misalnya. Dia itu kalau tiba-tiba baik tuh pasti ada maunya. Titenono tak titeni. Itu beda lagi ya, Ki.
1: Ya,
0: itu sama juga ya.
1: Iya, tapi itu ya tanda-tanda sosial. Jadi bukan tanda-tanda alam.
0: Titeni.
1: Ya. Ya setiap orang ya karena punya pola begitu, punya kebiasaan begitu, sehingga akhirnya akan dititeni.
0: Berarti ini kan artinya peristiwanya enggak sekali dua ya.
1: Oh iya, betul.
0: Mengatakan bahwa ini kemudian menjadi kebiasaan itu kan karena berulang-ulang. Nah, terus kalau yang sasmito itu yang seperti apa, Ki Sulis?
1: Sasmito itu bersifat dia semacam memberitahu ya sesuatu yang belum terjadi.
0: Memberitahu sesuatu yang belum terjadi.
1: Ya. Misalnya begini, kalau orang Jawa itu kan sasmito itu bisa lewat alam, bisa lewat misalnya binatang. Binatang itu kucing, misalnya ketika kita sedang berjalan ke arah selatan tiba-tiba ada kucing berjalan, kok tiba-tiba dia berbalik.
0: Balik yang balik kucingnya.
1: Kucingnya di depan kita. Oh, dia ngasih sasmito.
0: Pesan
1: kepada kita untuk balik.
0: Oh, gitu.
1: Nah, kemudian juga ular, terutama ulo weling.
0: Ya. Tiba-tiba aja ada ular.
1: Oh ya. Nah, maksudnya ulo weling bagi orang Jawa, ular weling itu ya dia memberi welingan.
0: Karena weling itu sendiri artinya?
1: Artinya pesan.
0: Pesan ya.
1: Meskipun yang ngasih nama kan manusia, dia sendiri
0: terserah mau dinamai apa ya.
1: Terserah mau dinamai apa ya.
0: Kebetulan aja jadi di weling ya.
1: Ya, tapi bagi orang Jawa dia menjadi sarana penyampai pesan.
0: Ya, padahal banyak ular ya kan, Ki?
1: Iya, banyak ular. Nah, masing-masing sebetulnya juga beda, tapi yang paling banyak digunakan link itu, dan saya sendiri ya beberapa kali
0: ketemu ya.
1: Iya, dan ada semacam itu pesan dan
0: ada pesan ya. Kalau Pranoto Mongso,
1: kalau Pranoto Mongso itu dia semacam perkiraan cuaca yang dia sebetulnya juga berpola
0: dari alam juga.
1: Dari alam juga, sehingga dulu kan orang membagi mongso itu secara besar, garis besar kan ada 4 ya, ada mongso rendeng, mongso mareng, mongso ketiga, dan mongso labuh. Ya, nanti masing-masing akan dikelompokkan dalam 3. Nah, itu sehingga secara keseluruhan ada 12 yang masing-masing ada ciri-ciri tertentu. Itu dan, pada masanya, tetapi sekarang kan Pranoto Mongso yang dengan 12 hitungan itu kan
0: sudah
1: bisa dikatakan tidak berlaku karena
0: sebagian yang, mungkin ya, sebagian tidak berlaku ya.
1: Karena alamnya memang berubah.
0: Kemarin saya senang udah kodok saya. Kodok di sekitar rumah saya gitu ya, ngorek. Ini kayaknya mau hujan. Iya. Tiba-tiba aja memang ada hujan, Ki, walaupun enggak deras gitu. Ini kebetulan atau apa gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, seperti itu. Atau katanya kupu-kupu nih apa? Dateng gitu kan banyak.
1: Oh,
0: iya.
1: Oh
0: bukan
1: temennya. Atau ini
0: laron itu, Ki, laron.
1: Oh, iya.
0: Laron
1: gitu ya. Udah naik. Ada mau tamu itu ada namanya kutoteng ganter. Kutut atau
0: saya nggak ngikut kutut toh, Ki.
1: Nah, itu nah sekarang di Jawa juga kutut itu juga sekarang lagi banyak. Ya, termasuk di Banjar ini kan kita banyak melihat perkutut ya di jalan-jalan. Nah, itu juga bagi orang Jawa dia menjadi satu pertanda.
0: Gitu
1: kutut
0: ya.
1: Kemudian juga ya kalau di Banjar misalnya burung apa namanya, burung yang itu kan semacam raja wali itu, kalau masih ini kan berarti alamnya masih baik.
0: Masih baik.
1: Nah, misalnya kayak gitu.
0: Oh, ada seperti itu.
1: Ada tanda-tanda itu.
0: Iya.
1: Kayaknya ada telepon tadi.
0: Kita ya, masih kita beri kesempatan juga ya, silakan. Kita akan terima dulu, Ki. Siapa tahu nih ada memberikan tanda-tanda apa ya, gitu ya kan. Monggo. Assalamualaikum Sugeng Dalu.
2: Waalaikumsalam Sugeng Dalu Bali.
0: Nggih, kalian sinten dalu niki?
2: Saking Mas Wawan.
0: Mas Wawan jenengan teng pundi dalemipun?
2: Jane dhisik ning sengaya Mbak Elis renepon sampeyan dhisik ning Prompat ya lho.
0: Alah, pian-pian.
2: Mbak Pepi.
0: Nah, pian-pian saiki. Klemben-klemben roti-roti ya.
1: Terus kalau boten dianggap konco.
0: Asik toki sulit sabar. Mas Wawan saat ini kita pundi.
2: Alhamdulillah pasti ting jorong terang patang atur.
0: Wah lala wong jenengan gih. Dangu kok boten nelponi kulo kok.
2: Mbak Elio juga melakukan impro papa.
0: Eh saja elali parah ini jorong kis sulis monggo.
1: Wah
0: jorong nambah panen sawit nih.
1: Wah wet. Ini kan cedak pantai gih berarti iwak gih kata.
0: Jorongnya pundi Mas Wawan?
2: 400.
0: Walah ya cedek. Kulo nggih dolane teng 300 kok.
2: Nggih cedek.
0: Nggih, 300.
2: 300, 300, 400.
0: Ah, nyang-nyangan dalu niki. Pripun niki badhe tanglet napa badhe cerita-cerita?
2: Apa ki? Apa ki sulit? Nggih. Prediksi niki cuaca kan mboten ben saged prediksi saja ini sana iki.
1: Oke.
0: Apalagi cuaca hati nggih mboten saged
2: iki. Kita ngene katen mancur lombok wae. Jadi kan ada namanya Surah, Sapar, Mulut. Terus bulan ini kan nantur lombok. Kok wae panen pas larang-larangnya. Jadilah pas nantur lombok, jadilah udang jeres. Tekanan panen, jadilah udang jeres lombok. Basah kan orang payu.
0: Wah anjir meneh. Eh, Jan.
2: Ya, contoh ya. Kalau nanti yang Jan kok bodo nantur pari. Nah, kalau ini kan nanti nantur lombok, jadilah alhamdulillah wae panen pari, kalau panen lombok, jadilah lombok regane larang.
0: Alhamdulillah.
2: Biasa ini ya angin lah. Kalau nantur pari, nantur lombok, jadilah apa lombok besok musim udan.
0: Saat ini sayur kan awis nih kira-kira.
2: Oke. Soalnya kan, kadang-kadang bisa nggak lombok pas larang, pas musim kemarau. Terus pas jelas panen, pas panen pari, pas biasanya panen pari ini kok pas panen pas musim panas.
0: Oke.
2: Jadi uang jauh panen pari, orang sempat nanti lombok.
0: Oh. biasane pas kebetulan nanem regane cocok tinggi, delalah nanture mboten kata. Wah wes, ora kena ki umroh iki. Ora kena ki umroh ya.
2: Neten iku sutura sapa bulan mulut iki nandur. Oh, bulan iki panen.
0: Delalah. Berarti anu, tahun iki jenengan kata luputen apa kata untunge niki kinten-kinten?
2: Area yo yo ono kala pas-pasan lah.
0: Supaya disyukuri mawon nggih.
2: Ya alhamdulillah syukuri
0: wae. Lah jenengan damel pranata mangsa napa damel primbon napa damel sasmito lek badhe tandur-tandur niki?
2: Nak primbon terserah kula mboten apal kula.
0: Oh mboten apal. Okay. Teguru sik nggih sulis.
2: Tonton-tonton. Kalau itu nintanya pas musim nandur pari.
0: Oh pari.
2: Nintanya awam podo nandur pari. Biasanya ini kok orang sempat podo nandur lombok. Jadi ini nandur sayur mayur.
0: Oke, yang penting panen ya, enten terus. Panen.
2: Jadi alhamdulillah untuk lombok panen terus gue larang. Jadi kita sempat bisa toko pari.
0: Alhamdulillah berasanya. Nintanya
2: ngono.
0: Oke, matur suwun cerita ini pun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kagem Mas Wawan wonten Jorong. Dados niku musim-musiman nanem nggih iki sulis. Kadang untung, kadang boten nek ngikuti mongso-mongso ngoten niku. Delalah ya. Kata-kata delalah niku.
1: Nah, pripun? Delalah iso apik iso. Lah nggih. Iso boten apik.
0: Ya, nggih bener. Pas
1: pas panen delalah regane medho.
0: Lah, delalah niku nggih. Okay. Tapi kan panen.
1: Pas panen rego dhuwur delalah nandure sithik.
0: Nah, delalah juga niku. Pas panenan apik, napa regane apik. Tapi
1: nandure sithik napa?
0: Anu napa nggih? Kuatah juga sing ngoten niku lah.
1: Oh nggih, nah, sing kabeh prediksi bareng.
0: Ya, ya akhire barang di pasar kan numpuk nggih
1: lah. Mulai ajeng lebaran ngeten niku kan padatane rego mundhak.
0: Nah,
1: kuwi ape penantur lho.
0: Berarti harus pandai-pandai ini juga ya menentukan wah dak layak. Berarti niki apakah juga salah satu ini ya kalau mau tahun baru itu di jagungan sana tiba-tiba panen enggak tahu tanamnya di mana. Berarti dia sudah memprediksi bahwa momen tahun baru itu orang banyak-banyak bakar jagung ya gitu. Okay. Nah, biasanya seperti itu. Baik, monggo Kisulis mungkin nah, kita lanjutkan lagi.
1: Masalah nandur lombok itu ya, saya pernah punya pengalaman waktu masih kecil ya waktu itu sih. Kira-kira saya SMP tahun 90-an itu. Okay. Bapak nanam cabe.
0: Cabe.
1: Cabe, kemudian ada mimpi. Mimpi dari Bapak waktu itu bahwa koyok mana ya? Ceritanya kebetulan sawahnya itu kan bersebelahan dengan kuburan. Dan sawah itu juga sebelah rumah persis. Nah, kemudian tapi sawah itu kok jadi kuburan. Jadi kuburannya pindah ke sawah kami, kemudian juga nah tapi di situ digambarkan lomboknya itu pada subur dengan di atas kuburan-kuburan.
0: Wah, pupuke asli.
1: Nah, ceritanya begitu. Nah, kemudian hasilnya ternyata memang hasilnya bagus.
0: Oh.
1: Kami pernah nanam lombok dengan hasil yang baik banyak, kemudian juga dengan harga jual yang tinggi waktu itu. Nah, kemudian ya Bapak cerita
0: rezeki
1: itu
0: ya.
1: Kaitkan kayak mendapat firasat dari mimpinya itu.
0: Tapi sebelumnya memang enggak nanam di situ ya.
1: Nanam memang Bapak itu kan tani dan
0: enggak maksudnya di area itu. Di area itu juga.
1: Di area itu. Jadi waktu itu memang menanam lombok, tapi kemudian masuk di dalam mimpinya bahwa kemudian di situ ada kuburan-kuburan banyak dan lombok-lombok itu tumbuh dengan subur banyak buahnya begitu. Dan kemudian antara mimpi dan kenyataan itu sama hasilnya yang baik itu tadi banyak. Ya kemudian juga lombok itu kalau hasil aneka beruntung itu kan kadang-kadang bisa jangka panjang.
0: Betul.
1: Bisa 4, 5, 6 bulan
0: masih bertahan ya, masih buah terus.
1: Nah
0: ya,
1: waktu itu hasilnya banyak, harga tinggi dan bertahan cukup banyak.
0: Masya Allah.
1: sekali, dan kemudian Bapak mengkaitkan itu dengan
0: mimpi tadi. Mimpi.
1: Ya. Nah, kemudian juga nanti juga punya cerita lain, misalnya pernah juga nandur melon tidak berhasil, itu ternyata juga ada semacam firasat.
0: Perlambangnya
1: nah,
0: ada
1: nah, ya. Hal-hal itu menjadi semacam tanda alam. Jadi tanda alam itu bisa berupa juga fenomena alam, ya. Tapi dia bisa berupa firasat tadi, entah ya. Melalui mimpi atau yang lain.
0: Iya, baik. Ada lagi yang gabung ini Kisulis. Okay. Dari Bang Haris Prasetyo. Salam budaya semuanya. Ini saya bertanya buru-buru nanyanya ya. Mas Haris ini dari Kota Jogja, mohon izin bertanya mengenai obrolan malam hari ini tanda-tanda alam Kisulis. Bagaimana sarannya belajar ketabahan membuat kesejukan hati dan pikiran yang bijaksana untuk tanda-tanda alam?
1: Yang jelas kita hidup bersama alam ya, kita bisa yeah. hidup ya, supaya kita bisa berdampingan dengan alam ya, kita harus menjaga alam dengan sebaik-baiknya, alam dirawat, kemudian juga dalam kebudayaan kita itu alam itu bukan semata-mata benda mati, tetapi juga bahkan ini ya, kita juga berdampingan dengan apa yang disebut dengan ya makhluk-makhluk yang
0: nggak kelihatan
1: sebagai gaib begitu. Nah kemudian juga kembali soal menjaga alam ini, ada satu cerita juga yang mungkin ini perlu saya ceritakan juga dulu di tempat saya di Seragen dulu 92 itu adalah satu tahun yang sangat krusial ya, karena pertama masuknya listrik. Nah sebelum masuk listrik itu kan nanti ada kabel-kabel yang akan melewati pinggir-pinggir jalan, dan itu katanya ada stromnya yang nanti kalau pohon-pohon itu bisa mengganggu, sehingga pohon-pohon besar itu ditebang,
0: dipangkas.
1: Nah kemudian termasuk bukan hanya yang di pinggir, tapi di pinggir jalan ini ya, tapi juga di sendang-sendang itu waktu itu ada penebangan pohon besar-besaran. Nah kemudian ada salah satu sendang yang itu dekat dengan musola tempat kami biasa kumpul tidur di situ ketika masa kecil saya, tidur di musola dan itu dengan tetangga. Kemudian tengah malam itu kok ada suara semacam jeritan-jeritan dan suara dari sendang itu. Ya kan waktu itu memang pohon-pohonnya sedang ditebang ya, dengan sensor begitu, dan kok malam, dan itu banyak yang mendengarkan.
0: Enggak satu dua orang ya?
1: Enggak satu dua orang, satu ini ya, artinya bahwa oh ternyata dia juga ada semacam penunggu,
0: ada gitu. Kesedihan ya,
1: ada kesedihan ya. Nah kemudian juga ya setelah itu ya, karena pohon-pohon yang besar-besar pun banyak ditebang, sehingga sekarang kita merasakan dampaknya ya, dari sumber mata air yang sudah sangat jarang,
0: berkurang.
1: Kalau zaman dulu itu ya sendang itu airnya sangat melimpah.
0: Justru kalau kemarau kita larinya ke sendang ya, gitu.
1: Iya betul, dan sekarang nggak ada lagi
0: sendangnya yang nggak ya, ada.
1: Nah sehingga alam rusak dan musim berubah itu karena juga faktor alam yang rusak.
0: Kalau di sini itu mungkin apa yang dinamakan guntung-guntung gitu ya, gitu.
1: Iya betul.
0: Sendang itu ya.
1: Ada guntung, ada apa namanya tasak nak gitu ya.
0: Pokoknya sumber mata air yang terus ada biasanya dekat pohon-pohon.
1: Ya handil besar. Ada di sini kan ada guntung, ada handil ya. Nanti ada antasan.
0: Betul. Ya. Ya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Wawan tadi di ya. Jorong, kemudian juga kaitannya dengan kesejukan hati ya kan ya. Kisulis ya. Ketika tanda-tanda alam yang dipercaya masyarakat sudah sedemikian rupa bahwa ketika A maka akan seperti ini, ketika B maka akan seperti ini ya. Nah pada kenyataannya seiring perjalanan waktu dari musim ke musim, ternyata apa yang diperkirakan di satu musim itu tidak menghasilkan. Misalnya kayak petani ya. Saja ya. Ketika musim mongso seperti ini, hendaknya menanam ini, sudah diikuti, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Lalu sikap apa seharusnya kita menghadapi fenomena seperti itu?
1: Enggak, kalau orang Jawa sendiri nanam itu sudah ada polanya sesuai dengan pranoto bongso.
0: Iya, ketika hasilnya tidak sesuai barangkali apa yang harus sikap yang harus kita perlihatkan, sikap yang harus kita lakukan gitu. Biasanya kalau orang Jawa itu seperti apa?
1: Ya, orang Jawa punya sikap nrimo, ada sikap itu ya. tapi juga
0: nerima yang pandum,
1: nerima yang pandum dan lain sebagainya. Tapi hal yang juga menjadi sekarang ini sangat, menurut saya juga sangat ini sekali menentukan adalah kalau zaman dulu nandur itu ya ketika mongso rendeng itu, nanti pas mongso ketiga itu betul-betul tidak nanam. Karena itu waktunya
0: istirahat,
1: alam
0: ya,
1: untuk istirahat, orangnya juga istirahat. Maka disimpanlah hasil-hasil pertanian khususnya padi itu di lumbung. Itu zaman dulu. Nah sekarang kan orang nggak mengenal itu. Betul. Meskipun tiga ya tetap nandur,
0: gempur
1: kan
0: terus pokoknya.
1: Iya, nah itu kemudian juga akhirnya kan airnya menyedot dari bawah. Bahkan sekarang ini orang membuat sumur dengan kedalaman yang sangat dalam sekali.
0: Dipaksa,
1: dipaksa. Begitu. Nah itu kan sebetulnya yang membuat
0: rusak
1: alam itu rusak. Ya. Selain juga seperti penggunaan pupuk kimia dan lain-lain.
0: Tambah ya. Dulu kalau apa ya, habis panen itu kan jeraminya itu yang kering kan dibakar, itu bisa jadi pupuk ya.
1: Betul.
0: Ini kalau di sini sekarang bisa jadi kasus karhutla tidak sih?
1: Iya betul. Nah ini yang terjadi di saudara-saudara ya, kita di pegunungan Meratus, mereka punya iya, sistem termasuk pembakaran lahan,
0: pembakaran
1: sebagai
0: lahan,
1: bagian
0: ya,
1: dari sistem mereka.
0: Ya mungkin kalau cuman sedikit-sedikit mungkin nggak ngaruh ya, karena berhektar-hektar, puluhan, ratusan bahkan jadi seperti ini. Kita sudah di menit ke-37, Kisulis, tidak terasa. Kita beri apresiasi juga untuk Pak Juarto Haji 1053. Mantap ini, saya suka. Berharap kita lebih peka dengan terinspirasi dari acara yang oke, seperti ini.
1: Matur suwun. Nanti kita berharap beliau juga hadir
0: tepang ini. Tonjolnya.
1: Sesepuh saya di Banjarbaru.
0: Wah, nggih, sugeng ya, tepang Pak Juarto Haji 1053. Matur suwun sanget, sampun midhangetaken pros kawan dalu niki. Mugi-mugi tansah pinarengan sehat, sanes wedal saged hadir kalian ya, Kisulisno di Pentenggo. Kula nggih nenggo. Banjarbarune pundi niki, Kisulis?
1: Deket bandara.
0: Oh, deket celak kali bandara. Nggih, jangan-jangan niki yang juragan itu ini.
1: Yang jelas yang kena dampak
0: karutlah asap nggih. Nggih, matur suwun sanget, kita jeda sebentar Kisulis nggih. Monggo badhe dipun lanjutaken sekedap malih. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan di sisa waktu kita yang boten katah malih nih, pun di ujung-ujung ge sulis ge. Padahal dangu boten kepanggih, sekali kepanggih boten dangu. Lah niku ge pun niki masalah titen meniteni titenono. Hari iki, bulan niki, sasi niki, sajae panenan kok boten begitu katah nggih, insyaallah titenono sasi ngarep mulai buka. Ya membaca peluang dan potensi yang ada. Terus juga mengenai pranoto mongso pasti ada kaitannya ya Ki Sulis ya. Nah, kalau sekarang kita ke primbon nih. Oh iya, memang biasanya orang Jawa itu kalau suka melakukan kegiatan itu pasti diawali dengan hitung-hitungan. Apalagi ini kalau kegiatannya itu semacam apa ya, punya ewoh yang agak gede gitu ya kan, hajatan lah ya, punya hajat, mau sunatan, mau nikahan, mau pindah omah, mau bepergian, mau nanem, pokoknya mau keluar rumah itu juga ada ya. Ini kalau Pak Juwarto sudah punya hajat belum? Kisulis. Sudah pernah hajatan ya maksudnya?
1: Mesti ini pun sampun.
0: Sampun ya. Nah, biasanya kan punya pengalaman nih, biasanya seperti apa ya kan? Kita mau pasang pondasi aja nunggu hari kadang Kisulis. Terus masang itu gunung-gunungan yang atap itu juga gitu ya. Hitung-hitungannya jelimet pokoknya. Tapi sekersane selamat kan seperti itu. Kalau soal primbon ini Kisulis kan sering dianggap apa ya, identik dengan ramalan. Jadi apakah sebenarnya di sisa waktu kita maksimalkan yang primbon? Silakan Kisulis.
1: Pertama primbon itu pertama bahwa primbon itu sebetulnya tidak satu.
0: Tidak satu.
1: Ada ratusan ya.
0: Wah.
1: Primbon tahun sepuluh atau mana?
0: Katang.
1: Ada banyak pengarang di situ, dan intinya saya kira bahwa primbon itu ya adalah rangkuman pengetahuan terkait dengan ilmu titen orang Jawa tadi.
0: Tapi termasuk alam juga di situ?
1: Iya, termasuk alam, termasuk orang mau kawin ya hari apa. Tentang nogo dino, hari-hari pantangan itu juga ada. Kemudian juga neptu ya sebagai bagian penting dalam misalnya orang pengajatan.
0: Oh judur neptu Ki Sulis, neptu kulo mung sithik kok. Paling sithik kok neptu kulo niku.
1: Lah mula mungkin bojone supaya mboten padha-padha sithik. Nah ini kan cocoknya kudu
0: sing kata.
1: Kutus yang kata.
0: Berarti golek meneh niki. Kesane kata. Wah salah iki. Mas Bayu lek ngongkon-ngono kuwi yo mesem.
1: Ini kan ya berkaitan dengan rezeki, termasuk berkaitan dengan watak.
0: Oh.
1: Wong laire semoso kliwon misalnya watake apa, nah nek wong sing padha niki kan
0: padha atose.
1: Padha atose kan gak mboten pas nah upamane niku.
0: Oh harus yang berlawanan
1: gitu. Nah kemudian ini sebetulnya bukan hanya terjadi di Jawa, di Eropa pun
0: ada kan, juga gitu.
1: Ya kita mengenal apa namanya bintang-bintang. Kalau bintangnya ini ku
0: Pisces, Scorpio. Nah,
1: Pisces kulo ini ku September ini ku bintang.
0: Anu Libra.
1: Boten.
0: Apa sih? Gak apal kulo.
1: Enten lagu nih Edi
0: Siritonga.
1: Siritonga ini ku. Bintang segala bintang.
0: Wah, apa itu, tuh Mas Bayu?
1: Nah, ini kuwi
0: Virgo.
1: Nggih, nek miturut edisi tengah.
0: Berarti kula wau nembe Vertigo dadi lali yo.
1: Virgo niku terane bintang segala bintang. Wis,
0: ya. Jos.
1: Nah, niku kan nggih masing-masing enten sifat-sifate. Nah, terus nek ramalan dina iki niku rezekine pripun, masalah asmarane pripun, iki kan pun enten.
0: Oh.
1: Ramalan itu di Eropa yang mereka mengenal ilmu pengetahuan yang dianggap logik ya. Sementara yang kita sebetulnya kan ya sudah lama kita mengenal itu dengan neptu tadi, dengan Senin Selasa masing-masing
0: pasaran.
1: Ya hitungannya termasuk pasaran pon wage kliwon itu. Nah itu akan jadi
0: patokan
1: dalam banyak hal, termasuk mau kawin, termasuk mau misalnya mendirikan rumah dan lain-lain, itu akan dihitung. Gitu. Nah itu di primbon juga disampaikan hal-hal seperti itu. Nah itu semua adalah berdasarkan tentu saja pengalaman-pengalaman ya orang Jawa, ya sehingga dia menjadi semacam ya rangkuman dari pengetahuan kita.
0: Ini kan baik Pranoto Mongso, kemudian juga Niteni, Sasmita juga ya, yeah. Kisulit kan semuanya kan mengandung pesan ya. Ini yeah. adalah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Jawa. Walaupun mungkin daerah lain juga punya, yeah. hanya mungkin istilahnya yang beda. Nah, semuanya kan bertujuan untuk agar manusia itu waspada kan gitu ya, Kisulit ya. Lalu kalau misalkan ini kita kaitkan dengan era sekarang. Orang-orang dulu Kisulis kalau kasih wejangan baik yang berkaitan Sasmito, Pranoto Mongso atau juga Niteni dengan gen yang sekarang ini barangkali akan sedikit berbenturan begitu ya. Lalu agar keduanya ini bisa nyambung di apa ya dengan data-data ilmiah yang modern kan anak-anak sekarang kan sepertinya maunya begitu itu gimana untuk bisa keduanya nyambung tapi tidak menghilangkan nilai budaya yang ada itu seperti apa Kisulis?
1: Pertama yang harus dipahami bahwa perempuan itu lahir pada zamannya
0: satu
1: pada masa itu tahun 60-an, 50-an tergantung pada kapan buku itu dibuat oleh si penulis ya. Tentu dengan situasi saat itu dengan alam yang mungkin masih bisa diprediksi tadi dengan alam yang belum begitu rusak
0: kalau sekarang
1: seperti itu
0: sekarang memang beda.
1: Nah sekarang begitu alam sudah berubah, cuaca berubah, otomatis hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Brimbon itu
0: mungkin

0: sekali
1: ya, sehingga ya bagaimana kita terus membaca tanda-tanda di era sekarang dengan situasi yang sekarang ini, sehingga ketika terjadi hal-hal yang dianggap tidak baik termasuk bencana, kita siap ya, sehingga misalnya sekarang begitu ada karhutlah orang bingung, padahal itu sudah bisa diprediksi dan itu terjadi berulang, bahkan gempa, bahkan tsunami itu ya, kalau kita peka pasti sudah diawali dengan tanda-tanda alam.
0: Kalau itu adalah satu hal yang harus kita punyai, bahwa ketika istilahnya itu terjadi di era itu ya, misalnya yeah. kayak ramalan itu ya, memang di eranya itu ya memang menggunakan metode seperti itu.
1: Yeah, seperti itu.
0: Kalau sekarang kalau kita hanya berpatokan dengan alam mungkin tidak sepenuhnya benar
1: yeah.
0: karena alam sudah mulai sebagian ada yang rusak kan gitu ya Ki Sulis ya. Nah, maka di tengah kehidupan modern sekarang yang alam saja itu sudah tidak baik-baik saja yeah. Banyak kebakaran hutan, kemudian juga banyak penebangan hutan dan sebagainya, bahkan sumber air pun ini berkurang ya, tidak banyak yeah. seperti dulu. Nah, maka kemampuan meramal atau kepekaan kita sebenarnya yang harus kita tingkatkan lagi nih Kesulis, karena ini apa yang harus kita lakukan, ini alam sudah nggak baik-baik saja.
1: Kalau zaman dulu orang kan masih dengan cara pengetahuannya kan terbatas, kemudian juga masih berpikiran tentang mistik dan lain-lain.
0: Itu kayaknya nggak terpisahkan ya?
1: Ya itu ya era masa itu.
0: Masa itu.
1: Sekarang ini kan orang cenderung lebih logik dengan saintik ya, kemudian juga dengan alat-alat yang
0: data juga.
1: Iya, nah kenapa kita tidak manfaatkan, dan ramalan cuaca kan sekarang ini dipakai dan itu betul-betul sangat penting dan sangat valid. Penerbangan itu pesawat tidak akan terbang kalau
0: BMKG
1: menyatakan tidak baik.
0: Kalau kadang ya ada istilah wah ini di luar perkiraan BMKG.
1: Iya, nah tapi
0: itu hati seseorang biasanya ya.
1: Iya. Iya. Jadi sekarang
0: metodenya pun, banyak ya.
1: Iya, jadi ya di era yang sudah sedemikian maju ya saya pikir ini masih penting untuk bagaimana kita mengembangkannya dengan ya tetap ya mau tidak mau saintek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus kita gunakan. Gitu.
0: Iya.
1: Kemudian yang kedua bahwa memang alam itu punya hukum, punya ini hal-hal yang kemudian akhirnya membuat kita sadar ya, misalnya sekarang ini abu vulkanik yang membuat teknologi pesawat bisa apa ya, mesin itu bisa berhenti karena kalau
0: gangguan itu ya.
1: Kan, misalnya itu bahwa padahal kan ini kan kecil sekali ya, bahwa memang alam itu sebetulnya sangat luar biasa. Oleh karena itu kita hidup di alam ya, kita harus
0: hormati alam,
1: kita harus memahami alam dengan pengetahuan dan lain-lain.
0: Kalau contoh sederhana saja ini, kalau kita kembali ke yang ini kan tiga poin ya, walaupun kita kalau secara detail pasti nggak cukup waktunya. 3 hari 3 malam kayaknya juga nggak kelar nih. Melun dalang. Iya. Sekarang aja kalau misalkan kaitannya dengan primbon, kemudian mungkin melebar sedikit ke ramalan gitu ya kan. Orang-orang dulu dengan anak-anak yang sekarang ini, kalau misalkan mau nikah aja, udah nggak pakai adat aja nanti ribet ya, pakai hitung-hitungan. Udah ya KUA kan buka Senin sampai Jumat ya. Cari yang simple. Biasanya untuk menjembatani misalnya kalau ada kejadian seperti ini tuh, itu harusnya gimana sih Ki Sulis? Kalau orang-orang kita dulu tuh kayaknya masih apa ya, perkewoh kalau ninggalin adatnya gitu, kebiasaan tuh kayak nggak marem gitu ya. Tapi bagi anak-anak muda nih kan apa loh, yang penting niatnya gitu. Nah biasanya untuk penjembatan itu di era-era sekarang ini seperti apa fenomena kayak gitu? Gitu.
1: Nah itu juga ada masalah dengan proses pewarisan tradisi termasuk primbon itu ya. Bapak saya itu dulu punya primbon tapi disimpan di dalam lemari dan saya sama sekali tidak boleh menyentuh.
0: Sampai sekarang?
1: Ya sekarang bapak saya udah nggak ada ya.
0: Berarti sampai ini tanpa

0: seizinnya.
1: Iya, karena apa? Belum wayahe.
0: Oh, ya, nunggu yang, waktu. Berarti ada aturannya
1: iya,
0: juga ya.
1: Iya, karena saya
0: ya?
1: Masih kecil waktu itu, jadi buku itu buku apa itu? Oh, durung wayahe.
0: Gitu.
1: Itu kita tidak pernah dijelaskan. Bahkan sampai meninggal pun saya tidak pernah di tentang buku berikut itu.
0: Tidak diizinkan.
1: Di dalamnya ada ya di, setuju atau tidak setuju ya, cocok atau tidak, dia ada pengetahuan-pengetahuan ya dari hasil titen ya, kemudian juga itu ada kearifan-kearifan lokal ya,
0: betul.
1: Ya, hal seperti itu. Nah, proses pewarisan itu yang saya kira ini, sehingga bagaimana orang tua itu kemudian juga proses regenerasi itu, anak-anak muda mulai dikenalkan dengan ajaran-ajaran leluhur ya, secara perlahan-lahan ya, kemudian juga bagaimana hidup itu kan berkesinambungan
0: ya, berlanjut
1: ya, berlanjut, sehingga ya pengetahuan-pengetahuan dari yang sudah ada itu termasuk dari leluhur, bagaimana dia menjadi fondasi ya, untuk berikutnya, pengembangan berikutnya, sehingga dia semakin relevan dengan situasi di era sekarang ini, termasuk mungkin tingkat validitasnya ya, tadi.
0: Nah, bisa dan mungkin singkat saja Ki Sulis, sejauh mana sekarang anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Jawa yang mengenal tradisi mereka, dan mungkin ada pesan yang juga harus disampaikan sebelum kita akhiri.
1: Kita bermasalah dengan anak-anak sekarang kan, mereka semua produk barat, produk sekolah modern, sekolah mereka cenderung ini ya, apa ya, sekolah itu sebetulnya kan termasuk sekolah alam, termasuk dari keluarga
0: masyarakat. Gak formal saja ya.
1: Iya, gak formal. Sekarang ini sekolah betul-betul diserahkan pada formal, dan sekolah formal itu betul-betul menurut saya dia kurang ini pada yang namanya tradisi. Ya, dia betul-betul hanya saintek yang lebih ke ini, sementara yang ke aspek terutama
0: budaya.
1: Ya budaya itu yang kurang, padahal kita hidup di dalam lingkungan yang berbeda-beda, dan lingkungan yang berbeda-beda itu akan melahirkan budaya yang berbeda-beda. Nah, kita kurang ini tanda budaya setempat ini pada lingkungan alam sosial yang berbeda-beda. Begitu, ini masalah saya masalah sekarang ini ya, sehingga anak-anak termasuk nanti yang justru semakin tinggi pendidikan, dia akan cenderung terserabut dari lingkungan alam sosial budaya.
0: Sekarang karutlah, ayo, sudah ada relawan. Yeah. Kalau dulu kan benar-benar ada kepedulian ya, istilahnya mungkin seperti itu. Termasuk juga kita bagaimana dengan alam bersikap ya. Yeah. Baik, ini sayangnya waktu yang membatasi kita malam hari ini Ki Sulis, tapi mudah-mudahan obrolan kita malam hari ini tanda-tanda alam bisa terus mengajarkan kita untuk lebih peka lagi, agar kita tidak terlalu jauh tercerabut, kata jenengan wau ge, lebih peduli lagi. Tradisi mengajarkan kita untuk niteni, untuk kita membiasakan bahwa apa sih yang dimaui alam, apa yang tidak suka kita lakukan terhadap alam ya, kan begitu ya Ki ya. Semoga kita tidak hanya mewarisi kearifan leluhur saja, tapi juga mampu merawatnya. Kalau cuma warisan, semuanya kayaknya dapat warisan. Tapi, iya kan? Tapi masalah merawatnya, kalau sampai kritis sekarang ini, banyak yang gundul, banyak yang kebakar, kan ini memprihatinkan ya Ki Sulis ya. Maka kita harus lebih bijaksana. Ya, terima kasih, matur suwun sangat, kagem Mas Wawan, kagem Mas Haris di Jogja, juga Pak Juwarto Haji di Banjarbaru nggih Ki Sulis nggih. Ugi kagem jenengan sedherek proskawan umpami dalu niki namung menyimak mawon nggih, monggo matur suwun sanget, mugi-mugi tansah sehat, rabu ngajeng saged kepanggih malih Ki Sulis dengan tema-tema berikutnya, memberikan banyak informasi untuk kita terkait dengan kearifan-kearifan lokal masyarakat Jawa yang mungkin sedikit demi sedikit kalau kita obrolin lagi, kita ingat lagi supaya tidak benar-benar tercerabut dari akarnya. Baik, terima kasih, ada rekan saya yang sudah siap-siap untuk mengajak saya mengakhiri obrolan kita malam hari ini. Ya, terima kasih Ki Sulis ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita jumpa lagi di hari Rabu yang akan datang. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini, tepatnya 9 September 2026. Sugeng dalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

Selamat malam, kabar Pro4 bersama Eli. Cadangan Banyu Waduk Riam Kanan diupayakan bertahan hingga memasuki musim hujan. Di tengah kondisi kemarau panjang, lawan juga kada adanya aliran Banyu masuk selama lebih dari 40 hari. Manajemen PLTA Insinyur PM Nur melakukan penghematan penggunaan Banyu. Salah satu langkah yang ditempuh yakni mengurangi pengoperasian pembangkit. Sejak awal Juli, mesin yang biasanya dioperasikan 2 unit, wayah ini hanya 1 unit saja. Manajer PLTAD Gunung Bamega Reza Permana memadahkan kebijakan nang itu dilakukan gasan menjaga ketersediaan banyu di Riam Kanan supaya kada lekas takuras. Kondisi Riam Kanan wayah ini cukup berbeda dibandingkan kondisi normal karena hujan nang minim membuat kada ada tambahan inflow selama lebih dari 40 hari. Meski dilakukan penghematan, aliran banyu keluar dari PLTA masih berada pada kisaran 12 hingga 13 meter kubik per detik. Angka nang itu masih mencukupi kebutuhan dasar banyu baku masyarakat yang dialirakan melalui sistem penyediaan banyu minum. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat malam dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami hingga saat ini jam 21.10 menit waktu Indonesia Tengah di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Malam hari ini masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan sampai jam 22 waktu Indonesia Tengah nanti, dan selanjutnya Anda akan kami temani dengan lagu-lagu Jawa, lagu-lagu campursari selama lebih kurang 2 jam ya, dari jam 22 hingga jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kita akan nikmati dulu untuk beberapa waktu ini, menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan, dan juga kami hadirkan satu persembahan sandiwara radio produksi RRI Banjarmasin. Pendengar, untuk malam hari ini dengan judul Parikar Batik, kita akan dengarkan ceritanya, kita akan ambil pesan baik dari cerita yang kita nikmati di suasana malam hari ini. Tetap bersama kami di Prompat FM.

0: Babau, malah sarang penyakit tahulah.
1: Nah, kalau misalkan kopi, pamali tahulah, mun kada dihabisakan.
0: Inggih, tapi jangan kada ingatlah.
1: Namun kada ingat, napa?
0: Kada aku bari kena malam.
1: Malah ancamannya bilang liwar. Ayo jana.
2: Asap dari mana ini? Walah, Pak, sampahnya jangan dibakar.
1: Bu Eli, kenapa garang, Bu? Ratik ulun. Kenapa pian nang umpat matur?
2: Ya gak gitu toh, Pak. Kalau sampah itu dibakar kan asapnya kemana-mana. Ini loh, teras rumahku jadi ikut kotor karena abu pembakaran.
1: Nah, ini kenapa jadi aku yang salah? Yang salah itu angin, Bu Ai. Kenapa juainya ke arah rumah pian?
2: Jangan salahkan angin toh, Pak. Cuma cara pian yang salah. Sampah itu gak boleh dibakar, apalagi ada sampah plastiknya.
1: Kenapa ikam jadi tahu kalau aku ini membakar ratik?
2: Ya dari asapnya terlihat, Pak, hitam.
1: Dasar bini pemadam nih, serba tahu.

0: pulang abahnya nih. Pian garunum-garunum jam mulai tadi.
1: Bu Eli itu namanya ay, yang lakinya pemadam tuh nah. Menangati aku membakar ratik. Inilah, itulah jaringnya. Ratik, lain ratik inya.
0: Kenapa jewa jadi pian bakar bah?
1: Nah, tak salah pulang aku. Diberasi salah, apalagi karena diberasi hikam nih.
0: Kada kaya itu pang abahnya ay.
1: Imbah pang, napa?
0: Salam, Uma, tapaluh liir anak mama, membari maras, makan kanak.
2: Gih, Mak, pas bandar lu lapar nah. Napa, bah, pina baso alon mama?
1: Ya, Amna, gegara ratik, timbul panjang kisahnya.
2: Kayak di film India, kah, bah?
0: Dimakan anak, dimakan dulu, ada pakasam hajapang nah. Karakawa nukar hayam mama, napa liwar larang haraga di pasar?
2: Geh, kada papa ma'ai, ini gin lun hibung liwar, kada ada duanya menu ini di dunia, hanya ada di kampung kita aja.
0: Anakku, ikam nang tak pelajar nalah, menurut ikam, membakar ratik tuh bujur, apa salah?
2: Napa jadi tak kisah membakar ratik, mak?
0: Tuh, abah ikam, tak soal lon bude Eli, gegara abah ikam membakar ratik ja.
1: Ratik, ratik kita nak eh. Lawan, Abah Gin membakar di halaman kita jua. Tagal benar ya anginnya nih. Nah, yang Bapak Rigal, kesana kemarinya.
2: Kada salah Bude Eli tuh bahay. Dasar bujur, ratik kada boleh dibakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan, wan mencemari lingkungan. Belum lagi bahaya kasulukutan. Musim kering kalau ini.
1: Abis itu pang, kayak apa bagusnya mengurusi si ratik nih.
2: Dipilah bahai, kalau ratik plastik kekumpulakan. Kena kawa dibawa ke bank sampah. Kena lun gani ipian, kada jauh matan rumah kita. Kena ratik plastik ini kawa didaur ulang, jadi macam-macam.
1: Kalau ratik sisa mama ikam baharaguan pang, diapakan?
2: Kawa diulah lubang bahai, dituyuk ratiknya. Daun kering, sisa sayur, sisa siangan iwak. Intinya, ratik ini nah yang bisa buruk. Kena ditimbun, kalawasan kau jadi pupuk kena.
1: Bah, ikam nih, harat pandir aja. Menggawinya makam, ada akun.
0: Gani idranai abah ikam tuh, jadi tahu kayak apa caranya?
2: Geh, gampang. Kalau sore ini lu kada kawa, handak kerja kelompok ulun. Esok iya jua bahai.
1: Nah, ya kalau ada aja alasannya. Bayi si anak pengelar liwar, pintar pandir aja.

0: Adran.
1: Apa pulang Bu Eli Nindo? Apa pulang perigalnya?
0: Waalaikumsalam, Dang Bu Elila. Ada bulih baburuk sangkawan tetangga abahnya ai. Ada apa Bu?
2: Ini loh ada camilan sedikit tadi buat peyek. Tapi ya gak seenak di warungan, ya maaf ya.
0: Pian nih repot-repot, masuk dulu nah.
2: Gak usah Bu, ini loh buru-buru. Tadi sambil merebus air soalnya, jadi gak berani ditinggal lama-lama.
0: Ih ulun makasih banyak Bu lah, mudahan pian banyak rejeki.
2: Inge, sama-sama Bu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mana tuh pianginnya, Ma?
0: Pian nih, mun makanan aja hancap banget.

sketsa kejadian keseharian di sekitar kita, seperti kebiasaan membakar sampah. Padahal membakar sampah sangat berbahaya bagi lingkungan juga kesehatan. Mari jaga lingkungan dan kesehatan dengan tidak membakar sampah. Warigal Angin dimainkan oleh Teater Angkasa. Eli diperankan oleh Eli Ermawati. Abah diperankan Heri Purwanto. Umanya dimainkan Sukma. Hadran dimainkan oleh Raffi. Teknik rekaman oleh Gesit. Teknik produksi Lutfi. Naskah dan sutradara Heri Purwanto.

Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Ba Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama melestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Dari Banua untuk Indonesia.

Baik pendengar dan sana Pro 4, masih kami temani Anda di suasana malam hari ini dengan lagu-lagu Kalimantan. Sebelum nanti kita akan hadirkan lagu-lagu Jawa dalam program Raga Mirama Nusantara jam 22 sampai jam 23 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat malam untuk Anda yang barangkali baru saja bersama kami di 87.7 FM. Kami juga masih terus berbagi informasi khususnya untuk dasar empat yang masih dengan aktivitasnya ataupun yang sudah menikmati waktu istirahat malam hari ini ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengingatkan untuk potensi banjir rob di wilayah Kalimantan Selatan pada pertengahan September 2026 ini. Banjir rob yang terjadi diperkirakan berdampak pada wilayah pesisir perairan Kabupaten Kota Baru dan juga Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, sementara BMKG juga menghimbau warga Kalimantan Selatan agar selalu waspada terhadap kenaikan air sungai ya. Adapun penyebab dari banjir rob yang terjadi karena adanya fenomena fase bulan baru tanggal 11 September meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum. Jadi prediksi pasang surut, banjir pesisir atau banjir rob ini berpotensi terjadi di pesisir wilayah Kalimantan Selatan. Untuk masyarakat pesisir pantai diimbau selalu waspada mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut dan juga fenomena banjir pesisir ini. Wilayah perairan Muara Sungai Barito di antaranya tanggal 10 hingga 13 September 2026 sekitar jam 6 hingga jam 7 waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian maksimum mencapai 2,5 meter. Nah, kemudian pendengar, pada tanggal 14 hingga 17 September 2026 sekitar jam 19 hingga

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya WRHS Budak dari RRI untuk Indonesia.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

yang sudah kita dengarkan tadi bersama Iren Gea dan juga Widi Arjuna Sotia. Dilali-lali kok ya, susah gitu ya. Dalam sajian lagu-lagu Jawa yang kami hadirkan untuk menemani suasana malam Anda ya. Oh ya, ada yang bilang kalau ini pasti banyak ya kan orang Jawa di perantauan. Kayak yang bilang itu enggak aja. Sama, sami mawon podo ae. Nah, itu dia pendengar ya. Ada yang bilang kok ya kalau merantau itu justru mengajarkan kita jadi lebih mandiri. Tapi diam-diam di perantauan juga mengajarkan satu hal. Ternyata suara orang rumah, tentu saja masakan ibu, masakan nenek, masakan simbah, suasana kampung, sampai barangkali tentang obrolan tetangga yang dulu-dulunya itu kita anggap biasa, nah justru ini menjadi sesuatu

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah.

sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek.

Selamat malam pendengar, untuk Anda yang barangkali saat ini baru saja bersatu dengan bersama kami di 87,7 FM ya. Malam itu memang selalu punya caranya sendiri untuk membuat kita mengingat banyak hal. Barangkali tentang rumah yang jauh, wajah orang-orang yang kita sayangi, kampung halaman yang mungkin sudah lama tidak kita datangi. Apalagi kalau saat kita ini ya mendengar lagu Jawa yang pelan-pelan, terus entah kenapa ya hati itu kayaknya diajak pulang pendengar ya. Mungkin teringat tentang jalan di desa yang pernah kita lewati, terus juga ada lampu-lampu rumah tetangga, ada suara-suara orang tua yang masih ngobrol gitu ya kan, kalau di kampung kan seperti itu pendengar ya, atau ya sekedar duduk menikmati suasana malam. Nah kalau kita yang sekarang ini ada di perantauan, mungkin rumah itu bukan lagi cuma tempat, tapi rumah itu sudah seperti suara orang-orang yang memanggil kita, kayak suara ibu, suara bapak yang kadang nanya kapan kita pulang. Ya suasananya sederhana, tapi ini menjadi luar biasa ketika kita sudah jauh dari itu semuanya. Nah lucunya lagi mendengar kalau mungkin Anda punya kenangan atau punya cerita yang sama ketika masih di kampung, rasanya pingin merantau, pingin pergi jauh. Nah pas udah kesampaian gitu ya, pas sudah jauh, udah merantau beneran, malah sering diam-diam kita ingin pulang. Ya itulah hidup ya, kadang kita baru tahu sesuatu begitu berharga setelah jarak membuat kita tidak mudah untuk mendapatkannya. Maka pendengar, malam hari ini melalui lagu-lagu Jawa yang kami hadirkan, mudah-mudahan bisa menemani panjenengan semuanya. Jadi ya tidak perlu buru-buru melawan rasa rindu, biarin aja, biarin ya. Sebab ada rindu yang memang tidak perlu disembuhkan, tapi cukup ditemani saja. Untuk pendengar yang malam hari ini sedang bekerja, yang lagi lembur, termasuk juga sebagai perantau ya, merangkap ini perantau yang sedang bekerja malam hari ini, atau Anda yang sedang sendirian di kamar, lagi apa ini? Lagi nantap langit-langit dari balik jendela kayaknya ya. Baiklah, semoga malam

0: cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

siapapun yang malam hari ini masih bekerja, semoga lelahnya

0: media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bukan hanya sekedar destinasi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Riam Kanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Riam Kanan semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Riam Kanan terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Riam Kanan, airnya mengalir, sejarahnya tidak pernah hilang.
1: Manusia bisa belajar dari banyak hal, tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

sejak hari ini. Beberapa orang berpikir cinta dapat diukur dengan seberapa banyak kupu-kupu di perutnya. Beberapa lainnya mengukur cinta dari berapa banyak bunga di dalam buket. Namun cinta hanya dapat diukur sebenar-benarnya dengan tindakan. Tindakan bisa jadi hanya hal yang kecil, seperti mengupas kulit jeruk untuk orang yang Anda cintai karena tahu ia tidak suka melakukannya. Marian Keyes.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

Masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Masa lalu juga tak dapat dilupakan begitu saja, karena setiap hal yang telah terlewati tidak mungkin dapat dihapus jejaknya. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini.

perjuangan orang tua kadang baru kita sadari setelah kita menjadi orang tua, dan saat berusaha akan membalasnya kadang sudah terlambat.

wahai saudaraku. Seriuskah kita agar ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jalan yang lurus? Benarkah kita tidak pernah ingin tersesat dalam menjalani kehidupan ini? Kalau memang benar, mengapa kita lebih senang membaca koran daripada membaca Al-Quran? Renungkanlah.

Dang Sanak Prompat, Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Rabu 9 September 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Rapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Prompat. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pro 4. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai dan sanak pro 4 untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, Kamis 10 September 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sanak pro 4, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar dan Sanak Pro4, Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar saat ini melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Untuk kesempatan hari ini Kamis 10 September 2026, senang sekali saya Eli kembali menjumpai Anda sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan hari ini kami jumpai Anda dalam kondisi yang sehat ya, siap melakukan berbagai aktivitas dan juga termasuk ibadah kita, khususnya bagi umat muslim. Pagi hari ini kami sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 5, 2 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang melaksanakan ibadah salat subuh pagi hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Sementara pendengar, bersama program 4, serangkaian lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi kami hadirkan. Kita awali dengan terlebih dahulu kita resapkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-Mu'minun ayat 1-11 yang akan dibacakan oleh Ahmad Baihaqi. Setelahnya ada mutiara hadis dan juga lagu-lagu religi.

0: صدق الله العظيم.
1: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suaminya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Sebagai kota yang berjuluk Serambi Mekah, Kota Martapura mempunyai masjid bersejarah dan merupakan masjid terbesar di Kalimantan Selatan, Masjid Al-Karomah. Masjid yang pada awal dibangun mengadopsi gaya arsitektur Masjid Agung Demak, dulunya bernama Masjid Jami Martapura, dan mulai dibangun pada tahun 1863. Menurut riwayat, Datuk Landak yang merupakan salah satu dari panitia pembangunan masjid diberi kepercayaan mencari kayu ulin untuk soko guru masjid ke daerah Barito, Kalimantan Tengah. Meski sempat mengalami beberapa kali renovasi, hingga saat ini soko guru dari kayu ulin yang digunakan sejak awal pembangunan masjid masih berfungsi sebagai tiang utama. Selain soko guru yang berusia ratusan tahun, di Masjid Al-Karomah juga terdapat mimbar yang berusia

Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Ba Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama melestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung dari Banua untuk Indonesia.

0: dengan salah satu objek wisata andalannya, Pasar Terapung. Dulunya, pasar ini hanya sebagai tempat pertukaran barang atau barter antar masyarakat dari hasil kebun dan pertanian. Seiring dengan kemajuan zaman, sistem tersebut sudah berkurang dan sekarang sudah menggunakan sistem jual-beli dengan menggunakan mata uang rupiah. Dalam perkembangannya, Pasar Terapung semakin dijadikan sebagai tujuan wisata air oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang di Banjarmasin, terdapat dua lokasi, yaitu di Muara Kuin dan di depan Masjid Raya atau Siring Tendean. Selain itu, Pasar Terapung juga terdapat di Kecamatan Lok Baintan, Kabupaten Banjar.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 10, kenapa gak ke rumah Lati?
1: Aku!

jangan kada ingat. Dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
2: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar dan sanak Pro 4. Anda telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Untuk siaran Pro 4 pagi hari ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, kaum muslimin dan muslimah khususnya, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bersama kembali untuk sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin. Tentu saja pagi hari ini kita juga tidak lupa mengucap rasa syukur atas segala nikmat, juga kesempatan untuk kita semua yang masih dianugerahi dengan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan juga kesempatan, termasuk silaturahmi kita pagi hari ini yang mudah-mudahan akan memberikan banyak manfaat, menjadikan semangat kita untuk meningkatkan ibadah kita. Salawat dan salam tentu saja tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita lebih besar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pendengar dan sanak Pro 4, kaum muslimin dan muslimah, pagi hari ini saya Eli menjumpai Anda di sajian Hikmah Subuh untuk edisi hari ini Kamis, tepatnya 10 September 2026. Sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Ustadz Muhammad Taslimur Rahman LCMPD dengan tema pagi hari ini Samuak Saliur. Ini ada ciri khas salah satu konsep yang dihadirkan oleh Ustadz Muhammad Taslimur Rahman itu adalah yang berkaitan dengan budaya kearifan lokal masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan dalam nilai-nilai religius ya. Samuak Saliur, ini kalau kita mendengar temanya, kalau dalam Islam itu apa sih sebenarnya? Ya, baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Muhammad Taslimur Rahman pagi hari ini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Tadi cukup lancar juga untuk menuju Pro 4 ya Ustadz ya.
2: Lancar aja.
1: Alhamdulillah. Ya, khususnya pendengar kaum muslimin dan muslimah yang sudah bersama, Anda juga bisa saksikan sajian Hikmah Subuh di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Samuak Saliur ini kalau dikaitkan dalam perspektif Islam, apa yang ingin disampaikan oleh Ustadz Muhammad Taslim? Samuak Saliur itu sendiri apa sih artinya atau maknanya, Ustadz? Silakan.
2: Ya, Samuak Saliur ini kan bilangnya diterjemahkan perkata lah dalam bahasa Banjar. Samuak ini satu muntah itu saliur, satu liur gitu. Nah, tapi maknanya ini bagus. Maksud bagus itu apa? Jadi Samuak Saliur ini kan ungkapan tentang kebersamaan antar teman atau antar sahabat dalam hal menyenangkan maupun dalam hal yang menyedihkan, selalu bersama tuh. Nah, dan selalu bersamanya ini bukan hanya sekadar bersama, tetapi saling menguatkan, saling berbagi. Nah, sehingga momen-momen penting tadi, momen penting itu kan bisa yang menggembirakan, bisa momen-momen genting, momen yang ada zaman gitu. Itu jadi apa ya? Ada yang menemani, ada yang membantu, mensupport, memotivasi, nah macam-macam gitu. Nah, secara umum kita sebagai seorang muslim ini harusnya saling menguatkan kepada muslim yang lainnya. Iya. Jadi melihatnya itu bukan hanya individu tetapi kepada siapapun umat Islam gitu. Orang muslim mana aja gitu. Di mana aja tuh harus saling berbagi itu. Itu kalaunya dilihat secara luas itu. Nah, tapi kalau kita melihat perjalanan Nabi Muhammad SAW yang mengawani Sidin Banar itu, ya bisa dikatakan adalah Sayyidina Abu Bakar yang sebelum Nabi diutus sudah mengawani, pas Nabi diutus kayak itu Sayyidina Abu Bakar, lalu Nabi hijrah Sayyidina Abu Bakar juga, Nabi di Madinah, nah macam-macam itu Sayyidina Abu Bakar mengawani Banar kayak itu. Nah, itu apa ngarannya? Kawan akrab bener Nabi Yasin Abu Bakar tuh. Dan di dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an itulah yang secara jelas memadahkan sahabat Nabi itu ditujukan kepada Abu Bakar, yang di ibunya ayat itu qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu qala li sahibihi, saat dia berkata kepada sahabatnya sahibihi, di sini Sayyidina Abu Bakar. Ini momennya waktu Nabi lawan Abu Bakar di dalam Gua Thur. Nah, dikejar kaum kafir Quraisy. Apa karenanya ini Sayyidina Abu Bakar itu kan gair kayak wah kayak apa nih ulama yang tertangkap. Maka para banar pulang. Lalu turun ayat yang menggambarkan situasi itu qala li sahibihi. Wah, ini sahibihi secara spesifik itu ditujukan tafsirannya, nah maksudnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, dalam kehidupan di masyarakat juga itu Samuk Salior ini kan menggambarkan kawan akrab. Kawan akrab lah itu. Misalnya kawan sekos bahari waktu kuliah. Mungkin misalnya pas tuntung kuliah kan begawi masing-masing. Ada yang begawi di sini, ada begawi di sini gitu. Tapi pas berkisah masa lalu, itu kawan bahari Samuk Salior. Nah, kawan sekos bang misalnya. Bilangnya lagi awal bulan senang-senang gitu, pas akhir bulan tuh banyak-banyak bersabar, banyak-banyak menghadangi undangan orang, gesan apa ngarannya nih, menghadangi makanan. Nah, ini kan gambaran tentang bagaimana hubungan manusia itu bisa bertahan karena saling menguatkan tuh. Nah, agama secara umum itu menyuruh kita kayak itu, ta'awun. Nah, saling membantu itu. Jadi bukan hanya satu pihak, tapi saling memberi, ta'awun. Saling membantu. Ini dua pihak lil musyarakah, saling membantu. Dan ini maknanya positif kan, saling membantu. Kalaunya lagi senang berarti sama-sama berbagi kebahagiaan, saling mentraktir misalnya. Bilangnya pas lagi masa-masa sulit, nah berarti saling membantu. Lagi yang ada berduit, inya menghutangi. Kayaknya bilangnya kawan yang berduit, inya orang menghutangi, ya bergantian menghutangi benar ya.
1: Saling ya.
2: Nah, itu yang Samuk Salior. Jadi, dan Samuk Salior ini kan ini tentang apa bahasanya lah? Tentang rasa di mulut kayak tuh. Nah, makanya berbagi itu kan tentang rasa kayak tuh.
1: Ya, berbagi itu tentang rasa.
2: Jadi bilangnya merasa kawan pina sedih, oh tahu nih kawan sedih, dihibur kayak tuh. Walaupun kan cara menghibur kawan tuh kadang masuk di luar Nurul. Kawan lagi sedih malah dihapake kayak tuh.
1: Ya, padahal dia memang niatnya menghibur dengan caranya gitu.
2: Kayak tuh. Ya. Kawan lagi nangis apa kayak tuhnya. Dihapake macam-macamnya kayak tuh.
1: Iya. Pernah punya pengalaman seperti itu, Ustaz?
2: Ada bang kisah kawan.
1: Oh. Atau jangan-jangan yang menghapaki nih. Kan ada dua kemungkinan, Ustaz. Kalau enggak dihapaki ya menghapaki kan gitu.
2: Iya, itu. Nah,
1: masalahnya ini kadang posisinya jadi korban terus.
2: Bisa itu.
1: Padahal dia pelaku juga sih.
2: Playing victim mah ini.
1: Nah, itu. Apa red apa gitu ya kan? Red carpet. Bukan ya.
2: Nah, cuma itu kan apa ngarannya nih? Situasi yang menggambarkan tuh berarti terjadi keakrapan, terjadi saling bantu itu. Bilanya mahapake itu nah sudah amun tersinggung, mungkin tersinggung lah itu. Yeah. Tapi tersinggungnya dahedah tuh. Kada yang dendam ke sumat,
1: karena udah tahu karakter nah, dia, ya. Udah kenal ya.
2: Ya, itu berarti sudah kawa di level di Samuk Salior tadi gitu.
1: Kalau masih dikit-dikit baperan di sini.
2: Nah, itu berarti kada tahu atau apalah itu. Oh. Kan amun orang tuh nalah tahu kapan mahapaki. Mbak Soe ini mungkin merosting. Itu tahu, nah berarti level pertemanannya tuh sudah Samuk Saliornya tuh sudah sip bener dah kayak itu nah. Yang inya ya amun ibar sekos tuh ambil makanan kawan, nah pasti merelakan hajinya dah jar.
1: Itu. Padahal itu satu-satunya sisa.
2: Iya itu. Sangkal kalau kawan lo. Iya. Paling kena dibalasnya pulang. Dah edah itu aja tuh. Ada maksudnya sangkal kada jua pang, kada sangkal kada jua. Sangkal-sangkal aja tapi dah edah apa lagi lah
1: kayak. Kayak udah biasa gitu
2: nah,
1: ya.
2: Nah, kayak itu. Ini kan sembok saliur lah kayak itu. Dalam Islam ya istilah saling berbagi, saling menguatkan itu ya itu luar biasa itu. Bagaimana orang-orang Madinah dan pada akhirnya mereka disebut orang-orang Ansor yeah. itu saling berbagi dengan orang-orang Muhajirin, berbagi semuanya itu. Orang Muhajirin ini kan waktu pindah ke Madinah rata-rata lah orang-orang Mekah nah hijrah ke Madinah nah rata-rata tidak memiliki apapun karena kan gawiannya, modalnya, hartanya seberatan ditinggal di Mekah. Karena lih membawa situasi macam-macam lah. Ya. Jadi hanya beberapa sahabatnya yang sempat bawa duit. Nyamannya kayak itu, kayak Sayyidina Abu Bakar tuh sempat bawa duit. Yang lain tuh ngalih. Nah orang Ansor ini membantu bujur-bujur kayak anak begawi dimodali apa macam-macam gitu. Nah, dimakani lah itu. Nah tapi, nah ini kan ngaran tadi kan ta'awun saling ya. Saling lah. Orang Muhajirin yang kada bisi apa-apa nih dibantu orang Ansor. Itu tahu diri juga kayak itu.
1: Oh, gak ngelunjak lah bahasa
2: nah, sekarang iya. ya. Kadang ada istilah diberi hati anak jantung.
1: Ya dikasih hati minta jantung.
2: Dikasih hati lah. Dikasih hati anak jantung. Kadang itu kada jadi kayak bisa dibantui. Dah kami terima kasih nah itu.
1: Tahu diri ya.
2: Kadang memanfaatkan. Wah, mumpung dibantu nih. Kayak yang dibawai pengaruh makanan. Sekalinya memesan dua kali lipat terlarang pada yang membawai. Nah, maka semok sayur ini kan bagaimana kita memahami perasaan orang lain lah. Dan ini adalah bagian daripada sifat manusia. Gitu.
1: Iya.
2: Nah, bisa jadi ada hal-hal yang sederhana tapi karena dilewati bersama itu jadi iya. jadi istimewa gitu.
1: Iya. Ini tadi kan tentang ta'awun ya, bagaimana Ustaz Taslim pagi hari ini juga sudah memberikan gambaran bahwa di zamannya Rasulullah itu juga sudah ada pertemanan yang begitu luar biasa, Masya Allah ya Ustaz ya, di antaranya Sayyidina Abu Bakar tadi. Nah kalau bentuk-bentuk ta'awun ini sebenarnya bagaimana yang sederhana tapi bisa memberikan manfaat besar gitu.
2: Nah ini tentu bisa terjadi terhadap orang-orang yang semok saliur. Maksud semok saliur itu kan banyak momen bersama, momen genting itu. Itu kan waktu Nabi hendak hijrah itu ibaratnya tuh kayak ini Nabi kayak Sayyidina Abu Bakar dikemai kayaknya mengawani lah. Nah itu. Ini kan maksudnya Sayyidina Abu Bakar mengawani Nabi ini kan ini dampaknya besar benar itu. Sampai kan momen kebersamaan ini diabadikan dalam Al-Qur'an dan ini juga jadi dasar argumen para sahabat terutama Sayyidina Umar di kemudian hari menunjuk Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah Nabi. Karena kan waktu Nabi meninggal itu, Nabi kan ada pesan secara khusus siapa yang mengganti Sidin. Nah, kebersamaan Sayyidina Abu Bakar lawan Nabi di gua itu tuh waktu hijrah lah itu ya. Hijrah Nabi ini kan menegangkan karena mau dibunuh, diburu tuh. Ah, momen genting itu. Nah itu ketahuan atau kelihatan ya pas sabok selir sama-sama bersama tadi
1: dalam kondisi darurat
2: loh. Nah itu kalau nyorangnya di momen-momen tertentu aja bersama ya
1: saat senang aja misalnya
2: apa yuk kadang kelihatan dampak besarnya momen-momen ya. Pentingnya itu misalnya lagi istri Nabi Siti Khadijah radhiyallahu anha.
1: Iya.
2: Walaupun konsepnya kada sama saliur lah itu karena suami istri itu. Tapi di momen kebersamaannya tuh kayak ini nah. Nabi ini kan dapat wahyu nih. Bulik. Anu, kada karuan rasa. Kada karuan rasa. Antar gembira, senang, bingung, takutan, macam-macam.
1: Galau.
2: Nah, galau. Galau kayak itu. Tapi Siti Khadijah langsung memberikan penguatan. Apa jadi Siti Khadijah?
1: Support.
2: Supportnya
1: kalau sekarang ya.
2: Ya, bahasa ini mensupport
1: betul. Bahasa Banjarnya apa yuk? Apa ya bahasa Banjarnya? Oh, dukungan ya. Dukungan.
2: Nah, jar Siti Khadijah kan ini kada mungkin sesuatu yang buruk. Ya. Ini pasti baik karena pian membantu orang. Anu apa ngarannya nih, bermanfaat bagi orang itu pasti ini sesuatu yang baik gitu. Karena kayak ini jenjir, kita udah sepupu ulun Warakah bin Naufal. Ini kan tetahu lawan kitab suci, karena Warakah bin Naufal ini Nasrani. Jadinya tahu Injil, tahu kitab terdahulu itu. Pas Nabi dibawa ke sana, nahnya Warakah ini mengingatkan dan memotivasi gitu. Wow, ini yang datang lawan ikam ini Namus. Namus itu nama lain Malaikat Jibril. Nah ini yang mendatangi Nabi terdahulu kayak itu. Dan pian itu pasti kayaknya kada diketujui orang kayak itu. Nah jakanya aku hidup sampai kaina, aku akan melindungimu, aku akan membantu kamu sekuat tenaga, ujar Warakah bin Naufal. Nah ini kan karena Siti Khadijah yang membawa kayak itu. Yeah. Kan momen penting menguatkan kayak itu. Mm-hmm. Nah dan ya tentu ini hanya bisa terjadi kepada orang-orang yang selalu bersama kayak itu. Ya semok selior tadi. Dampak besar atau apa di kemudian hari kelihatan itu. Ini itu. Kadang keputusan hidup atau ketika amun biasanya mun kekanakan SMA atau aliyah atau kelas 12 tuh momen pentingnya nyambung kuliah di mana gitu.
1: Yeah.
2: Atau kemana gitu. Jadi kan ada apa ya? Survei lah itu. Survei. Jadi banyak jar orang kita antar kuliah lawan gawian itu banyak yang kada matching. Kuliahnya apa, begawinya apa gitu.
1: Nabrak ya, bertentangan.
2: Iya itu.
1: Heeh,
2: ya mungkin kan rezekinya kada di situ gitu.
1: Iya.
2: Jadi ulun padahi kan non buhan mahasiswa nih. Heeh. Umpadahi loh. Ini pasti ada yang salah jurusan loh, Jor. Waduh.
1: Langsung ada.
2: Macam-macam lah kan mungkin hanya mungkin pilihan pertama ini kada lulus dimutak pilihan kedua gitu.
1: Daripada kedua. Enggak itu ya.
2: Itu atau ada juinya disuruh kuitan padahalnya kada hendak itu. Cuma kada hendak jua mendebat kuitan, ada jua macam-macam lah itu.
1: Menggugurkan kewajiban.
2: Nah, itu ada jua yang inya dasar bingung kada ada pilihan.
1: Tapi kalau pilih jodoh enggak bisa kayak gini ya.
2: Aturannya kayak itu.
1: Aturannya.
2: Tapi kan itu beda lagi karena
1: konsepnya ya,
2: konsepnya. Nah, jerulun kayak ini lumadahi. Orang yang jurusannya pas sesuai kehendak hati. Mm-hmm. Begawi kan sesuai jurusan juga. Amun buhan pian-piannya nah. Mm-hmm. Salah jurusan ya nikmati ya gitu. Yang nyata bujur jurusannya gin, begawi bisa ya kada pas juga kayak itu. Mm-hmm. Amun salah jurusan ya
1: nikmati.
2: Kuliahnya tuh tentu akan nikmati. Mm-hmm. Ya pas lulus ya kada pasti juga sama kayak itu.
1: Akan bisa, begitu juga
2: ya, gitu. Sama kayak itu. Bisa jadi kayak itu. Apa ngarannya? Ini misalnya anak tentang apa ngarannya nih? Anak ngambil jurusan informatika apanya hubungannya dengan anu lah, konten kreator lah gitu.
1: Iya.
2: Sekalinya pas kuliah di kependidikan jauh bener nih.
1: Melenceng
2: ya. Melenceng. Sekalinya pas lulus jadi YouTubers.
1: Ternyata ada aja ya berkaitan nah, kemudian
2: itu,
1: ya.
2: Itu. Nah, maksudnya kan momen-momen tertentu pas bingung, lagi galau, bisa jadi kawan sekos yang semangati.
1: Iya.
2: Tenang aja kita jar. Belulu, yang penting kan kita tuntung sarjana, barang aja di apa lagi. Iya. Nah, bisa jadi kawan di kos kayak itu. Yang macam-macam nih, ini kan kelihatan sembok saliurnya maksudnya momen-momen tertentunya itu
1: memberikan kawan. Semangat ya.
2: Nah, kayak itu. Itu kan kelihatan ketika momennya berkisah bahari. Dulu jadi waktu pas lagi ku galau hanya masuk kuliah si anu tuh jadi yang manu
1: teringat lagi ya, momen di saat kita lagi, mungkin nggak apa ya nggak baik-baik aja waktu itu ya,
2: ya walaupun tentu dalam perjalanan hidup itu kan kebersamaan tuh bukan hanya sesuatu pengalaman baik, ada juga pengalaman ya. Buruk itu misalnya
1: dulu berarti kalau, pengaruhnya luar biasa ya kalau
2: luar biasa itu
1: ini ya,
2: ada
1: ya.
2: Yang jelas lah no, kalau lagi kalau kita lihat sirah Nabi tuh di momen penting itu kayak itu selalu bersama orang yang memang penting gitu. Selalu bersama orang penting.
1: Bersama orang penting atau yang penting bersama orang, Ustaz? Beda ya.
2: Beda Bang tuh, beda Bang itu. Beda Bang itu. Sayyidina Umar. si Idin itu kan muar banar lawan Nabi.
1: Muar banar.
2: Muar, muar itu. Mau gara-gara ini pang jar mencamuhi Quraisy saja itu. Nah, hingga pada satu ketika si Idin ini nak mendatangi Nabi, bahasanya langsung hendak eksekusi gitu.
1: Yeah.
2: Muar banar. Tapi di tengah jalan ada orang merawat. Kamu kemana Mar? Umar lah itu. Kamu kemana Umar? Ya Umar mendatangi Muhammad Tupang aja. Eh, apa ikam? Itu ada ikam sudah bayi Islam. Wah, makin muara ya. Wah,
1: berkecolak.
2: Nah, itu ya. Langsung putar balik, langsung ke rumah Ading gitu. Fatimah binti Al-Khattab. Ternyata pas sampai di sana kayak itu terjadi perbincangan lah. Perdebatan gitu. Akhirnya Sayyidina Umar beriman di rumah Ading Sidin. Lawan ipar Sidin ada di situ.
1: Iya.
2: Nah, itu kan lawan Ading Sidin sekalinya yang jalan hidayahnya kayak itu.
1: Iya. Ternyata ya.
2: Dan itu diabadikan dalam sejarah itu. Kisah Sayyidina Umar bin Islam tuh ya di situ. Di momen penting kan itu merubah hidup Sayyidina Umar, dan ini ya memang request Nabi gitu. Request Nabi. Jadi kita kan bisa mengingat-ingat momen-momen penting kita kayak itu di kehidupan. Siapa nih yang
1: ya
2: jadi support kita kayak itu.
1: Di saat mungkin kita sedang terpuruk, mungkin hanya satu kata atau beberapa kalimat yang ternyata menyadarkan kita.
2: Nah, ya
1: menyelamatkan dari yang kita tadinya sudah putus asa, kita ya punya semangat lagi.
2: Nah,
1: ini ada yang bergabung Ustadz, kita beri tanggapannya ya.
2: Oh, iya.
1: Dari Taufikur Rahman Ahmad 4306. Ustadz, apa bedanya mahapaki dengan bully? Dari Ibu Desi juga. Silahkan Ustadz dijawab. Mahapaki atau bully?
2: Soan ulun tuh.
1: Udah jangan disebutin.
2: Oh jangan, harus disembunyikan. Jelas benar makanya.
1: Enggak, masalahnya ini ujung-ujungnya dari Ibu Desi Ustadz.
2: Nah,
1: saya bingung jadinya. Ini yang benar ini. Ternyata Ustadz belum-belum udah dihapaki. Kawan-kawan sendiri nih ya. Oh, alamatnya di mana nih Ustadz?
2: Itu para rumah juga di HKSN.
1: Oh berarti ntar datangin langsung Ustadz ya. Siapa tahu nanti di abis dari Prompat ya kan, silaturahmi ke sana dapat teh. Teh manis. Jangan teh lapas.
2: Ya.
1: Nah, silakan.
2: Jadi amun ulun secara bahasa anu bang lah apa ngarannya nih? Masih 50-50 bang. Tapi kayaknya nah. Ketika disebut mahapaki ya, dalam bahasa Banjar nih.
1: Heeh.
2: Mahapaki gitu. Itu lebih kepada amun bahasa wahini itu roasting.
1: Roasting.
2: Jadi mulai kayaknya ya dah edak itu. Karena papainya kadang bawa kada masuk dalam hati, baper, isuk, membalas
1: dendam.
2: Nah, kadang itu memang mahapaki kan jenisnya kayak merendahkan gitu. Tapi merendahkannya ini ya ada batasnya. Bahtu yang kedua, yang dihapaki ini tahu ini kada serius gitu. Kada serius maksudnya yang ya sekadar dimuntung aja, kada yang
1: hanya ada dibawa bercanda.
2: Iya gitu. Kado yang gua apa pencemarna baik kada sampai saya itu kada. Ya ya kayak ibarat kawan di kantor sekadar di kantor kayak itu.
1: Sudah di situ aja.
2: Nah, itu amun ibarat bawa beli ke rumah kisah anu apa nih yang dibawa ini kisah bercandanya kayak itu. Nah, tapi kalau nya kata-kata bully ini kan sudah ya sudah serius lah kayak itu.
1: Iya, tingkatannya
2: sudah,
1: lebih.
2: Sudah serius kan. Kita kan kada kawa apa ngarannya nih mahapaki orang yang lagi bersedih.
1: Beda ya Ustaz ya.
2: Itu,
1: membuli
2: itu
1: orang yang sedih.
2: Nah, ada kawa orang yang orang yang kada kawa digaya orang penyinggungan tuh nah. Bilanya
1: orang yang serius.
2: Iya itu. Itu dihapaki bisa jadi malah jadi bulian gitu. Atau orang yang memang kada kenal kita sama sekali. Disambati ya itu bisa jadi bully gitu.
1: Baik, jadi ini tingkatannya sedikit berbeda ya.
2: Berbeda itu.
1: Oke, mudah-mudahan untuk Ibu Desi sudah berkenan dengan tanggapan yang disampaikan oleh Ustadz Taslimur Rahman pagi hari ini mengenai mahapaki dengan bully. Ternyata itu beda ya. Baik, karena bully itu tingkatannya bisa lebih serius dan itu sebenarnya juga nggak diperbolehkan ya. Nah, ada hukumnya ya, juga ya.
2: Makanya kan ini stop bullying sekolahan macam-macam.
1: Itu dilarang ya. Jangan dilakukan lagi. Baik, ini ada lagi yang selanjutnya Ustadz, kita kebut terus ya karena waktunya juga terus bergulir pagi hari ini. Dari Said Rahman 2425. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Kita orang Islam diajarkan sekalian bersaudara. Jadi tidak hanya umat Islam, tapi bukankah semua manusia? Tanggapannya silakan.
2: Ya. Nah, tentu istilah samok saliur ini kan tidak dibatasi dengan agama itu. Tidak dibatasi dengan ras, tidak dibatasi dengan suku itu. Ya dengan siapapun, dan di momen-momen tertentu juga ya dengan siapapun lah itu. Kayak memang tidak terbatas, apalagi kalau kita melihat di dalam pembahasan fikih itu muamalah itu ya dengan siapapun, tidak ada hubungannya dengan agama, berteman atau apa, beraktivitas itu tidak ada hubungannya dengan agama itu, momen-momen penting atau apa ya tidak masalah itu. Hanya saja keyakinan atau prinsip atau ideologi, maunya keyakinan lah ya, tekad, keimanan itu bisa dikatakan dalam kehidupan seorang mukmin itu mendepat nomor satu, itu paling penting tuh, itu harusnya jadi kunci tuh. Nah maka dengan sesama mukmin itu berpengaruh itu, itulah kenapa jadi ada apa, harus ada kesamaan keyakinan itu tadi. Nah tapi di luar itu yang memang muamalah biasa tuh dan tidak ada hubungannya dengan keyakinan, ya ini tentu dengan siapapun.
1: Iya.
2: Misalnya kayak memilih kuliah.
1: Mm-mm.
2: Yang memilih kuliah ini kan kadang tuh kada hubungannya lawan ibadah atau ya memang kesukaan aja kayak itu. Mm-hmm. Dan kadang yang memberi saran juga apa namanya nih, memang teman dekat gitu, tapi ya walaupun keyakinan berbeda ya kadang kada masalah juga gitu. Mm-hmm. Jadi dua hal yang ya bisa terjadi dengan siapapun lah itu.
1: Yeah. Mungkin ada juga pendengar yang punya pengalaman yang sama tentang itu ya, Ustaz.
2: Iya, kayak itu.
1: Oke, jadi bisa saja terjadi. Sementara ini sudah ada yang gabung lagi dengan pertanyaan yang wah, ini kita bikin penasaran dulu ya, Ustaz ya.
2: Oh, iya.
1: Kita akan jeda sebentar. Samuak Saliur masih menjadi tema kita dalam sajian Hikmah Subuh pagi hari ini. Jadi dalam budaya masyarakat Banjar itu ada istilah, ada ungkapan Samuak Saliur. Lalu terapannya dalam Islam itu seperti apa, pandangan Islam dan juga contoh-contohnya, beberapanya tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Taslim pagi hari ini. Yang ingin bergabung masih ada waktu, kami tunggu juga, silakan di line telepon 3252602. Yang sudah bertanya, pertanyaannya kita simpan dulu Ustaz ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita jeda sebentar untuk tetap bersama di Perempat Suara Budaya Banjar. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Kami percaya setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, pemirsa yang menyaksikan sajian Hikmah Subuh pagi hari ini melalui live YouTube program 4 RRI Banjarmasin, sudah di menit ke-34 jam 6 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan kembali untuk tema kita pagi hari ini, Samuang Saliur. Tentu dalam pandangan Islam itu seperti apa? Ternyata ini adalah kebersamaan. Ta'awun tadi ya Ustaz Taslim menyampaikan, tidak hanya pada saat kondisi seseorang dalam suasana senang, suasana bahagia, sukacita, tetapi juga sebaliknya, susah senang, samuak saliur sudah sedemikian dekat. Bahkan ini kadang juga dilakukan baik itu dengan bercanda dan sebagainya tanpa ada rasa tersinggung atau apa, karena memang sudah mengenali antara satu dengan yang lain. Tapi ditekankan bahwa kalau di masyarakat Banjar itu juga dikenal dengan istilah hapak mahapaki. Kemudian kita juga tahu apa itu istilah bullying. Ini jelas berbeda ya. Kalau mahapaki mungkin ada hal-hal baik yang tersimpan di sana, tapi kalau yang namanya bully jelas mengandung sesuatu yang merugikan bagi pihak lain. Baik, semoga yang sudah terjawab tadi beberapa hal yang disampaikan oleh tiga penanya. Ada Taufik Rahman, Ibu Desi ya maksudnya, terus ada Pak Said Rahman. Nah yang ketiga ini ada dari Nur Azmi Razimah, melanjutkan kembali Ustadz ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya menghadapi orang yang samuak saliur lawan kita? Ini sudah deket nih, deket dengan kita. Tapi, ini Ustadz ya, ada tapinya, mengkhianati kita Pak Ustadz. Terima kasih jawabannya. Yang dipercaya ini potensinya besar menyakiti kita Ustadz. Wow. Ya. Ayo, gimana nih jawabannya nih? Udah samuak seliur, ternyata kita dikhianati diam-diam, Ustadz.
2: Apa ya? Memang ya manusia tuh ya bisa kayak itulah itu nah.
1: Oh, bisa kayak itu.
2: Ya, maksudnya kayak itu sudah anu bener, maka kayak itu ya sebujurnya ya manusia secara umum, maksudnya sifat manusia itu ada nang model kayak itu nah. Mm-hmm. Cuma kan mudah-mudahan kita nah itu bener ya.
1: Oh iya.
2: Itu aja.
1: Tapi kita yang digituin.
2: Maksudnya bilangnya kita digituin. Ya, maksudnya kita dikaituakan. Ya mau secara umum manusia tuh ya kayak itu. Cuma kebetulan, kebetulan yang model kayak itu kawan semok seliur.
1: Asal jangan kita.
2: Itu.
1: Ya kan?
2: Ya itu. Itu benar. Maksudnya ya desa manusia tuh ya bisa kayak itu. Ya, cuma kebetulan ya pas kawan kita itu kan. Ya. Lalu kayak apa si ano sikap kita ya standar apa
1: manusia
2: aja kayak itu.
1: Balas berarti.
2: Kayak itu.
1: Standar manusia kan gitu, kalau disakitin balas Ustaz.
2: Maksudnya kayaknya berarti ya habis deh kawanan dah itu. Kada kalau lagi berarti dipercaya itu bener.
1: Oh, enggak kayak
2: misalnya,
1: dulu lagi ya.
2: Misalnya berbagi pekerjaan, oh berarti ini kada kau diamanahi ini kayak itu. Bilanya apa ngarannya nih? Berbagi kebahagiaan. Oh berarti jaga jarak, nah tinggal kayak itu aja tuh. Yang sesuai standar lah misalnya kada kan bat apa yo kada berawan itu batasnya 3 hari. Nah kada lebih daripada itu. Yang berarti ya biasa-biasa aja kayak tuh. Kada jua yang apa digibah terus. Ya itu kada boleh jua lah.
1: Kalau misalkan udah menghindar supaya enggak ribut terlalu besar lagi, udah jaga jarak aja, tapi kan kalau 3 hari itu kan gak boleh Ustadz ya. Misalnya kita bertentangan, berlawanan, bermusuhan dan apapun istilahnya itu ya. Tapi setelah sejak kejadian itu kita gak pernah ketemu lagi misalnya.
2: Itu hal berbeda kayak itu.
1: Oh beda lagi ya.
2: Walaupun kan bisa cetan atau apalah kayak itu. Cuma ya
1: blokir Ustadz. Ustadz udah diblokir.
2: Namun kita diblokir itu kan lain kisahnya kayak itu. Cuma yang jelas apa ya, panduan hubungan sesama muslim tuh kita ya tetap jalan lah itu nah.
1: Kalau ketemu ya tetap salaman.
2: Ya gitu. Kamu salaman, berarti lainnya garing
1: dielangi
2: lah itu, walaupun isinya sudah beda situasi atau apalah.
1: Kayaknya nggak mungkin deh. Yang kayak ada itu. Malah kalau ada garing syukurin ya. Enggak misalnya itu ya.
2: Jadi bahasanya kita usahakan. Jangan ya. Terlalu lebay atau kayak muar buan atau apa itu.
1: Gerigitan sudah Ustadz.
2: ya,
1: kita jadi, udah baik tapi dikhianatin.
2: Sebagai sesama muslim yang standar aja lah itu, biasa aja. Oh berarti kita kawa, dah ya itu. Kamu nomornya misalnya, wah karena ini bermasalah jar di blok, ya sesuai keperluan lah itu. Ada terlalu berlebihan apa ngarannya? Misalnya kita hendak memperingatkan orang lain, sekalinya kelakuannya kayak ini, ya dan memang itu perlu disampaikan ke kawan. Kada terlalu berlebihan lah itu, karena kan salah satu apa ya hal kebaikan itu adalah mengingatkan bahaya orang lain.
1: Iya.
2: Wah, hati ini jangan bilangnya anu kan kayak inilah apa ya, memberitahukan keburukan orang lain itu gibah itu.
1: Gibah. Nah, walaupun tapi, benar juga kan.
2: Amun benar gibah ngarannya. Heeh. Banyak ada bujur tuh ya bahasa Indonesia fitnah.
1: Uh-uh. Nah, tetap salah semua tuh.
2: Secara umum kada bagus itu, tapi ada catatan enggak tuh? Mm-hmm. Bila memberitahukan keburukan orang lain itu dengan maksud mengingatkan untuk mewaspadai, nah ini ada apa-apa kayak itu.
1: Misalnya ini nah.
2: Mm-hmm. Ada orang nak kawin.
1: Yeah.
2: Ada orang nak kawin. Pas anak kawin, soalnya di betakunnya kayak apa sih anu calon ulun tuh kayak apa? Lalu padahnya, nah aku dulu sekos bang lawan ininya aja. Orangnya ini kayak apa aja bisa kayak itu dibanding berdulu dah kayak itu nah. Ya sekadarnya aja kayak itu.
1: Ya, jangan juga berlebihan yang ya.
2: Yang memperingatkan kayak itu nah. Ya tinggal apa ngarannya nih yang mendengar tadi memproses beritanya.
1: Ya jangan ditelan mentah-mentah juga itu, ya.
2: Jangan juga ditutup-tutupi berlebihan. Nah, ininya kan ada. Kadang kan namun kadang ada orang tuh nalang karenanya mau terdahulu lalu beratan buruk aja. Nah,
1: gak
2: tuh,
1: ada baik-baiknya.
2: Itu berlebihan juga kayak itu nah. Ya manusia kan kada seitu-itu benar juga lah itu.
1: Pasti ada baiknya.
2: Ada itu. Cuma ya
1: sebaik-baik orang juga pasti ada jeleknya.
2: Nah, itu jelek.
1: Ternyata jelek semua. Lain lagi. Aduh. Ini karena tapi ada juga bukan masalahnya bukan yang digibahin nih Ustadz. Misalnya biar kamu tahu rasa juga nih, biar kayaknya sama-sama celaka gitu ya kan. Jadi yang si A tadi padahal gak bagus ya dibilang bagus biar dia ngerasain, nah kamu sama itu kayak apa rasanya ya gitu kan. Ada juga ya cari temen ya supaya gak kita sendiri yang ngerasa jadi korban Ustadz.
2: Nah makanya kan Nabi itu kan sudah memberikan batasan-batasan. Harusnya yang seperti ini, harusnya yang seperti ini gitu. Nabi itu lawan Abu Lahab hubungannya kan keponakan. Karena kan Abu Lahab itu saudara Abdullah. Waktu Nabi lahir, Abu Lahab ini termasuk anggota keluarga Nabi yang sangat gembira. Dah. Baik itu anak Abu Lahab dua orang itu menikah dengan dua putri Rasulullah. Jarang-jarang orang amun bahasa Banjar pewarangan bang lah, bahasa Indonesianya besan lah.
1: Besan.
2: Dua anak jarang tuh. Jarang olah. Mm-hmm. Maksudnya nih sama-sama anak menikah. Sakanya adiknya sama-sama nikah. Jarang tuh itu.
1: Jarang.
2: Nah, cuma ini terjadi ya di apa ya? Tradisi sana ya kadang lawan orang Barak lah itu. Nah, anak Abu Lahab ini kan lawan anak Nabi menikah nih dua orang anak. Oh, ini kan menunjukkan keakrapan tuh. Dekat bener lah itu. Tapi itu batu pulang juga waktu Nabi kekanakan itu, waktu Abdul Muthalib sudah tua, anak meninggal. Abdul Muthalib ini ada dua opsi yang dipilih untuk mengasuh Nabi Muhammad kalau beliau wafat. Siapa? Abu Thalib lawan Abu Lahab. Artinya kan ya walaupun yang terpilih Abu Thalib, tapi kan Abu Lahab ini berarti yang kandidat mumpuni, maksudnya menurut sudut pandang Abdul Muthalib untuk mengasuh Nabi.
1: Bukan cadangan nih.
2: Bukan cadangan. Jadi saking itunya. Tetapi itu di saat-saat momen penting, maksudnya kan Nabi dapat wahyu, mulai menyebarkan kebaikan, mengajak beriman. Ternyata Abu Lahab ini sosok dari keluarga Nabi yang paling mengalihi, yang paling memusuhi Nabi itu.
1: Membelot nih.
2: membelot,
1: pembangkang.
2: Nah,
1: musuh dalam selimut.
2: Nah,
1: apalagi ya, duri dalam daging.
2: Nah,
1: apalagi
2: menggunting dalam lipatan.
1: Hah, yuk. Kita apa ya orang ini? Kita bawa Imam Warung.
2: Ya, maksudnya Nabi Muhammad tuh ada kayak itunya enggak tuh?
1: Ada sosok. Sejak dulu ada berarti.
2: Ada
1: ya?
2: Berarti itu. Jadi ya makanya Julun tadi bilangnya ada kawan yang kayak itu. Oh, manusia kayak itu udah itu.
1: Abu Lahab nih. Ya, dapat gelar
2: kan,
1: ya.
2: Kadu itu kan bahas sebab update di story. Ternyata temanku ada kayak Abu Lahab. Ya kada kayak itu juga lah itu.
1: Oh.
2: Cuma maksudnya secara konsep oh kita tahu dah edah itu. Oh.
1: Kadang dihalus-halusin, dilembut-lembutin juga enggak ngerti maunya di to the point gitu, Ustaz.
2: Nah, apa dalam Islam itu kan kada ada yang menyelesaikan masalah menambah masalah baru, kada ada itu.
1: Tanpa jadi, masalah ya.
2: Jadi menyelesaikan masalah harus tanpa ada masalah berikutnya kayak itu. Ini ketika sudah tahu orangnya, dah edah tinggalkan nah itu aja. Kada perlu yang kor-kor kayak itu, yang songkol di SW, di andak, di Insta story, Instagram di andak, di Facebook di andak, di tweets di andak, di X di andak, murataan kayak itu.
1: Katanya mulutnya ikhlas, ya udah enggak apa-apa maafin. Tangannya, jarinya update story enggak ikhlas banget.
2: Ustaz. Nah, itu ya itu berlebihan maksudnya sekedar iya, sekedarnya aja lah itu nah.
1: Sekedarnya aja. Ya, oh iya, kadang bisa enggak sih kayak gini Ustaz, udah kesel nih, udah tuh update ya kan. Ketik nih. Pikir lagi. Umpung enggak ada yang lihat, hapus lagi.
2: Amun itu tuh mending banget itu.
1: Mending ya Ustaz. Ya,
2: maksudnya ada kesadaran.
1: Berarti mumpung malaikat belum catat nih.
2: Walaupun iya. Ya amun rumus malaikat tuh beda lagi lah gitu. Atau ada yang kadang upload tapi di free part.
1: Oh.
2: Kadang ada juga yang kayak itu kan.
1: Hanya ditujukan dengan orang yang dimaksud misalnya.
2: Ya kayak itu. Gitu ada ya? Juga yang kayak itu. Cuma amun rumus malaikat nih kada kayak rumus manusia. Maksudnya malaikat itu mencatat amal baik ataupun buruk yang memang terjadi kayak itu.
1: Ya, kalau belum enggak
2: ya. Kalau belum ada kayak itu. Oh, nah, iya. Nanti ada lagi konsep pengarangan istighfar minta ampun. Nah, itu bisa juga di cancel kayak itu.
1: Oh.
2: Pemutihan lah kayak itu nah.
1: Wah. Kita ikut pemutihan yuk Mas Yoga yuk.
2: Ya tergantung situasi lah itu.
1: Banyak-banyak istighfar ya. Nah,
2: untuk... Kalau misalnya lah. Dosa mulut.
1: Dosa mulut
2: itu kan misalnya kayak berdusta. Dosa mulut.
1: Gibah,
2: namimah, itu dosa mulut lah.
1: Ya.
2: Tapi bila masih belum keluar di mulut, masih dalam hati,
1: tergelitik
2: itu belum
1: hati.
2: Dicatat.
1: Oh, tapi membatin hati kita nih.
2: Ano, membatin. Dalam batin ini menggibah. Selama kada diucapkan, ya belum gibah itu. Kan nggak ini konsep gibah tuh. Menggibah itu ada. Kawan
1: ya.
2: Menggibah itu bila nyapian menyambati orang tapi sorangan aja di dalam kamar
1: berkecamuk dengan hati dan pikiran sendiri
2: sorangan aja kada lawan orang
1: kada
2: itu belum masuk dosa gibah.
1: Oh.
2: Dosa husnuz anu suuzon mang masuklah bisa jadi.
1: Oh itu beda ya kalau husnuzon ya.
2: Iya beda lagi gitu.
1: Oh tetap dicatat berarti
2: beda lagi maksudnya di gibah kada masuk lah itu nah.
1: Kalau husnuzon
2: di suuzon ya bisa masuk lah itu.
1: Kalau misalkan di dalam bentuk disuarakan nih ada audionya misalnya hati kita itu kedengaran nih misalnya nih kan yang tahu yang dengar hati kita kan hati kita sendiri ya Ustaz.
2: Yeah.
1: Misalnya ih dia kok sekarang kok ini ya mentang-mentang udah kaya kok dia sombong tapi itu bunyinya itu dalam hati misalnya
2: tapi
1: di audio kan begitu itu udah masuk gak sih Ustaz misalnya masuk gibah tadi
2: kalaunya gibah
1: kan hanya dalam hati.
2: Ya dosa mulut tidak masuk.
1: Berarti itu enggak masuk. Kalau misalkan yang jarpian tadi yang husnuzon.
2: Suuzon.
1: Ini dia nih kayaknya jarang nih ketemu sama aku. Nih kok sekarang datang nih jangan-jangan dia nih mau ngutang nih.
2: Nah, itu ya tadi.
1: Itu masuk ya.
2: Itu berarti di dosa hati
1: oh,
2: gitu.
1: Padahal dia belum tentu loh kan datang nih mau ngutang misalnya kan gitu.
2: Ya.
1: Oh, itu bedanya
2: kita
1: ya.
2: Itu. Nah, apa ngarannya nih? Jaka ibarat hati itu keran, keran lah,
1: yeah.
2: Keran gitu. Bila kerannya itu rigat,
1: kotor,
2: sebersih apapun banyu yang
1: masuk,
2: ada di dalam keran tuh nah, karena kerannya rigat, kotor, ya keluar banyunya rigat.
1: Dan keran itu adalah hati.
2: Nah, keran tadi hati gitu. Jadi bilanya hatinya rigat, ya muntungnya karena keluar rigat kayak itu.
1: Oh, salurannya tuh ya.
2: Nah, itu. Kalaunya hatinya bersih, ya yang keluar bersih juga kayak itu.
1: Kalau udah terlanjur-lanjur Ustadz, biasanya kan standarnya manusia gitu deh, bawaannya manusia suka gitu deh. Ya udah nih sekarang udah dengerin hikmah subuh, taubatnya nih, taubatnya yang penting Ustadz.
2: Nah makanya kita disuruh itu anu husnuzon, sangka husnuzon baik kepada siapapun, kepada seorang muslim tuh kayak itu sebujurannya. Tadi kan kayak rasa dihianati kawan ya tadi.
1: Iya, padahal itu, sudah semua seliur.
2: Apa kawan juga penjahatnya. Nah itu. Ya kita harus tetap husnuzon. Bisa jadi kayak mungkin inya nak mencari suasana baru. Nah tinggal kayak itu aja kita kayak itu. Mungkin inya uyuh dengan gaya bekawan lawan aku kayak itu.
1: Ya harap apa itu lah. Kan kalau cuman ini ya, tapi kalau misalkan sampai ada bentuk kerugian material misalnya yang dari kita kan, itu seperti apa Ustadz?
2: Kalau yang itu kan sudah beda situasi lagi.
1: Beda
2: ini
1: lagi
2: kan
1: ya.
2: Situasi yang penuh penafsiran. Gitu. Kalau nya berhutang.
1: Misalkan dalam bisnis nih.
2: Bisnis.
1: Lagi belum kita kayaknya sok banget deh pokoknya bakalan bisa bersama-sama seterusnya gitu ya, ya kan. Tapi di dunia apa sih yang langgeng kan nggak ada ya Ustaz.
2: Nah makanya kan kalau nya dalam bisnis itu kan atau transaksi lah itu. Ya dicatat ada perjanjiannya.
1: Teman-teman bisnis ya.
2: Ya anu apa ngarannya nih? Makanya ada istilah kan duit kada beding sanak.
1: Lain nah, yang kada bekula tuh lain lagi ya Ustaz.
2: Sama aja tuh ya itu juga. Cuma maksudnya ini ketika hubungan bisnis walaupun kawan ya kita ada kontrak kerjanya, tinggal itu aja gitu.
1: Iya.
2: Bilanya kada sesuai apa konsekuensinya ya sesuai yang kesepakatan.
1: Ya, baik. Lalu lebih jauh lagi terkait dengan pertanyaan dari Nur Asmi Razima ini, kalau dalam Islam menghadapi samwak apa istilahnya orang yang sudah samwak saliur tapi mengkhianati kita, ya kita tetap jalin hubungan baik itu tadi jarpian ya.
2: Iya itu.
1: Tapi percaya lagi kayak dulu kayaknya enggak Ustaz.
2: Ya, bilangnya misalnya tuh hubungan bisnis misalnya.
1: Iya.
2: Kayak misalnya kita bisnis makanan kuliner. Kayak itu dan resep itu kan harus dijaga rahasia kan tuh.
1: Ya.
2: Sekalinya inya membocorkan ke lain gitu.
1: Ya.
2: Sehingga ada yang kompetitor lah. Kawan mulah resep yang sama. Nah, berarti kan yang kawan sama seluruh ini kena kawan lagi dibawa kerja sama kayak itu.
1: Tapi padahal kalau kita sanggap baik aja itu akan jadi amal jariah ya Ustadz. Berarti akan lebih banyak lagi orang yang mengetahui ilmu yang sudah kita ketahui lebih dulu, misalnya kayak resep tadi gitu. Padahal
2: nah, itu bisa jual.
1: Padahal
2: itu.
1: Kan ya, tapi kan kita nganggapnya ini udah wah berarti banyak lagi saingan,
2: ya.
1: Kurang lagi rezeki saya kan gitu.
2: Nah, jadi makanya tadi anu kan tergantung situasi dan
1: tergantung
2: kondisi lah kayak
1: situasi,
2: itu.
1: Ya.
2: Ketika baik. Di awal sudah kita harus menjaga ini sama-sama nih, sama-sama menjaga. Sekalinya ada yang membocorkan, ya tinggal. Masing-masing, dah habis kisah tuh.
1: Jalan masing-masing.
2: Itu dia lagi.
1: Baik, terima kasih Nur Asmi Razimah untuk pertanyaannya. Semoga berkenan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Taslim pagi hari ini. Karena waktunya Ustadz mungkin ini kita juga perlu untuk mengetahui di tengah kehidupan yang sekarang ini kan makin individual gitu ya kan, masing-masing gitu. Kadang jangankan di lingkungan sosial kita Ustadz, di rumah pun barangkali ya ada yang memiliki keluarga. Benar nih ada kehadirannya, sosoknya hadir Ustadz. Tapi masing-masing sudah sibuk dengan handphonenya seperti itu. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk tetap peduli dan saling membantu, istilahnya tadi dalam Islam tadi ta'awun tadi ya.
2: Iya.
1: Silakan Ustadz.
2: Ya, maka kita harus kembali merujuk atau kembali mempelajari bagaimana hubungan antar sesama. Ada antar sesama suami istri, antar sesama teman.
1: Sudah mulai luntur nih 20 tahun pernikahan, nah, 15 tahun pernikahan.
2: Ya, kembali merujuk yang itu. Dan Nabi kan sudah mengonsep, kita tinggal kembali mentala'ah atau memurojaah kembali mempelajari lah ya. Yang hal-hal yang sederhana yang seperti itu tuh. Bisa jadi karena banyak hal macam-macam agak lupa. Bisa jadi karena macam-macam hilang kebiasaan itu. Nah, ya tinggal kembali aja itu.
1: Di-chase.
2: Benarnya. Ya di-chase lah itu. Nah, kira-kira itulah.
1: Iya. Mungkin ada pesan atau amalan baik yang bisa kita lakukan mulai per hari ini untuk kita bisa membangkitkan kembali semangat itu, Ustaz. Sebelum kita akhiri, silakan.
2: Ya, istilah samoksalior ini kan adalah istilah keakraban antar teman atau antar sahabat dalam banyak momen. Nah, maka sebagai individu kita

Slimo Rahman LCMPD pagi hari ini yang sudah berkenan hadir dan juga memberikan pencerahan untuk kita semua terkait dengan tema pagi hari ini, Samwak Saliur. Semoga menjadi semangat kita dalam membantu, bukan hanya meringankan beban sesama saja, tapi juga menjadi jalan meraih keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih untuk Dan Sanak Perempat, kaum muslimin dan muslimah yang menyimak saja pagi hari ini, termasuk juga yang sudah bergabung langsung, ada Ibu Desi, ada Said Rahman, dan juga ada Nur Asmi Razimah di Banjarmasin. Mari kita saling menguatkan dalam kebaikan, karena bersama kita lebih kuat dan dengan kepedulian hidup menjadi lebih bermakna. Insya Allah kita akan bersama kembali di lain waktu dan kesempatan dalam sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin. Saya Eli juga mengucapkan maaf apabila ada hal-hal, ada banyak kata yang tidak berkenan untuk Anda pagi hari ini. Selamat pagi, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat, Mbak Isukan. Habar Pro 4 bersama Eli, pembelajaran jarak jauh atau PJJ, gasan seluruh satuan pendidikan dilanjutkan pemerintah Kota Banjarmasin. PJJ diperpanjang berlaku selama 3 hari mulai Kamis sampai Sabtu, 12 September 2026. Sebelumnya, PJJ sudah diberlakukan pada tanggal 7 hingga 9 September 2026 imbas pencemaran udara dari asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, memadahkan keputusan yang itu diambil berdasarkan evaluasi kondisi kualitas udara di Kota Banjarmasin. Pembelajaran tatap muka belum kawah dilaksanakan pulang, sehingga PJJ diperpanjang gasan seluruh satuan pendidikan yang ada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Perpanjangan berlaku gasan satuan pendidikan, jenjang PAUD, SD, SMP, Wanjua Satuan Pendidikan Nonformal atau SPNF baik negeri maupun swasta sekota Banjarmasin. Kebijakan yang itu merupakan tindak lanjut surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin nomor 6378 tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan dalam kondisi darurat pencemaran udara akibat asap karhutla. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat pagi, terima kasih pendengar Dangsana Pro 4. Anda masih terus kami temani di Suara Budaya Banjar. Pagi hari ini, Kamis tepatnya 10 September 2026 di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Sudah jam 7.13 menit waktu Indonesia Tengah ya. Pendengar Dangsana Pro 4, pagi yang datang itu selalu membawa cerita ya. Walaupun ceritanya hampir semuanya sama, tapi rasanya tidak pernah benar-benar sama sebetulnya ya. Dari waktu ke waktu, dari pagi ke pagi, ada memang yang pagi-pagi itu sudah sibuk menyiapkan sarapan. Ada yang kayaknya suaranya itu volumenya harus dengan nada tinggi ya, membangunkan anak supaya tidak terlambat nanti aktivitas sekolahnya dan lain sebagainya, termasuk juga menyiapkan bekal. Terus ada juga yang buru-buru bersiap berangkat kerja, atau jangan-jangan Dangsana Pro 4 ini salah satunya. Ada bahkan yang saat ini sudah berada di jalan, karena kebetulan jarak antara aktivitas dan rumah juga jauh, jadi perlu durasi waktu yang cukup agar tidak terlambat sampai di tempat aktivitas ya. Nah, kemudian satu hal yang menjadi cerita pagi adalah menghadapi lalu lintas, mengejar waktu sambil berharap hari ini semuanya berjalan lebih lancar dari kemarin-kemarin. Pendengar ya, di pasar juga sama, pedagang sudah mulai banyak yang buka lapak, terus pedagang sayur mulai menawarkan dagangannya. Ah, ini kalau di Banjar pendengar ya, warung nasi kuning, warung lontong dan lain sebagainya itu juga sudah mulai ramai. Bahkan ada istilah mawarung bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Sementara di rumah-rumah ini kayaknya masih ramai dengan suara-suara ya, termasuk juga suara piring yang beradu karena kotornya barengan gitu pendengar ya. Lah ini pokoknya pagi hari ini kami temani dengan lagu-lagu dari berbagai daerah. Semoga semangat pagi hari ini semuanya sehat, terus juga aktivitas apapun bisa terlaksana dengan lancar ya. Yang lagi diuji dengan kesehatannya, mudah-mudahan bisa segera pulih. Yang lagi ada masalah, mudah-mudahan bisa menemukan solusi terbaiknya. Yang gak ada masalah, jangan cari-cari masalah. Tetap bersama kami di Pro 4 FM. Kita nikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di kesempatan pagi hari ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih bersama di Pro 4 dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara pagi hari ini, pendengar ya. Jadi pagi itu selalu punya kesibukan masing-masing. Ada yang sudah berangkat ke tempat aktivitas, ada yang sudah mulai ngantar anak sekolah kalau tidak PJJ ya. Kalau Banjarmasin kan sedang PJJ hari ini. Ada yang buka warung, ada yang pergi ke pasar, atau mungkin baru saja menyeruput kopinya sambil menyusun rencana untuk hari ini. Kira-kira mau ngapain? Masih ada ya? Atau wah, ini kayaknya masih tertutup kabut asap, ya sudahlah, tarik selimut lagi. Kebetulan aktivitas hari ini juga belum dimulai ya, jadi sedikit punya waktu luang untuk itu. Nah, tapi kalau di Banjarmasin, pendengar ya, di Kalimantan Selatan, kita juga akrab dengan suasana pasar yang mulai hidup. Ada aroma masakan khas di warung, terus juga pasar terapung. Kira-kira kalau nggak kabut asap juga ramai pastinya ya, aktivitas sudah mulai dilakukan. Nah, tapi tidak hanya di daerah kita, di Kalimantan Selatan saja, di berbagai daerah setiap pagi juga punya cerita budaya yang menarik. Di Bali, Bali itu kalau pagi-pagi begini sudah ada tradisi mebanten atau menghaturkan sesajen yang memang menjadi bagian dan kehidupan masyarakat Hindu Bali ya. Jadi untuk aktivitas ini tentu mengingatkan bahwa rutinitas sehari-hari juga bisa berjalan berdampingan dengan nilai spiritual. Geser dikit kita ke Jawa, ada budaya gugur gunung, pendengar, semangat bekerja bersama untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat. Meskipun nilai sederhana ini, tapi kuat pekerjaan yang berat terasa lebih ringan ketika dikerjakan bersama-sama. Ini sebenarnya falsafah ini ada di berbagai daerah juga ya, termasuk yang sering kita dengar di daerah kita. Nah, tentu saja dari masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan juga banyak punya kearifan-kearifan lokal. Salah satunya juga semangat Badin Sanak itu yang mencerminkan rasa persaudaraan dan juga kedekatan dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari berbagai budaya itu menariknya lagi, pendengar, bahwa kita bisa belajar setiap pagi itu bukan cuma pergantian waktu saja, karena ada aktivitas, ada kebiasaan, dan pastinya ada nilai dan tradisi yang membuat setiap daerah punya warna kehidupannya sendiri. Beda daerah, beda kebiasaan, tapi semuanya punya cerita dan juga nilai yang layak untuk dijaga. Maka pagi hari ini, setelah dari Jawa, kami akan ajak Anda ke Sumatera Utara menikmati satu lagu Batak ya, di kebersamaan kita dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah.

0: ujian lagi di kampus, malah pusing.
1: Bentar, kamu gak sarapan?
0: Gak sempet sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong, kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu, ya udah kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih,

masih dengan lagu-lagu dari berbagai daerah pagi hari ini. Sementara salam bahagia juga untuk Anda yang barangkali baru bersatu dengar bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar ya. Ada cerita-cerita unik pagi hari pendengar ya, karena hampir setiap pagi kita menemukan kejadian yang sama, tapi tetap saja kadang bikin senyum-senyum juga ya. Tapi yang gak bikin senyum pagi hari ini sebenarnya kondisi udara di beberapa kawasan di Kalimantan Selatan ya, yang masih terjadi karhutla sehingga terdampak ya dengan adanya kabut asap. Maka hati-hati yang pagi hari ini harus menempuh perjalanan dan harus melewati rute-rute yang kemungkinan kabut asapnya itu tebal ya, jadi mengganggu sekali, jarak pandang juga jadi terdampak, sehingga mungkin harus lebih waspada lagi pagi hari ini ya. Jangan lupa untuk mengenakan masker kalau memang aktivitas yang sangat berlompat tidak bisa ditunda di luar ruangan seperti itu ya. Nah, termasuk juga pagi hari ini pendengar ada hal-hal atau kejadian yang setiap pagi itu bisa saja terjadi atau mungkin pernah dan sanak perempat alami sendiri. Ada ya kan, kita sudah pasang alarm sudah bunyi bahkan sampai 3 atau 4 kali, tapi ketika itu sudah berbunyi untuk kesekian kali, kita masih saja melakukan negosiasi. Kayaknya ada nih ya kan, tiba-tiba aja dia ngelihat saya pagi hari ini udah berbunyi lagi, kita masih negosiasi dengan bantal lah, dengan selimut lah. Ada yang bilang, ah 5 menit lagi, ah ntar lagi. Tahu-tahu 5 menitnya berubah jadi setengah jam. Nah itu dia pendengar ya. Terus tiba-tiba ini kalau misalkan kita tinggal di kompleks gitu ya, atau mungkin tetangga kita rumahnya juga dekat-dekat, kita lagi enak-enaknya negosiasi sudah deal ya kan, kita tambah lagi 5 atau 10 menit, ternyata tiba-tiba suara motor tetangga yang seolah menjadi alarm tambahan. Waduh, gagal lagi nih ya kan. Belum lagi suara pedagang keliling yang pagi-pagi misalnya sudah ada yang menawarkan sayur-sayur gitu ya kan. Ada juga yang nyapu-nyapu halaman, pagi-pagi lingkungan sudah punya iramanya sendiri. Nah, maka ini akan kita jumpai lagi termasuk di perjalanan gitu ya kan. Kita bisa lihat ada yang buru-buru, ada yang sedikit santai. Jadi semuanya memang ada ceritanya sendiri gitu ya di suasana pagi hari ya. Baik, terus ada mungkin kejadian unik pagi hari ini. Sudah bangun ya kan, sudah terbuka matanya masih nanya, ini hari apa ya? Pernah gak yang seperti itu pendengar ya? Tapi dibalik itu semua, pagi hari ini kami mengajak Anda untuk lebih semangat lagi. Apapun kondisi kita, mudah-mudahan kegiatan atau aktivitas yang akan kita lakukan semuanya dimudahkan, dilancarkan. Sambil kita juga terus berdoa, hati-hati di tengah kondisi kabut asap ya. Kita berharap, berdoa karhutlah bisa berkurang, syukur-syukur ini nanti bisa segera turun hujan juga ya, karena beberapa daerah di Kalimantan Selatan ini juga informasinya selain kekeringan kebakaran ya, juga kekeringan dan juga krisis dari banyu atau air bersih ya. Baik, kita masih nikmati suasana pagi hari ini dengan lagu-lagu daerah, tetap bersama di Perempat FM. Kalau yang masih bimbang, mudah-mudahan gak bimbang-bimbang terus ya.

Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.

Masih bersama di Suara Budaya Banjar, pendengar, untuk lagu-lagu daerah ini masih kita dengarkan sampai nanti jam 8 waktu Indonesia Tengah ya, karena setelahnya akan kami hadirkan juga lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai jam 9. Kami hadirkan untuk informasi berikutnya, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengingatkan potensi banjirop di wilayah Kalimantan Selatan pada pertengahan September 2026 ya. Untuk banjirop yang terjadi diperkirakan berdampak pada wilayah pesisir perairan Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu. Sementara warga terus dihimbau oleh BMKG, khususnya warga Kalimantan Selatan, agar selalu waspada terhadap kenaikan air sungai ini ya. Penyebab dari banjirop yang terjadi karena adanya fenomena fase bulan baru tanggal 11 September meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum. Jadi kalau berdasarkan pantauan data dan juga prediksi pasang surut, banjir pesisir atau banjirop ini berpotensi terjadi di pesisir wilayah Kalimantan Selatan ya. Jadi terus waspada karena diperkirakan kalau wilayah perairan Muara Sungai Barito itu tanggal 10 sampai 13 September 2026 pada jam 6.

0: Suara Budaya Banjar. Kabar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan, Kabar Prombat bersama Eli. Cadangan Banyu Waduk Riam Kanan diupayakan bertahan hingga memasuki musim hujan. Di tengah kondisi kemarau panjang, lawan juga kada adanya aliran banyu masuk selama lebih dari 40 hari. Manajemen PLTA Insinyur PM Nur melakukan penghematan penggunaan banyu. Salah satu langkah yang ditempuh yakni mengurangi pengoperasian pembangkit. Sejak awal Juli, mesin yang biasanya dioperasikan 2 unit, wayah ini hanya 1 unit saja. Manajer PLTAD Gunung Bamega Reja Permana memadahkan kebijakan yang itu dilakukan supaya menjaga ketersediaan banyu di Riam Kanan tidak lekas terkuras. Menurut Reja, kondisi Riam Kanan wayah ini cukup berbeda dibandingkan kondisi normal karena hujan yang minim membuat kada ada tambahan inflow selama lebih dari 40 hari. Meski dilakukan penghematan, aliran banyu keluar dari PLTA masih berada pada kisaran 12 hingga 13 meter kubik per detik. Angka nang itu masih mencukupi kebutuhan dasar banyu baku masyarakat nang dialirakan melalui sistem penyediaan banyu minum. Berdasarkan hasil koordinasi lawan Balai Wilayah Sungai, kebutuhan banyu baku masyarakat berada di kisaran 8 hingga 9 meter kubik per detik. Maka dengan kondisi nang itu, dipastikan penghematan banyu gasan pembangkitan kada sampai mengganggu pasokan banyu baku gasan masyarakat. Demikian Kabar Prombat, Ulun Eli, salam budaya.